0: bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategis. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
7: Anggaran perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Pandongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi minyak diesel.
11: Produksinya?
10: Maaf, maksudnya apa?
11: Produksinya? Apa produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027 termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health guna memproteksi masyarakat dari

0: Suatu yang nilai di atas.
1: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
5: Tapi ya boleh ibu yang ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
4: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
6: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
7: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi, hingga layak

0: terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
1: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Bayu sudah kembali ke depan. Masuk saudara-saudara.
5: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
4: Pemain Swedia lepaskan jangan. Gol!
6: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
7: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
6: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
7: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
6: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kami hadirkan kali ini lagu-lagu Kristiani untuk Anda. Sembari kita menunggu ya, kebaktian umum akan segera dimulai sesaat lagi. Untuk Anda, umat Kristiani, dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami melalui program 1 Radio Republik Indonesia Malang, pagi ini kami akan hadirkan kebaktian umum untuk Anda. Sembari kita tunggu mulainya kebaktian umum tersebut, disampaikannya kebaktian umum pada hari Minggu ini, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Kristiani untuk Anda. Semoga damai Tuhan bersama kita di hari Minggu yang cerah ini, pendengar, 21 Juni 2026.

0: Kami percaya Tuhan
1: bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang. Segera pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Jalan Arif Margono 18 Malang untuk mengikuti kebaktian umum dengan topik Bukan Pahlawan Sendirian bersama Pendeta Evangelis Titus Kurniawan. Pendengar, Anda umat Kristiani, kami ucapkan selamat mengikuti kebaktian umum yang dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus yang berlokasi di Jalan Arif Margono 18 Malang. Hari ini pendengar, topiknya menarik ya, yaitu Bukan Pahlawan Sendirian bersama Pendeta Evangelis Titus Kurniawan. Kami segenap kru dari program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat mengikuti untuk Anda umat Kristiani di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang terkait kebaktian umum bersama Evangelis Titus Kurniawan. Sekali lagi topiknya adalah Bukan Pahlawan Sendirian. Kami ikuti dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Jalan Arif Margono nomor 18 Malang.

0: Saya mengajak kita semua, mari bangkit berdiri. Ya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Saya ingin melihat semangat Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama-sama pagi ini. Shalom Bapak Ibu.
1: Shalom.
0: Sungguh sebuah sukacita sekali lagi kita boleh berjumpa, bertemu bersama untuk boleh beribadah pada saat ini. Kita mau berjumpa dengan Tuhan yang kita kasihi. Karena itu mari bersama kita mau datang dengan segenap hati, dengan pikiran dan seluruh tubuh. Seluruh apa yang kita punya hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus di sepanjang ibadah. Mari membuka ibadah pada pagi hari ini bersama kita bersaat teduh.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
1: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan kita dengan segenap hati. Kita mau nyatakan, Engkau ya Tuhan adalah Bapa kami. Kami tanah liat dan Engkau yang membentuk kami. Kami semua adalah buatan tangan-Mu. Karena itu dengan sepenuh hati, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan.

kami masing-masing Tuhan panggil beribadah dengan segenap apa yang boleh kami telah lalui di sepanjang minggu yang barusan lewat. Kami bersyukur boleh merasakan anugerah, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Karena itu kami datang dengan sepenuh hati menyatakan rasa syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami boleh merasakan anugerah keselamatan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus memungkinkan kami untuk berjumpa dengan-Mu pagi ini. Sebelum lebih jauh kami dalam ibadah ini ya Bapa, di hadapan Tuhan kami mau menyatakan dan mengakui segenap perbuatan dosa kami di hadapan Tuhan. Bahkan pikiran kami yang belum berwujud dalam sikap, Tuhan mengetahuinya. Ya Bapa, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan yang mampu memeriksa setiap benak, kiranya Tuhan melihat kami. Kiranya anugerah pengampunan boleh memenuhi setiap kami, memberikan kesempatan untuk kami boleh sekali lagi diperbaharui oleh anugerah Tuhan. Bapa, kami rindu dibentuk oleh-Mu, diproses oleh-Mu, oleh firman Tuhan. Karena itu, sebagai bentuk kesungguhan hati kami, kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyatakan pujian dengan sepenuh hati kami, penyembahan kami dengan segenap jiwa kami pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu. Kiranya kami boleh semakin terarah kepada kebenaran firman Tuhan dan boleh bersama-sama bertumbuh bahwa kami tahu kami tidak sendirian. Ada Tuhan dan ada jemaat Tuhan, saudara kami seiman, ada keluarga kami yang Kau taruhkan di sekeliling kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, dan kami menyerahkan segenap ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian Bapak Ibu, kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mari dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari saudara, bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, pada saat ini kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah kita sekaligus kita memperingati Hari Ayah Internasional. Sebuah hari istimewa bagi para ayah. Karena itu mari sambil kita mau berjabat tangan satu dengan yang lain, bolehkah kita mengucapkan selamat Hari Ayah jika bersama Papa, Daddy. Dan boleh mengucapkan selamat hari ayah, selamat hari minggumu buat bapak-bapak yang ada di sekeliling kita. Silakan. Selamat hari ayah.

kasih sayang semuanya. Sekali lagi Tuhan memberkati para ayah. Tuhan silakan duduk. Tuhan berkati kita semua juga ya. Karena itu Bapak Ibu, mari pada saat ini kita mau memuji Tuhan. Spesial untuk para ayah, bersama-sama kita mau mengingat bahwa setiap papa tidak sendirian memimpin keluarganya. Ada Tuhan

hebat berjalan bersama kita sampai hari ini, saudara, dan seterusnya. Mari, saudara, silakan duduk. Pujian barusan mengingatkan kita bahwa sungguh alangkah indahnya bila setiap kita, setiap keluarga kita hidup berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Sebab keluarga yang sehat dan kuat bukanlah tercipta dari kondisi tanpa masalah, tapi bagaimana kita menghadapi setiap tantangan bersama-sama dalam pimpinan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, setiap ayah tidak dipanggil untuk memikul tanggung jawabnya sendirian di tengah keluarga. Kita mau sama-sama belajar terus saling menopang dan saling melayani

kita bersatu di dalam. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur jika Tuhan boleh memanggil kami pada siang pagi hari ini untuk boleh hadir di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan pujian hati kami yang menyatakan syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami membaca, merenungkan, terlebih menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, berikan kami konsentrasi yang baik, berikan kami pikiran yang jernih supaya kami boleh menangkap apa pesan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala persiapan yang dilakukan, kiranya Tuhan hanya boleh memakai bagi kemuliaan dan maksud Tuhan di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Di kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini seperti disampaikan oleh WL tadi, kita juga boleh memperingati akan Hari Ayah. Setelah beberapa minggu yang lalu kita memperingati Hari Ibu, dan hari ini kita akan memperingati Hari Ayah. Dan tema hari ini di dalam perenungan firman Tuhan adalah bukan pahlawan sendirian. Yang diambil dari satu bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ketujuh sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita di dalam terjemahan baru versi yang kedua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Pentingnya dukungan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Katanya, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilinan tiga utas tali tak mudah diputuskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini di dalam kehidupan kita. Nah, saya sengaja menggunakan background ini Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang sedang ini ya, viral atau sedang tren di dalam hari-hari ini, yaitu tentang Piala Dunia. Bapak Ibu Saudara punya tim dukungan tertentu? Argentina mungkin? Brasil? Kalau saya tidak ada Bapak Ibu Saudara, saya tunggu sampai di final biasanya, baru saya dukung salah satu tim yang masuk di final. Lebih melegakan daripada harus menantikan tim ini nanti lolos atau tidak ya. Nah, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat satu cerita yang menarik dari seorang pemain bola yang orang tidak suka bola pun kalau ditanya, kira-kira pemain bola siapa yang kamu tahu? Biasanya orang akan jawab Cristiano Ronaldo, gitu ya. Siapa Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo ini seorang legenda hidup yang sampai hari ini masih bermain bola dengan begitu banyak torehan prestasi. Ronaldo mengawali karirnya di Sporting gitu ya, kemudian karena dia sangat menonjol, kemudian dia dibeli oleh Manchester United, dan di sini Ronaldo itu membuahkan begitu banyak prestasi di dalam sepak bola, gelar-gelar yang kemudian mengikuti Manchester United dari kehadiran Ronaldo, sampai akhirnya dia dijual dengan harga yang sangat mahal ke Real Madrid, dari Real Madrid kemudian dijual ke Juventus, dan dia kembali ke Manchester. Tapi di sini karirnya
lumayan meredup gitu ya. Sampai akhirnya dia memilih sebuah klub kaya raya di Arab. Dan sampai hari ini dia bermain di Al Nassr ini. Nah, apa yang menarik dari seorang Ronaldo? Seperti yang saya katakan tadi, prestasinya begitu banyak. Baik prestasi pribadi, dia pencetak gol terbanyak gitu ya. Dan prestasi bersama klubnya. Baik itu di Manchester, baik itu di Real Madrid gitu ya. Tapi ada salah satu yang paling berkesan, yaitu ketika bersama timnas Portugal, Ronaldo menjuarai Euro tahun 2016. Dan piala yang dicium ini adalah piala Euro tahun 2016. Nah, apa yang menarik? Di dalam Euro ini sebetulnya ini memang digadang-gadang akan menjadi juara gitu ya. Melewati setiap fase di dalam grup sampai perempat final sampai akhirnya masuk ke final melawan tim tuan rumah, Prancis. Nah, sayangnya di dalam pertandingan final ini di menit ke-8 Ronaldo itu di-tackle, lalu kakinya itu cedera gitu ya. Dicoba bertahan, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, setelah berjuang dari fase yang paling bawah, kemudian di final, tapi di final ini kemudian dia cedera. Tentu dia tidak membuang waktu gitu ya, dia berupaya supaya dia bisa menyelesaikan. Tapi di menit ke-25 dengan tetesan air mata dia menangis, dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia diganti dan akhirnya dia harus keluar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau tim Portugal ini begitu bergantung ya dengan bintangnya ini, seharusnya setelah Ronaldo ini keluar, maka orang berpikir, wah kalah ini. Tapi tidak demikian, tim itu semakin solid, berjuang, dan akhirnya di menit ke-129, itu membuat gol penentu yang memenangkan Portugal sebagai juara di Euro 2016. Ternyata kemenangan itu tidak sepenuhnya bergantung kepada satu orang. Tentu di dalam sepak bola kita tahu bahwa kerja tim itu harusnya menjadi sesuatu yang terpenting di dalam perjuangan sebuah tim. Dan itu terbukti bahwa walaupun tidak ada Ronaldo, tim ini tetap bisa juara. Jadi sang legenda terhebat pun sebetulnya tidak bisa memenangkan pertandingan sendirian. Sekaliber Ronaldo dengan begitu banyak prestasinya, dia tidak bisa menjadi pahlawan sendirian. Dia memerlukan orang lain, dia memerlukan timnya, pelatihnya, dan semua orang untuk mencapai gelar tertinggi. Dan itu terbukti walaupun Ronaldo tidak main, ternyata tim ini tetap menang gitu. Nah, di dalam dunia kita banyak dicekoki atau ada begitu banyak slogan-slogan tentang kemandirian. Sendiri itu lebih baik, sendiri itu enggak repot. Kita bisa mengurus usaha kita sendiri, ada orang yang bilang, yang penting saya tidak diganggu, saya enggak mengganggu. Mari kita urus urusan kita masing-masing gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini membentuk satu pola individualisme yang ekstrim di dalam kehidupan kita. Urus saja urusanmu sendiri gitu ya. Orang mencari hiburan atau kesenangannya sendiri, enggak perlu pakai banyak drama, dia pengin menikmati dirinya sendiri. Semakin sukses sendirian, semakin aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang diajarkan oleh dunia. Yang nyata saja kalau kita bisa cek gitu ya, salah satunya misalnya di negara berkembang seperti Jepang, orang semakin jarang ingin untuk menikah. Kenapa? Menikah itu repot. Mengikatkan diri pada orang lain itu tidak nyaman. Kita harus dituntut oleh tanggung jawab, kita harus memikirkan orang lain. Bahkan kalaupun ada orang yang menikah itu pikirannya apa? Tidak usah punya anak, supaya tidak repot. Jadi hal-hal seperti ini yang terus membombardir kita melalui media sosial, melalui banyak hal yang dipertunjukkan oleh dunia. Nilai-nilai kemandirian begitu dipuja. Dan sehingga generasi ini dibentuk untuk takut saling membutuhkan. Bahkan kesuksesan-kesuksesan yang diraih pada akhirnya di dalam kesendirian seringkali berujung pada hidup yang kesepian. Ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari kesendirian. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, dari bacaan yang kita baca di dalam pengkhotbah, pola ini di dalam pengamatan sang pengkhotbah itu sudah ada sejak lama. Pengkhotbah menceritakan ada seorang yang pekerja keras gitu ya.
Ada seorang yang tidak mempunyai seorang pun, dia tidak punya anak, dia tidak punya saudara, namun dia begitu bekerja keras sampai di titik ada sebuah pertanyaan penting dari kerja kerasnya itu, yaitu untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Kalau kita baca di dalam keseluruhan pengkhotbah ini, temanya memang pengkhotbah ini mengamati kehidupan di sekelilingnya. Dan dia melihat bahwa ada begitu banyak kesia-siaan. Orang mengejar harta sedemikian rupa. Minggu lalu kita belajar di dalam khotbah hari Minggu, orang tuh banyak menyandarkan dirinya ke dalam kekayaan yang dia miliki. Tapi realita firman Tuhan tuh berkata bahwa tidak mungkin orang bersandar kepada kekayaannya. Lukas 12 ayat 15 mengatakan kehidupan seseorang tidak tergantung dari kekayaannya. Jadi orang yang bergantung kepada kekayaannya itu sudah merupakan sebuah kesia-siaan. Tapi pengkhotbah menambahi sebuah lapisan kesia-siaan di dalam pengejarannya akan kekayaan. Dia mengejar sendirian. Dia tahu dia akan berbagi kepada siapa. Jadi bersandar pada kekayaan, tapi mengejar itu di dalam kesendirian. Di dalam kesia-siaan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah mendesain kehidupan manusia sejak semula bukan untuk sendirian. Kalau kita mundur dan kita membaca di dalam Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi desain awal dari Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah ingin manusia itu berelasi. Awalnya berelasi dengan Allah, lalu Allah kemudian melihat tidak baik seorang diri. Maka Allah menyediakan bagi manusia itu seorang penolong yang sepadan. Dalam desain besar Allah bahwa manusia itu akan berkembang menjadi komunitas-komunitas yang kemudian akan saling bergantung, akan saling menolong di dalam sebuah komunitas yang indah. Namun kemudian di dalam ketidaktaatannya manusia jatuh. Dosa melahirkan rasa saling menyalahkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kedua manusia ini saling menyalahkan. Kemudian terjadi jarak di antara mereka dan ada pemisahan. Dosa membuat manusia terpisah satu dengan yang lain. Bahkan dosa itu diturunkan dan menyebabkan manusia satu menginginkan manusia yang lain itu tidak ada ketika Kain membunuh Habel. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dosa membawa manusia untuk jauh dari rancangan Allah. Dosa itu, realita di dalam dosa itu terjadi juga dalam kehidupan kita masa kini. Manusia terisolasi, gila kerja, dan menanggung beban kehidupan sendirian. Di hari ayah ini, firman Tuhan ini memang akan mengajar kepada setiap kita, tapi secara khusus pergumulan dari seorang ayah menjadi kepala keluarga, imam di dalam keluarga, seringkali pergumulan-pergumulan seperti ini hadir di dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita dibebani oleh kehidupan, tanggung jawab yang begitu besar. Kita harus menyelesaikannya sendiri. Padahal bukan itu desain yang Allah maksudkan bagi kehidupan kita. Allah mendesain dan merancang kehidupan kita bukan untuk sendirian. Dosa melahirkan keterasingan, rasa curiga dan isolasi. Namun Allah memanggil kita kembali kepada rancangan aslinya, yaitu komunitas, bersama-sama, hidup bersama-sama. Oleh sebab itu pada pagi hari ini melalui pembacaan kita dari pengkhotbah 4 ini, kita akan bersama-sama belajar melihat apa sebetulnya yang dihadirkan oleh kebersamaan di dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan kemudian oleh pengkhotbah bagi para pembacanya dan bagi kita hari ini. Untuk kita bisa melihat apa sebetulnya yang dihadirkan dari kebersamaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, sebab mereka mendapat upah yang baik dalam jeripayah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri, sebab mereka mendapat upah yang baik dalam jeripayah mereka. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar khotbah dari bagian ini beberapa kali mungkin di dalam
pemberkatan pernikahan misalnya, atau di dalam syukuran keluarga gitu ya. Ayat ini sering dibahas di dalam konteks pernikahan. Nah, memang tidak salah Bapak Ibu untuk membawa konteks ini di dalam pernikahan atau penyatuan dari kedua insan gitu ya. Lalu meniti sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan bahwa berdua memang jauh lebih baik. Tapi kalau kita membaca sesungguhnya di dalam konteks dekat dari teks ini, kita melihat pengkhotbah sedang mengamati sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Dari ayat yang keempat kita baca bahwa pengkhotbah ini mengamati, aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kelimpahan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri hati seseorang terhadap yang lain, itu pun kesia-siaan. Lalu di ayat yang ketujuh dan delapan seperti yang saya uraikan tadi juga berbicara tentang pekerjaan. Mari kita melihat, saya mengajak kita untuk melihat di dalam konteks pembahasan ini memang pengkhotbah itu sedang mengamati hal ini. Pekerjaan, lalu sebuah perjalanan pekerjaan, dan kita akan melihat apa yang didapatkan ketika seseorang itu bekerjanya itu bersama dan bukan sendirian. Yang pertama, dia akan mendapatkan upah yang baik. Kalau orang yang mengejar kekayaan tadi kerja sendiri, hasil individual itu melahirkan kelelahan dan kesepian. Namun di dalam bagian ayat yang ke-9 ini dikatakan kerja bersama itu ada hasil perlindungan dan yang terpenting adalah makna. Jadi bukan upah yang banyak, tapi upah yang baik. Apa maksudnya upah yang baik? Upah yang baik itu melampaui dari sekedar apa yang kita inginkan, tapi ada nilai di dalam apa yang kita kerjakan bersama. Mungkin untuk menggambarkan ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah gitu ya. Ada seorang bapak yang harus pergi keluar kota untuk perjalanan dinas. Jadi bapak ini pergi keluar kota untuk perjalanan dinas dengan saku dari perusahaan yang cukup. Setelah dia melakukan pekerjaannya, malamnya di luar kota itu, bapak ini kemudian keluar untuk mencari makan. Dia coba cari makan, dia ingat bahwa di kota itu ada satu restoran yang lezat, yang enak, yang banyak orang berkunjung di situ. Lalu dia datang di situ, dia memesan makanannya. Makanan yang lezat itu dan mahal itu disajikan di depannya. Berarti ketika dia mau mulai makan, dia ambil makanannya, dia ingat istrinya di rumah. Wah, makanan itu jadi hambar, Bapak Ibu. Saya pun sering kalau keluar makan gitu ya, istri saya bilang kalau makan di luar tuh ingat istrinya. Saya ingat istri saya, tapi saya tetap makan. Nah, beda sama bapak ini. Bapak ini ketika melihat keluarganya, dia itu kemudian merasa, wah, makan di rumah itu jauh lebih baik ya sama anak-anak. Dia ingat istrinya ketika menyuapi anaknya, ketika dia makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mungkin secara nilainya itu mungkin lebih mahal gitu ya, lebih mewah, lebih lezat. Tapi nilai yang ada di dalam makanan itu jauh lebih rendah dibandingkan ketika bapak ini makan bersama dengan keluarganya di rumah. Makna itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di atas meja, tetapi oleh siapa yang duduk di sekelilingnya. Jadi kebersamaan itulah yang memberikan nilai di dalam makan ini dan juga di dalam kehidupan kita. Upah yang baik itu berkaitan dengan nilai sebab dikerjakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan keluarga kita, para ayah, kita sadar kita punya tanggung jawab untuk memenuhkan kebutuhan keluarga. Baik itu kecukupan ekonomi bagi sekolah anak kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tidak bisa meninggalkan nilai yang lebih penting daripada banyaknya yang sanggup kita beri bagi keluarga, yaitu kehadiran kita bersama-sama dengan keluarga. Hari ini anak-anak kita itu bisa nyaman gitu ya di rumah sendirian, sejauh dia pegang gadget gitu ya. Dia bisa mainkan gadget itu sendirian, gak apa-apa. Bapak Ibu, kehadiran kita itu bukan hanya di waktu yang sama, di beberapa waktu di rumah. Tapi nilai itu dihadirkan dari kebersamaan. Ngobrol bersama, hidup bersama, memikirkan apa yang di depan bersama. Seorang ayah tidak dipanggil untuk menjadi pahlawan yang
sendirian. Ada keluarga, ada istri, ada anak. Kita bisa memikirkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi ada upah yang baik di dalam kebersamaan kita. Yang kedua yang diajarkan di dalam pengkhotbah ini adalah pertolongan pada waktunya. Celakalah orang yang jatuh, seorang diri tanpa orang lain yang mengangkatnya. Jadi di dalam konteks pada masa itu, mungkin orang bisa melakukan sebuah perjalanan yang panjang gitu ya. Sehingga ada banyak hal yang mungkin ditemui yang membahayakan perjalanannya. Bisa itu penyamun, atau mungkin itu adalah binatang buas. Tapi bisa jadi juga jalanan atau perjalanan atau jalan yang dilalui itu yang mungkin bisa membahayakan dia. Mungkin ada lubang yang dalam, yang kalau dia terjatuh di situ, kalau perjalanan itu sendirian, dia tidak tahu siapa yang akan menolong dia. Kata jatuh yang dipakai di sini bukan sekedar kesandung gitu ya. Hati-hati kalau jalan sendirian kesandung, nanti tidak ada yang nolong, bukan. Tapi jatuh ini bisa menyangkut keselamatan nyawa. Dia bisa terperosok dan tidak ada orang yang bisa menolong dia. Maka kalau ada teman, maka akan ada pertolongan pada waktu kita mengalami masalah, kita mengalami bahaya di dalam perjalanan itu. Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa menggambarkan secara jelas gitu ya, tentang kesendirian yang membahayakan. Bahwa misalnya ada seorang pemanjat tebing gitu ya, suka naik-naik gunung, bernama Aaron Ralston ini. Satu kali dia itu pergi untuk jalan tanpa pamitan, pokoknya dia pengen jalan gitu ya ke ngarai di daerah Utah di Amerika. Lalu kemudian di dalam perjalanannya itu dia terpelosok dan tangannya itu terjepit oleh batu yang besar. Nah, karena dia jalan sendirian, dia teriak pun tidak ada orang yang mendengar. Karena daerah itu memang bukan daerah yang umum dilewati orang. Dia coba teriak, dia coba bertahan. Bapak Ibu selama 127 jam, dia terjepit tangannya di situ. Tidak ada orang yang menolong dia. Sebab memang dia tidak pamit dan dia jalan sendirian. Nah, di dalam rasa lelahnya itu tidak ada jalan lain kecuali satu jalan, yaitu dia memotong tangannya. Dan itu yang dia lakukan. Dia potong tangannya, dia kemudian keluar dan dia mencari pertolongan bagi dirinya. Bapak-Ibu, kesendirian itu mengandung sebuah kebahayaan. Sehingga ketika selesai itu dia diobati. Kemudian ini juga ada filmnya, Bapak-Ibu boleh cari gitu ya. Dan dia memberikan kesaksian, dia berkata begini. Aku pergi ke ngarai itu tanpa memberitahu siapapun kemana aku pergi. Aku tidak membawa cadangan makanan yang cukup. Aku tidak mempersiapkan apa yang harus dilakukan kalau sesuatu terjadi. Aku hanya pergi tanpa menghitung. Jadi kesendirian itu mengandung sebuah kebahayaan. Ketika kita jatuh, tidak ada yang menolong kita. Maka jauh lebih baik ada seorang teman di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita perlu terus menanyakan kepada diri kita, ketika kita jatuh, adakah orang yang cukup dekat dengan kita untuk mengulurkan tangannya? Temukan orang di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak dipanggil dan didesain untuk sendirian. Ada rekan seperjalanan, ada keluarga, ada tubuh Kristus, ada rekan-rekan seiman di dalam gereja ini. Yang bisa menjadi partner kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sendiri punya satu komunitas gitu ya, punya kelompok gitu ya. Yang jauh sebelum ada cross itu kami sudah sering kumpul. Nah, kami kemudian ada satu grup WA gitu ya. Sejauh saya di Malang, di area Malang ini, kalau misalnya saya motor saya mogok, ban saya bocor, atau saya perlu pertolongan, saya tahu kemana saya akan cari pertolongan. Saya akan chat di dalam grup itu. Kalau teman-teman yang ada di dalam grup ini punya waktu, dia akan datang bantu saya. Nah, tapi bukan hanya tentang hal-hal yang seperti itu. Di dalam banyak waktu kami bertemu, sharing, membagikan pergumulan. Ada hal-hal yang mungkin perlu pertimbangan di dalam pergumulan. Ada teman yang mungkin bisa memberikan pertimbangan.
Di dalam komunitas kami itu kami saling memberikan dorongan, saling menopang satu dengan yang lain. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan ini terlalu berat untuk kita lalui sendiri. Kita bukan pahlawan yang berjalan sendirian. Kita membutuhkan orang lain di waktu-waktu yang paling rentan di dalam kehidupan kita. Kalau ada teman, kita tahu akan ada pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui teman ini. Dan yang ketiga dari bagian ini kita belajar bahwa di dalam komunitas dan kebersamaan ada kekuatan untuk bertahan. Di ayat yang ke-11 dikatakan kalau dua orang itu bisa menghangatkan. Sekali lagi di dalam konteks perjalanan itu orang bisa ada di dalam malam-malam yang dingin yang harus mereka lalui di dalam perjalanan itu. Maka kalau sendirian itu tidak bisa menghangatkan diri. Nah, dalam konteks itu memang di sana dikatakan mereka tidur, tapi konteksnya bukan di dalam relasi seksual, tapi di dalam perjalanan. Ya kalau berdua, kalau ada temannya tidur gitu ya, ya mereka akan saling menghangatkan, menambahkan kehangatan di malam yang dingin. Dan ini sesuatu hal yang wajar di dalam perjalanan yang mereka lakukan. Maka kalau sendiri ya dingin, tidak ada teman yang lain. Kita dimampukan atau orang yang berjalan itu dimampukan untuk bertahan di dalam kedinginan ketika ada orang yang menemani. Kemudian dilanjutkan bahwa di dalam perjalanan itu mungkin saja akan bisa bertemu dengan hal-hal yang tidak mereka duga. Mungkin ada penyamun yang akan menyerang mereka. Kalau sendirian mudah ditaklukkan. Kalau dua orang setidaknya mereka bisa bertahan. Apalagi jika bertiga. Maka bagian itu dilanjutkan dengan peribahasa yang dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Tiga utas tali yang dipilin akan kuat dan tidak mudah diputus. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang tidak mungkin dihindari. Pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Kita gak bisa lari. Secara khusus sebagai ayah kita punya tanggung jawab yang harus kita hadapi. Tidak bisa kita lari dari pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Ada keluarga yang harus kita jaga dan kita pelihara. Kita harus menghadapi itu. Tapi kalau kita hadapinya sendirian, kita akan jatuh di dalam keputusasaan. Tidak bisa melihat apa pertolongan yang ada di depan. Tapi ketika kita menjalani bersama-sama, ada rekan seperjalanan, kita tahu bahwa ada teman itu memampukan kita untuk bertahan. Di dalam setiap pergumulan yang tidak bisa kita hindarkan, ada teman di dalam perjalanan itu menjadi jauh lebih kuat. Kalau sendiri mudah ditaklukkan, berdua kita akan lebih kuat bertahan, apalagi bertiga. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, yang menulis separuh lebih dari Perjanjian Baru itu, dia menyatakan bahwa dia bersyukur di dalam perjalanan pelayanannya ada orang-orang yang Tuhan sediakan untuk menopang. Di dalam Roma pasal yang terakhir, itu Paulus menuliskan di pasal 16, orang-orang rekan seperjalanannya. Di dalam surat itu kepada jemaat yang membaca, dia pingin supaya jemaat juga memperhatikan rekan-rekannya ini. Sebab mereka telah menyertai pelayanan Paulus. Paulus, seorang rasul yang luar biasa, berulang kali menyatakan betapa ia bersyukur untuk rekan-rekan sepelayanan yang Tuhan hadirkan baginya. Di suratnya yang terakhir dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus menyampaikan kepada Timotius, kirimkanlah Markus, pelayanannya penting bagiku. Padahal kalau kita lihat track record dari Markus, ada satu momen di dalam perjalanan pelayanan yang tidak baik relasi Paulus dengan Markus. Tapi Paulus menyadari di dalam perubahan Markus dan penyertaan Markus, pelayanan Markus itu penting bagi Paulus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita perlu teman di dalam perjalanan kehidupan kita yang menemani kita. Ada orang-orang yang seharusnya bisa menolong kita di dalam kesesakan, di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan harus kita hadapi. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau ada teman, kita bisa berjalan bersama-sama dan mendapatkan kekuatan ekstra.
Di dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara, ada cross seperti yang sering kali dikumandangkan gitu ya, disampaikan kepada kita. Cross adalah sebuah sarana di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh, belajar dengan rendah hati, melepaskan topeng kemandirian yang semu, dan menemukan kekuatan sejati di dalam komunitas. Gereja kita ini mulai dari sekolah minggu itu ada komisinya, remaja ada komisinya, youth ada komisinya, wanita ada komisinya, usia indah juga ada komisinya. Yang tidak ada apa Bapak Ibu? Bapak-bapak tidak ada komisinya ya. Ada cross. Cross ini adalah sarana bapak-bapak, yuk temukan teman seperjalanan. Kalau bapak-bapak tidak kenal satu dengan yang lain, ada shelter cross yang menolong kita untuk bisa tahu, oh ternyata di dalam gereja kita itu ada orang-orang juga yang memerlukan teman. Kita bisa saling menemani di dalam perjalanan kita sebagai ayah, sebagai imam di dalam keluarga. Kita tahu ada banyak kelemahan kita, kita manusia yang lemah, kita perlu ditopang. Dan Tuhan menawarkan dan menyediakan komunitas bagi kita untuk kita boleh belajar bertumbuh bersama. Kenapa komunitas ini penting? Sebab komunitas ini adalah komunitas yang telah dibentuk oleh Kristus sendiri. Kristus Allah Raja yang mulia itu telah turun di bawah matahari di dalam kesia-siaan, mengorbankan dirinya supaya kita tidak lagi sendirian. Dia pernah mengalami kesendirian yang paling ekstrim di atas kayu salib. Dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana kesendirian yang lebih berat daripada itu? Itu kesendirian yang begitu berat. Tapi dia tempuh supaya engkau dan saya memiliki relasi kembali dengan Allah. Tidak lagi menjalani kehidupan ini sendiri. Dan bukankah oleh pengorbanannya di kayu salib kita disebut sebagai tubuh Kristus? Satu dengan yang lain. Saling membutuhkan. Satu dengan yang lain. Saling menopang. Bila firman Tuhan hari ini bagi kita boleh mengingatkan betapa kita perlu untuk berjalan bersama dengan orang lain di dalam komunitas yang Tuhan sediakan. Dan secara khusus bagi para ayah, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Ada istri, ada keluarga, ada komunitas keluarga Allah yang kita boleh hadir di tengah-tengahnya untuk memperoleh pertolongan dan memberikan pertolongan di dalam tubuh Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami kembali. Kami didesain di dalam rancangan Allah yang besar untuk hidup di dalam komunitas. Satu dengan yang lain membutuhkan, satu dengan yang lain memberikan pertolongan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan boleh menolong setiap kami untuk mengingat hal ini dan menghidupi bahwa kami di dalam komunitas iman di gereja-Mu ini boleh bersama-sama berjalan di dalam kehidupan ini, saling menemani satu dengan yang lain. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh menemukan dan ditemukan oleh orang-orang yang boleh berjalan bersama-sama dengan kami. Secara khusus bagi setiap kami para ayah, Tuhan tolong kami. Di dalam beban yang Tuhan boleh berikan, kami boleh menemukan orang-orang yang boleh saling menguatkan di dalam. Kami harus menanggung apa yang Tuhan boleh percayakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Ayah. Bapak Ibu, tadi kita ada nyanyikan sebuah pujian, keluargaku adalah apa? Surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Ketika saya kuliah dulu, di saat Pendeta Paul Gunadi pernah memberikan suatu kalimat begini. Saudara sekalian, mahasiswa, ingat, katanya, keluarga itu, di dalam keluarga kita akan mengalami yang namanya cicipan sorga atau cicipan neraka. Jadi di keluarga itu saudara akan mengalami cicipan sorga atau cicipan neraka. Jadi maksudnya pujian tadi itu adalah kita akan mengalami cicipan surgawi kalau keluarga kita ini kita arahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga, dan kemudian bersehati, melayani, saling mengasihi. Saudara mengalami cicipan surgawi. Dan di hari ini kita sama-sama memperingati Hari Ayah. Kita bersyukur para ayah yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita punya ayah, kita punya anak, anak kita punya kita sebagai ayahnya. Dan ketika Tuhan mempercayakan anak-anak itu kepada kita, maka ada suatu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh mengarahkan anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Ayah ini saya undang para ayah-ayah untuk boleh berdiri. Semua para ayah silakan berdiri. Jangan ragu untuk berdiri ya. Karena kalau menjadi ayah itu suatu karunia khusus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengatakan bahwa anak itu milik pusaka Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sangat spesial kalau kita punya anak. Oleh karena itu, gereja pada hari ini memperingati Hari Ayah Internasional. Dan biarlah ini kita mengapresiasi para ayah yang telah berjeri lelah, berjuang, membesarkan anak-anak sampai besar, bahkan sampai anak menikah, sampai anak kita yang sudah menikah nantinya punya anak lagi. Nah, itu menjadi satu sukacita tersendiri bagi kita. Baik, saya akan berdoa bagi para ayah dulu, sebelum nanti para ibu-ibu akan memberikan kenangan-kenangan souvenir dalam rangka Hari Ayah ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan ketika para ayah yang berdiri di ruangan ini. Kami percaya bahwa anak adalah milik pusaka yang Tuhan titipkan kepada setiap ayah. Tuhan berikan hak istimewa memiliki anak. Kami juga menyadari bahwa Tuhan juga memberikan tanggung jawab untuk boleh mengarahkan anak-anak ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Bila para ayah yang berdiri di ruangan ini menjadi pahlawan-pahlawan bagi anak-anak mereka, mengarahkan anak-anak mereka ketujuan seperti yang Tuhan inginkan. Kami tahu ketika mengarahkan anak-anak tersebut, mengajarkan iman, mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak, itu bukan pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan telah dihadapi oleh para ayah. Tetapi kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat dari surga kepada setiap para ayah untuk boleh tetap teguh mengarahkan anak-anak mereka di jalan yang Tuhan inginkan. Tetap teguh untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Tetap teguh untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk mengambil keputusan-keputusan seperti yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menganugerahkan para ayah dengan kasih yang melimpah, yang menerima apapun
keadaan anaknya dan tetap kembali mengarahkan anaknya seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya ayah-ayah juga diberikan ketangguhan di dalam hidup ini ya Tuhan. Menghadapi situasi yang tidak mudah, para ayah tetap dimampukan bertahan, tangguh, tidak menyerah dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam peringatan hari ayah ini. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap ayah-ayah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para ibu-ibu silakan membagikan sebuah souvenir berupa handuk yang tujuannya bisa menemani para ayah begitu ya, di dalam bekerja, di dalam memperbaiki rumah mungkin gitu ya, di dalam apapun yang dilakukan gitu ya. Silakan para ibu-ibu boleh memberikan kepada para ayah-ayah yang berdiri di ruangan ini. Bagi yang sudah dapat boleh duduk. Bagi yang belum dapat dilarang duduk gitu ya. Maksudnya tunggu dulu sampai para ibu-ibu akan membagikan bingkisan sebuah handuk kepada para ayah yang berdiri. Ada satu ayat yang dituliskan di dalam handuk ini. Bapak-bapak, ayah-ayah boleh memperhatikannya. Sebuah ayat dituliskan dari Amsal pasal 23 ayat 24 berkata demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Jadi adalah suatu tanggung jawab kita sebagai seorang ayah untuk boleh mengarahkan, mengajarkan anak kita hal sesuatu yang benar adanya. Dan mengajarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi bijak dalam kehidupan ini. Di sebelah sini masih banyak yang belum mendapatkan, silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya ayat ini boleh kita baca dan menjadi

para ayah yang belum mendapatkan. Bagi para ibu-ibu yang mengatakan, waduh suamiku kok gak datang ke gereja ya, aduh gak dapat gitu ya. Nah kalau begitu mari diajak ya, suaminya yang belum ke gereja diajak untuk datang ke gereja bersama-sama beribadah. Baik, demikian apresiasi dari gereja kepada setiap para ayah. Tuhan memberkati kita.

Sungguh senang sekali kita boleh bersama-sama memperingati Hari Ayah pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati semua ayah yang ada di tempat ini. Baik, tibalah saatnya kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kita dengan membawa persembahan yang telah kita siapkan. Mari kita mau bawa dengan sukacita di hadapan Tuhan.

Kami bersyukur ya Tuhan karena kami juga boleh menyembah Tuhan dengan persembahan kami. Kami mengingat segala pemeliharaan Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi usaha dan bagi studi anak-anak kami. Saat ini anak-anak kami telah menjalani masa-masa liburan. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak semasa liburan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyadari bahwa ayah sebagai pahlawan tidak harus berjalan sendirian. Tetapi biarlah setiap ayah-ayah di dalam gereja ini menemukan komunitas yang sesuai, yang dibutuhkan untuk saling menopang, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk di gereja ini ada cross Tuhan yang bisa menjadi wadah di mana para ayah juga bisa boleh bertemu dengan teman seperjalanan di dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami berdoa kepada para pemimpin kami, biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat bijaksana di dalam mengambil keputusan, di dalam melaksanakan semua program yang di

0: rancangkan, dan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga program yang ada boleh tepat sasaran dan untuk bisa kepentingan bagi masyarakat banyak. Terima kasih ya Tuhan, kami terus doakan tuh Bapak Presiden kami. Tolong Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Saat ini sedang memasuki masa-masa liburan, Tuhan boleh menyertai setiap anak-anak yang berlibur dan juga orang tua yang memikirkan menyekolahkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa khususnya bagi Sekolah Kalam Kudus Malang untuk perbaikan fasad yang ada di Kasin. Kami berdoa untuk perbaikannya akan dilaksanakan, yang sedang dan akan terus dilaksanakan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai untuk pengecatan di tampilan bagian depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin pelaksanaannya, memberikan keamanan kepada tukang-tukang yang akan bekerja, sehingga proses pengecatan, proses perbaikan dan juga pengerjaan fasad ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan dengan aman. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, yang diusahakan, biarlah cukup untuk bisa pengerjaan ini dengan baik, sehingga dapat memperkuat dan memperindah di dalam tampilan yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang di Kasin ini. Kami juga berdoa untuk pengerjaan-pengerjaan nantinya, termasuk pengerjaan di Muhammad Yamin. Tuhan juga boleh memberkati, memimpin sesuai dengan perencanaan dari sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ulang tahun gereja pada bulan Juli yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia yang mempersiapkan berbagai kegiatan gereja. Tuhan yang memampukan memberikan hikmat dan kesatuan hati. Kami berdoa untuk medical check up yang akan dilakukan minggu depan. Tuhan juga boleh memimpin sehingga jemaat juga dapat memperhatikan kesehatan jemaat. Kami juga berdoa untuk seminar tentang mental health. Kami berdoa biarlah jemaat-jemaat juga boleh peduli dan memahami bagaimana memperhatikan mental health yang ada dan bagaimana mengatasi setiap gangguan-gangguan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah panitia diberikan kemampuan untuk mengatur semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang terus bergumul di dalam pergumulan kesehatan, mencari lapangan pekerjaan dan juga menghadapi berbagai tantangan yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh mampukan, berikan hati yang terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini, dan kita juga bersyukur di tengah-tengah kita ada peserta training EE yang dari berbagai kota. Saya undang untuk Bapak Ibu yang ikut training EE yang beribadah bersama-sama, selamat datang. Boleh kami sebagai jemaat mengenal, boleh silakan berdiri. Ya, ada Bapak Ibu yang di depan, terima kasih. Ada Pak Indra dari BCS Serpong juga, dari Serpong gitu ya. Terima kasih, selamat datang. Dari Sulawesi Utara juga ada, selamat datang. Biarlah pelatihan yang ada boleh membekali. Terima kasih, Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pak Titus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini juga boleh berbicara kepada setiap para ayah. Dan silakan hubungi Pak Gindo ya, cross gitu ya. Ada Celtic Cross juga, jadi para ayah tidak seharusnya berjalan sendirian di dalam kita menjalani peran kita sebagai ayah. Dan juga terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Majelis GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Marudut Sitorus dengan Saudari Elizabeth pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 pukul 10:30 siang, bertempat di Jalan Arif Margono 18. Peneguhan nikah gerejawi bagi Saudara Daniel Andrian dengan Saudari Rosmawati pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 pukul 3 sore, bertempat di Jalan Arif Margono 18. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan dan peneguhan nikah tersebut. Bagi jemaat yang berkeberatan atas pemberkatan dan peneguhan nikah tersebut, dapat menulis surat secara resmi kepada majelis untuk dipertimbangkan.

Shalom jemaat Tuhan. Setelah sekian lama youth community yang ada di gereja kita tidak mengadakan retreat, akhirnya di tahun ini kita boleh bersama-sama mengadakan retreat dengan satu tema yang menarik, yaitu Recalibrate. Tema ini diambil untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh generasi muda yang ada di gereja kita. Di tengah nilai-nilai dunia yang terus mempengaruhi mereka, mereka perlu dikalibrasi ulang pikiran, hati, dan arah iman mereka. Dan kiranya melalui retreat ini kita boleh bersama-sama mengarahkan kembali hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita bersesuaian dengan firman Tuhan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Kita pasti setuju dengan peribahasa ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Prinsip ini berlaku di semua aspek kehidupan, baik keuangan, keamanan, dan kesehatan. Dalam aspek kesehatan, dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan sebagainya. Juga kita perlu mengevaluasi kondisi kesehatan tubuh melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin, supaya jika ada masalah yang terdeteksi, dapat segera diantisipasi dengan upaya seminimal mungkin. Dalam rangka hari ulang tahun, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang bekerjasama dengan Laboratorium Medis Pacar Surabaya kembali menyelenggarakan medical check-up. Kegiatan ini dilakukan secara massal dan dengan biaya yang terjangkau. Harapan kami, semakin banyak orang yang sadar dengan masalah kesehatan mereka sedini mungkin. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Kesehatan tidak dihargai sampai penyakit datang.
1: Menjadikan rumah sebagai sanctuary atau tempat perlindungan. Adakah rumah kita sudah menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga untuk berbagi beban? Seminar kali ini menolong kita mengenal panduan praktis dalam membangun cetak biru keluarga yang sehat secara emosional. Mari bangun fondasi rumah yang kokoh di atas kasih Kristus tanpa mengesampingkan sisi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam rangka hari ulang tahun GKKK Malang, gereja mengadakan seminar dengan tema Keluarga dan Kesehatan Mental dengan pembicara Evangelis Lily Everin yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, dimulai pukul 5 sore, bertempat di ruang ibadah Andrew G, Jalan Arif Margono 18, Malang. Biaya pendaftaran sebesar Rp20.000 per orang atau dapat mendaftar sebagai grup dengan minimal 4 orang, maka biaya menjadi sebesar Rp15.000 per orang. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tersedia dan akan dibuka hingga tanggal 6 Juli 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Levi dan TU Gereja. Kebaktian doa tanggal 23 Juni 2026 akan dilayani oleh Pendeta Harapan Siregar dengan tema Iman yang Siaga. Kebaktian umum minggu depan tanggal 28 Juni 2026 akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
2: Jemaat sekalian, di bawah ada bazar buku dari Pekantas. Silakan Bapak Ibu bisa melihat. Siapa tahu ada buku-buku yang tertarik dan juga bisa membacanya, memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Kemudian dari panitia medical check-up memberikan informasi ingatan kepada setiap kita yang telah mendaftar untuk medical check-up. Diharapkan puasa minimal 8 jam sehingga hasilnya nanti bisa akurat pada minggu depan. Jadi puasanya bukan dari Senin, Bapak Ibu sekalian, dari Sabtu malamnya puasa begitu ya, sehingga minggu paginya bisa ikut medical check-up. Demikian tambahan pengumuman. Saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menaikkan lagu doksologi.

jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan kita saat ini dengan mengingat pesan firman Tuhan bahwa kita tidak harus berjalan sendirian di dalam kehidupan ini. Ada saudara seiman yang dapat mensupport dan mendukung kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Pendengar, baru saja kita ikuti kebaktian bersama Evangelis Titus Kurniawan dengan topik Bukan Pahlawan Sendirian bersama Gereja Kristen Kalam Kudus yang berada di Jalan Arif Margono 18 Malang. Semoga tadi pendengar khotbah yang disampaikan oleh Evangelis Titus Kurniawan dengan judul Bukan Pahlawan Sendirian menjadi refleksi untuk kita semua ya, menjadi perenungan agar kita sebagai umat Tuhan, begitu pendengar, agar kehidupan-kehidupan kita lebih lanjut ke depan selalu diberkati, selalu dalam naungan lindungan Tuhan apapun keadaannya, sehingga kita bisa menjadi pahlawan begitu ya, bukan hanya pahlawan untuk orang lain, tapi yang paling penting adalah pahlawan untuk diri kita sendiri. Itulah tadi kebaktian bersama Evangelis Titus Kurniawan dengan topik Bukan Pahlawan Sendirian dari Gereja Kristen Kalam Kudus Jalan Arif Margono nomor 18 Malang. Kali ini Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita lanjutkan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Arga Saputra kembali akan temani Anda dengan musik dan informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Daide sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Bagaimana pendengar, sudah bangunkah Anda pada pagi hari ini? Bangunnya dalam artian yang sesungguhnya ya. Bukan bangun-bangun tapi matanya masih berat seperti kedudukan gajah begitu pendengar. Apalagi untuk Anda para pecinta bola begitu ya. Hari ini pertandingannya sangat rapat sekali waktunya. Tadi dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Belanda versus Swedia dengan skor 5-1 atas kemenangan Belanda. Kemudian pukul 3 ada Jerman versus Pantai Gading dengan skor 3-1 kalau tidak salah ya. Pukul 7 barusan ada pertandingan antara Ekuador dan juga Curaçao pendengar. Dan yang mengejutkan, Ekuador gagal menang begitu ya, justru Curaçao berhasil ukir sejarah berkat penampilan gemilang dari Eloy Room pendengar. Jadi Ekuador harus puas bermain imbang tanpa gol pendengar melawan Curaçao dalam laga grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Kansas, Minggu 21 Juni tadi pagi. Hasil ini menjadi catatan bersejarah bagi Curaçao pendengar yang berhasil meraih poin pertama mereka di ajang Piala Dunia 2026 ini. Tokoh utama di balik keberhasilan itu adalah kiper veteran Curaçao yaitu Eloy Room. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini tampil luar biasa dengan membubuhkan 15 penyelamatan sepanjang pertandingan. Wow. Penampilan Room ini menjadi faktor utama yang menggagalkan upaya Ekuador meraih kemenangan. Catatan 15 penyelamatan itu menyamai satu di antara rekor terbaik dalam sejarah Piala Dunia, hanya terpaut satu dari rekor 16 penyelamatan yang dibuat pendengar, yang dibuat oleh Tim Howard bersama Amerika Serikat pada 2014 yang lalu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, sepanjang laga, Ekuador itu tampil dominan sebetulnya dan terus menekan pertahanan lawan. Mereka menguasai jalannya pertandingan serta menciptakan sejumlah peluang yang berbahaya dengan total expected goals itu melebihi 2,2. Namun, pendengar, buruknya penyelesaian akhir ditambah dengan performa impresif dari Room, ini membuat seluruh peluang tersebut gagal berbuah gol dan kesempatan emas yang diperoleh oleh Cordi Caicedo dan juga Enner Valencia pada fase akhir pertandingan pun tidak mampu mengubah keadaan. Hasil imbang ini menjadi pencapaian monumental bagi Curaçao, negara dengan populasi sekitar 156 ribu jiwa itu pendengar, merupakan negara terkecil ya, yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, dan kini berhasil mengamankan poin perdana mereka di panggung terbesar sepak bola dunia. Di sisi yang lain, Ekuador masih belum berhasil memenangkan setelah menjalani dua pertandingan di grup E. Situasi tersebut membuat persaingan di grup ini tetap terbuka menjelang laga terakhir fase penyisihan. Nah, pada pertandingan penentuan nanti pendengar, Ekuador akan menghadapi Jerman, sementara Curaçao akan bertemu Pantai Gading untuk memperebutkan peluang lolos ke fase gugur. Nah, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan sama-sama dengarkan pertandingan antara Tunisia versus Jepang, dan pukul 23 kami Radio Republik Indonesia melalui Pro 1 akan menyiarkan pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Bagaimana keseruan pertandingannya? Pastikan Anda tetap bersama kami memantau Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 RRI Malang.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. That was Afghan dengan kacamata pendengar, seperti skor antara Ekuador dan juga Curaçao tadi ya, yang dimulai pada pukul 7 pertandingannya, skornya 0-0 atau kacamata begitu pendengar. Ekuador gagal menang ya, diprediksi akan menang tapi gagal menang. Itu semua berkat salah satu sumbangsihnya adalah performa dari kiper Curaçao pendengar. Tadi ada 15 peluang yang diciptakan oleh timnas Ekuador, namun kiper andalan dari Curaçao berhasil menepis semuanya sehingga bola itu tidak masuk ke gawang Curaçao pendengar. Jadi skornya 0-0 ya. Dan pendengar, nanti kita pukul 11 waktu Indonesia Barat juga akan menyiarkan pertandingan antara Tunisia versus Jepang. Nanti Sportcaster Pro 3 yang akan menemani Anda adalah Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra. Kemudian pada malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Indra Virgiantara dan juga Tom Hakim akan memandu dan juga mengawal jalannya pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Bagaimana keseruannya untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, edisi hari Minggu 21 Juni pendengar, kalau Tunisia versus Jepang itu ada di grup F, sementara Spanyol dan juga Arab Saudi itu ada di grup H. Tunisia versus Jepang nanti pendengar akan dipertandingkan dari Stadion Monterrey, kalau Spanyol versus Arab Saudi akan dipertandingkan di Stadion Atlanta. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami ya untuk mengikuti bagaimana rangkaian Piala Dunia 2026. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita dari Malang pagi ini. Sesaat lagi pendengar, Diana Riza akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih banyak program menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, pastikan tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kita mau dengar cerita tentang gimana sih rasanya menjadi penari, tetap sekolah, tetap main, tapi juga tetap bisa berprestasi. Sasha, pertama kali suka nari itu kapan?
1: TK.
0: Apa yang membuat Sasha suka menari?
1: Dulu aku suka lihat video orang nari. Terus aku di rumah mulai coba ikut-ikutan. Lama-lama mama lihat, akhirnya dimasukin ke sanggar.
0: Waktu pertama kali masuk sanggar rasanya gimana? Takut gak?
1: Malu dan takut, tapi tetap semangat, berani, karena Kak Olin membantuku.
0: Biasanya latihan seminggu berapa kali? Dan latihannya berapa lama?
1: Biasanya seminggu latihannya satu kali, bisa sampai satu jam.
0: Bagaimana cara membagi jadwal antara menari dan sekolah?
1: Kalau menari, harinya itu Senin sampai Jumat. Kalau menari, itu hari Sabtu.
0: Pernah nggak capek banget sampai pengen berhenti?
1: Pernah, apalagi kalau capek pulang sekolah.
0: Terus yang bikin Sasha tetap lanjut itu apa?
1: Soalnya disemangati sama mama.
0: Selain menari, apa ada kegiatan lain dari Sasha?
1: Ada.
2: Apa tuh?
1: Belajar. Sama nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Wah, hebat ya. Nah, Sasha, gimana kalau lagi bosan sama kegiatan-kegiatannya sehari-hari? Apa yang biasa Sasha lakukan?
1: Bikin stiker DIY.
0: Nah, sekarang aku mau nanya ke Kak Alin. Kenapa sih Kak Alin pilih jadi guru tari anak-anak?
3: Oke, kalau nari itu hobi dari kecil ya, Luna. Nah, kenapa anak-anak itu ceritanya agak panjang sedikit. Jadi, tari tradisional di Indonesia itu beragam. Dan menurut Luna, tarian tradisional itu perlu dilestarikan enggak?
0: Perlu.
3: Perlu. Nah, kalau kita belajar sesuatu yang baru, tapi udah gede, kadang lebih susah enggak sih?
0: Iya.
3: Itu yang bikin Kak Olin mikir, kayaknya kalau ngajar anak-anak, itu akan belajar suatu hal yang baru, itu lebih mudah masuk, lebih mudah dipahami. Dan biasanya, kalau sesuatu itu dicintainya dari kecil, itu akan dibawa terus sampai besar. Benar enggak?
0: Benar.
3: Itu jadi yang Tante Olin pikir, Kak Olin pikir, lebih baik bahwa rasa cinta tadi pada budaya tradisi, tari tradisi itu dikenalkan dari usia sekecil mungkin gitu.
0: Kalau ada murid yang malas latihan, Kak Olin biasanya gimana?
3: Kalau anak-anak, karena Kak Olin banyak mendampingi anak-anak, mood anak-anak itu kan pasti ada waktunya naik, ada waktunya turun ya. Ada waktunya semangat, ada waktunya capek. Nomor satu sih pasti kalau Luna lagi capek dipaksa juga kadang bete ya. Jadi biasanya pendekatan para pengajar ini ke orang tua dulu. Jadi gak apa-apa deh anak-anak ini mungkin lagi capek sekolah atau ada sesuatu yang lagi padet banget jadwalnya. Gak apa-apa, biar dia calm down dulu, biar agak santai dulu. Nanti ada waktunya dikejar lagi semangatnya, latihannya ditambah lagi seperti itu. Jadi mengikuti kondisi fisik maupun moodnya anak-anak, tapi tetap kita pendekatan juga biar nanti pas malesnya nggak panjang-panjang, jadi ya nggak latihan-latihan nanti.
0: Kak Alin, menurut Kak Alin, menari itu penting nggak buat anak-anak?
3: Menari sama seperti jenis seni yang lainnya, Luna. Jadi seni tari itu salah satu media, salah satu tempat anak-anak bisa mengekspresikan diri, kemudian juga berkembang secara pribadi dari sisi yang di luar hal yang akademis saja. Jadi menurut Kak Olin, menari ataupun seni yang lain itu penting untuk anak-anak kenal, anak-anak pelajari, jadi anak-anak kan berkembang secara seimbang. Tidak hanya berkembang secara akademis, tapi moral juga berkembang dengan baik, dan dari sisi seni juga akan membantu perkembangan anak-anak. Gitu.
0: Apa yang dibutuhkan untuk bisa jadi seorang penari?
3: Untuk jadi seorang penari atau untuk belajar menari aja?
0: Untuk jadi seorang penari.
3: Seorang penari, karena kalau untuk Kak Olin, siapapun itu bisa belajar menari. Siapapun. Nah, kalau ingin menjadi penari, yang dimaksud ini adalah profesional, tentunya kita perlu waktu, perhatian, dan usaha yang lebih.

0: Ya, kalau kita pengen belajar menari aja, misalkan kita latihan, oke, seminggu sekali, seminggu dua kali. Nah, kalau mau jadi penari profesional, tentunya waktu latihan harus ditambah. Kemudian juga belajar pada yang ahlinya, gitu.
1: Apa sih kak beda dari tari tradisional dan tari modern? Okay. Dan kalau kak Alin suka yang mana dan kenapa?
0: Oke, kalau suka dan mencoba, Kak Olin dari kecil, dari seumur Sasha, seumur Luna, sampai akhirnya dewasa, banyak tarian dipelajari, dicoba, dan ditampilkan. Tapi ternyata, kalau Kak Olin sendiri ternyata sukanya dan merasa bahwa, jiwa dan ketertarikannya ada di tari tradisional. Nah, kalau ditanya bedanya apa kak tari tradisional dengan tari modern, tentu yang pertama yang paling mudah adalah tari tradisional Indonesia. Kalau Luna dan Sasha belajar dan membaca lebih, setiap tari tradisional Indonesia itu memiliki kisah, memiliki cerita, dan memiliki satu pesan seperti itu yang bisa diambil, yang bisa di hal baiknya bisa kita gunakan dalam kehidupan juga sehari-hari, seperti itu.
1: Nah, kalau Sasha, ingat gak pertama kali tampil di mana?
2: Di Malang City Point.
1: Sebelum naik panggung, deg-degan gak?
2: Deg-degan banget.
1: Kalau salah gerakan, pernah?
2: Pernah, tapi lanjut terus.
0: Ih, hebat.
1: Sasha, lebih suka tari tradisional atau modern?
2: Tari tradisional.
1: Teman-teman, sekarang aku pengen ngajak teman-teman untuk menyaksikan Sasha menari. Tariannya adalah Kinang Kilaras. Kita berikan tepuk tangan untuk Sasha.

0: Wah, keren banget tariannya. Oh iya, aku belum kenalan. Sasha, kenalan dulu dong.
1: Oke, kenalan dulu Sasha.
2: Hai semuanya, namaku Aisyah Nafisa Sejat Miko, bisa dipanggil Sasa. Aku sekolah di MIN 1 Kota Malang, kelas 3. Umurku 8 tahun.
0: Kak Olin juga kenalan dong.
1: Oke, boleh. Halo semuanya, apa nih nama teman-teman yang nonton nih? Kita sapa?
0: Teman-teman Idola.
1: Oke, halo teman-teman Idola. Perkenalkan, nama saya Theresia Olivia Carolina Anggastiorini. Panjang ya, tapi biasanya dipanggil Kak Olin. Biasa juga dipanggil Tante Olin di Sanggar Tari Sriwedari. Saya adalah founder dan pengajar di Sanggar Tari Sriwedari. Kami berdiri sejak tahun 2018. Jadi saya dan bersama 6 orang pengajar ada di Sanggar Tari Sriwedari, gitu.
0: Sasha, belajarnya untuk satu tari itu belajarnya berapa lama?
1: Tarian
2: sekitar
1: tadi.
2: Sekitar 2 bulan.
0: Selain tarian yang tadi, Sasha bisa nari apa lagi?
2: Tari Pudak Kukusa, tari Zapin Rebana, tari Pendet, sama yang lain-lainnya.
0: Dari semua tarian yang bisa, yang paling Sasha suka yang mana dan kenapa?
2: Tari Pudak Kukusan, karena pernah tampil dan lomba di Matos.
0: Ada nggak tarian yang pengen banget Sasha pelajari tapi belum kesampaian?
2: Ada.
1: Tari apa tuh?
2: Tari Gandrung.
1: Dari mana?
2: Dari Banyuwangi.
1: Dari Banyuwangi.
2: Karena tariannya menurutku bagus.
0: Sasha, apa pernah ikut lomba-lomba?
2: Pernah.
0: Gimana persiapannya kalau mau ikut lomba?
2: Persiapannya?
1: Latihannya?
2: Latihannya?
1: Biasanya lebih sering. Jadi selain latihan rutin ya?
2: Iya.
1: Ada latihan tambahan ya, Sya?
2: Iya.
1: Bersama. Karena kalau latihan rutin, biasanya Sasha sama teman-teman sekelas. Sekelas di sanggar, kalau lomba biasanya dengan tim,
2: tim lombanya.
1: Senang lomba ya?
2: Iya.
1: Senang.
0: Menurut Sasha, apa hal paling menyenangkan saat latihan menari bersama teman-teman di sanggar?
1: Yang paling senang apa? Yang bikin happy?
2: Ketemu teman-teman. Terus sama nari bareng.
1: Nari bareng.
0: Apa saja nilai atau pelajaran baik yang Sasha dapatkan dari belajar tari selain bisa menari?
2: Pelajarannya sih, kalau walaupun capek gitu tapi tetap semangat, soalnya nanti bisa jadi penari yang hebat.
1: Belajar konsisten jadi ya. Jadi lewat tari juga belajar disiplin ya. Karena kan ada jadwal latihan. Jadi pasti anak-anak Sasha pun harus datang tepat waktu. Berarti dengan belajar menari sama dengan aneka kegiatan lainnya, pasti belajar disiplin. Tadi yang dibilang konsisten. Jadi meskipun capek, kadang lagi gak semangat, oh tapi besok mau tampil nih, oh besok mau lomba nih, jadi tetap menyemangati diri ya. Bukan memaksakan diri, tapi menyemangati diri biar tetap latihan dengan baik gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kak Alin, tarian yang dibawakan Sasha tadi itu cocoknya untuk acara apa saja?
1: Kalau tarian Sasha ini tadi berceritakan, ini salah satu tari dari Betawi, menceritakan tentang gadis-gadis remaja, nah, menggambarkan keceriaan. Jadi biasanya kalau mau dibawakan untuk membuka suatu acara bisa juga, atau untuk refresh, untuk penyegaran, menyegarkan misalkan ada suatu rangkaian acara, dia ditampilkan di tengah pun akan menyegarkan, seperti itu. Jadi tampilan tari dari Sasha tadi bisa dibilang cocok untuk baik itu ditampilkan di depan acara maupun di tengah acara, dan untuk beragam acara ya, misalkan di acara di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya.
0: Kak, kalau mau menguasai banyak tarian, anak-anak itu harus gimana sih latihannya?
1: Kalau menguasai banyak tarian tentunya perlu waktu belajar. Jadi banyak saja Luna dan Sasha itu gak cukup. Tapi gimana kita bisa berlatih belajar satu tarian itu dengan baik dan benar. Nah, kenapa dibilang baik dan benar? Kadang kita sudah belajar satu materi tari bisa, tapi itu tadi, tari itu kan ada bentuk-bentuknya tuh. misalkan bentuk tangan, bentuk badan, kaki, kepala, semua. Nah itu yang kita bilang dengan menari dengan benar. Jadi kalau bicara tadi Luna bilang gimana sih untuk belajar tari yang banyak, berarti ya harus meluangkan waktu lebih banyak. Tapi jangan lupa, jangan hanya soal banyak, tapi bagaimana kita menguasai satu tarian dengan baik dan benar, supaya terutama tari tradisional kita bisa menyampaikan pesan atau isi dari tari tersebut gitu.
0: Bagaimana Kak Ali mempersiapkan ketika ada pertunjukan tari atau lomba?
1: Oke, biasanya untuk menampilkan suatu tari dari kelompok tertentu, entah itu untuk penampilan suatu acara ataupun untuk lomba, otomatis tadi supaya bisa nari baik dan benar, waktunya harus ditambah. Ya, jadi kita akan melihat dulu kapan akan tampil gitu ya. Kemudian dilihat, karena anak-anak juga aktif sekolah, jadwal harus kita susun dulu dengan baik supaya tanggung jawab utama sebagai pelajar tidak terlewat, tugas-tugas bisa selesai dengan baik, ujian bisa dan nilainya bagus, tapi waktu untuk berlatih lebih juga ada. Nah, tujuannya kenapa repetisi atau pengulangan itu harus diperbanyak, supaya yang pertama jelas hafal tariannya, yang kedua rileks. Kalau kita kayak mau ujian di sekolah, kalau belum belajar, deg-degan gak sih? Tapi kalau kita sudah belajar, pede kan? Sama, nari juga. Jadi kalau kita sudah mengulang itu banyak kali, kemudian sudah hafal, biasanya fokusnya sudah bukan hafalan lagi, tapi mulai ekspresi, mulai senyum. Nah, kalau belum hafal, jangankan senyum kan, pasti masih mikir gini, habis ini gerakan apa nih gitu. Jadi kalau mau perform atau lomba, pasti jumlah waktu latihan harus ditambah.
0: Sering ikut lomba-lomba juga nggak Kak? Dapat infonya biasanya dari mana?
1: Baik, kalau dari sanggar kami biasanya ikut cukup banyak lomba. Kebetulan di sanggar itu ada 4 kelas plus 1 kelas kita juga punya kelas ibu-ibu ya. Jadi untuk anak-anak ada kelas angsana itu TK. Nah, kalau kelas angsoka itu SD kelas 1-2. Nah, kalau Sasha kelas apa?
2: Kelas Fatma.
1: Jadi ini kelas 3-6. Kemudian ada kelas menur untuk kakak-kakak remaja sampai dewasa. Nah, biasanya tiap kelas ini akan punya kesempatan untuk lomba, Luna. Dan biasanya informasinya banyak banget. Sekarang kan media sosial banyak. Kemudian juga rekan-rekan dari sanggar juga biasanya akan berbagi informasi. Biasanya sanggar akan mengikuti, memilih-memilih kira-kira lomba mana yang tadi itu. Nomor satu waktunya, yang teman-teman ini masih terkejar untuk persiapan, kemudian memang kami lihat teman-teman ini siap untuk lomba, biasanya kami akan memberi kesempatan anak sanggar untuk ikut lomba.
0: Bagaimana Kak Olin mengembangkan gaya tari dari Kak Olin?
1: Gini, kalau di sanggar itu ada tari tradisional yang memang klasik dan pakem, jadi sanggar mengajarkan secara langsung, tanpa ada kreasi atau pengembangan, tapi juga ada tarian yang memang sanggar mengembangkan atau kami membuat versi, biasanya versi kreasi ini banyak kami siapkan untuk yang dua kelas awal, kelas angsana, kelas angsoka. Karena mungkin kemampuan untuk belajar tari klasik kan masih susah ya Luna, kalau tari klasik ini kan pasti bentuk gerakan dan lain-lain pasti lebih susah. Nah, biasanya kami membuat mengembangkan tari sendiri dalam sanggar, tapi tetap nuansanya tradisional Indonesia dengan menggunakan lagu daerah seperti itu. Tapi gerakan-gerakannya biasanya kita adaptasi atau kita turunkan, kita lihat dari tari yang klasik yang memang asli daerah itu. Nah, kalau levelnya Shasha nih, kelas Fatma itu sudah mulai mix belajar tari kreasi, iya, tari yang klasik sudah mulai belajar gitu.
0: Kak Alwin, aku mau tanya dari awal banget ya, Kak Olin itu suka nari sejak kapan?
1: Kalau ditanya awal banget, ini Kak Olin yang gak ingat, cuman kata ibu ya Kak Olin dulu katanya sih naik panggung pertama, tampil di atas panggung tuh umur 3 tahun. Jadi ibunya Kak Olin tuh bikinin koreo sendiri, bikinin kostum sendiri, terus nari. Jadi kalau ditanya, sepertinya di usia 3 tahun itu itulah pertama kali tampil di atas panggung gitu.
0: Waktu pertama bikin sanggar tari Sriwedari, ceritanya gimana Kak? Susah nggak?
1: Sanggar tari Sriwedari berdiri tahun 2018. Jadi 2026 ini kami masuk di usia ke-8. Kalau ditanya susah, perkenalan ya. Jadi sanggar terbentuk ini kan kita perlu memperkenalkan diri nih, Luna, Shasha, sama kayak kita masuk sekolah baru kan, kita harus, apalagi kalau sekolah yang benar-benar baru, kita nggak punya teman dari sekolah sebelumnya. Jadi tantangan pertama atau tadi yang dibilang Luna susah nggak, itu adalah memperkenalkan diri. Nah, di zaman yang sekarang sudah serba modern ya, gitu, di zaman Luna dan Shasha ini kan sudah ada media sosial juga nih. Yeah. Nah, jadi media sosial waktu itu salah satu tempat yang membantu sanggar untuk memperkenalkan diri, untuk memberitahu warga Malang dan siapapun yang melihat media sosial kami untuk mengenal, ada sanggar Tari Sriwedari, dan invite mereka untuk yuk gabung latihan, gitu.
0: Kak Olin lebih sering ngajar anak kecil atau yang sudah besar?
1: Okay, kalau mengajar dari kalau di awal dulu Kak Olin memang mengajar full kelas yang kecil sampai yang dewasa, yang besar. Cuma seiring berjalannya waktu sekarang sudah ada total kami ada 6 pengajar. Biasanya sudah dibagi masing-masing. Untuk Kak Olin sendiri memang ketertarikannya, concernnya, perhatiannya memang suka, kalau ditanya lebih suka yang mana, memang preferensinya atau sukanya itu ngajar yang anak-anak. Gitu, punya kelucuan-kelucuan sendiri kayak Luna nih. Gemes banget dari tadi denger Luna ngomong, pinter banget.
0: Menurut Kak Olin, ngajar anak-anak itu gampang atau susah?
1: Setiap hal yang kita kerjakan itu pasti ada gampangnya, ada susahnya. Tapi kembali lagi, kalau kita suka, kalau kita menyukai hal itu, pasti ada semangat yang lebih. Jadi, ngajar anak-anak itu pasti ada tantangan atau kesusahannya sendiri. Tadi itu lebih ke biasanya mood sih. Kalau anak-anak ini kan kalau apa adanya kan ya Luna, kan beda sama orang dewasa kan yang biasa kerja misalnya capek ya bisa, lebih bisa mengelola emosi, tenaga. Nah, kalau anak-anak ini biasanya apa adanya. Nah, biasanya berdamai dengan itu. Tantangannya di situ. Jadi pas anak-anak lagi enggak mood ya kita enggak bisa paksa banget, tapi pas dia semangat berarti kita bisa push. Kemudian menerjemahkan gerakan itu juga jadi satu PR. Jadi kita enggak bisa kan bilang misalkan untuk usia TK ukel gitu. Dia bilang ukel apa ya, Kak gitu. Tapi kita bilang aja buka tangan putar gitu. Jadi membahasakan secara sederhana gerakan-gerakan tari tradisional, itu tantangannya untuk mengajar anak-anak gitu, Luna.
0: Pernah enggak ketemu murid yang pemalu banget atau enggak mau gerak sama sekali?
1: Pernah. Jadi ada satu cerita yang unik. Jadi Kak Olin ini pernah ngajar, waktu itu usianya kelas angsoka, jadi SD kelas 1-2. Nah, dia datang sama mamahnya gitu kan. Mama kan semangat ya. Mama semangat ya kalau nganter les kan gitu, pokoknya masuk harus langsung bisa gitu. Mama kadang gitu ya. Ih ketawa banget ya. Oke, nah si mama ini mengantar satu muridnya Kak Olin dan dia sama sekali enggak mau nari. Dia hanya mau berdiri di ujung belakang. Berdiri aja dan kita enggak memaksa. Jadi Kak Olin bilang, "Oke, Kak Olin mengajar seperti biasa, biar dia nyaman dulu." Nah, di akhir sesi di sanggar itu pasti ada take video untuk teman-teman bisa lihat aku tadi udah benar enggak ya. Terus untuk latihan di rumah. Dan ternyata waktu kami udah mengangkat kamera, si satu murid Kak Olin tiba-tiba langsung maju ke barisan, dia ikut nari. Nah, unik ya, dalam arti bahwa tiap anak itu punya ketertarikannya sendiri-sendiri, punya motivasinya sendiri-sendiri, dan itu yang harus kita pelajari, kita kenali sebagai pengajar. Anak ini sukanya apa, gak sukanya apa, yang bikin happy apa, yang bikin tertarik apa. Nah, kebetulan untuk satu murid itu ternyata dia termotivasi untuk latihan kalau dia di video. Jadi di awal-awal kita motivasinya itu, tapi lama-lama dia enjoy juga gitu.
0: Kalau ada anak yang kelihatan capek atau hampir nyerah, biasanya Kak Olin ngapain?
1: Biasanya diajak ngobrol dulu, ditanya. Karena pernah punya juga murid yang tiba-tiba hari ini kok beda ya, kayak melo gitu, sedih gitu, latihannya males. Nah, waktu jeda latihan biasanya Kak Olin ajak ngobrol, ternyata dia cerita, "Aku tadi habis les renang, Kak, ngantuk, tapi sama mama disuruh les nari," gitu. Oke, gitu ya. Jadi baik, berarti itu kita harus ngobrol. Biasanya nanti Kak Olin akan ngobrol dengan orang tua gitu. Dalam arti gini, "Mah, apakah jadwalnya perlu disesuaikan atau lihat anaknya gitu. Kalau pas dia memang merasa kelelahan mungkin gak usah dipush sekali." Jadi atau kita yang di sanggar ini bisa memotivasi lebih kayak kita bikin suasana lebih fun biar dia agak capek, lupa sama capeknya terus latihan. Biasanya gitu, biasanya diajak ngobrol dulu gitu.
0: Kak Olin, itu kalau lihat murid tampil di panggung rasanya gimana?
1: Rasanya satu pasti seneng banget. Terus kalau udah biasanya Holly gampang nangis ya, jadi suka terharu. Kayak terharunya bukan karena oh ini dari Sanggar tampil, enggak, tapi bahwa anak-anak di usia yang sangat dini ini bisa menampilkan tari tradisional yang, ya Holly selalu bilang itu bukan sesuatu yang sederhana atau mudah. Mereka tampil dengan baik, dengan pede. Jadi kayak wow gitu, luar biasa, kayak kalian tuh hebat banget.
0: Menurut Kak Olin, selain bisa nari, anak-anak dapat apa dari Sanggar?
1: Banyak hal. Jadi setiap anak itu menggunakan media atau latihan tari itu ternyata untuk tujuannya macam-macam. Nah ini sharing juga satu, Luna. Kak Olin ada satu murid, dulu mamahnya ini bawa dia ke Sanggar untuk latihan nari. Itu memang untuk satu melatih PD, karena dia kurang PD, jadi latihan nari. Latihan nari, kemudian ada kesempatan tampil. Suatu hari mamanya datang, bilang, Tentu Olin gitu, Kak Olin makasih ya udah mendampingi Ananda dengan baik. Kemarin dia ikut lomba matematika. Nah, gak ada hubungannya kan sama nari, tapi bahwa mamahnya bilang lewat latihan menari, punya kesempatan tampil, dia belajar PD, belajar berani. Akhirnya selain dia di sekolah berani untuk tampil nari, dia berani untuk mulai masuk ke jenis tampilan atau lomba yang lain. Nah, waktu itu akhirnya dia ikut lomba matematika, dan waktu itu memang hasilnya cukup baik. Jadi bahwa dampak latihan menari ataupun latihan seni yang lain itu menurut Kak Olin sangat-sangat banyak dan beragam, dan hasilnya atau manfaatnya di setiap anak juga akan masing-masing akan beragam gitu.
0: Yang bikin Kak Olin tetap semangat sampai sekarang itu apa?
1: Yang tetap semangat adalah rasa cinta, sama kayak kita suka, kita sayang sama mama, kita sayang sama papa, pasti pengen mereka happy kan, pengen mereka happy, mereka juga ke kita kan, rasa cintanya pasti pengen anak-anaknya happy. Sama karena rasa cinta sama tari, dan secara khusus tari tradisional, itu yang bikin semangat terus. Bahwa Sanggar Tari Sriwedari yang dari awal memang pengen melestarikan budaya Nusantara ini, dan kami memang punya semangat untuk mengenalkan tari di usia dini anak-anak, itu yang jadi semangat. Rasa cinta itu, rasa bangga sama Indonesia, bahwa Indonesia itu punya budaya yang banyak banget, gak sih? Kalau hari Kartini atau hari pahlawan di sekolah suka pakai baju daerah gak? Banyak banget gak baju daerah kita? Itu baru baju ya, belum tari, belum lagu, belum makanan. Jadi kalau Luna sama Sasha ingat-ingat tuh betapa kayanya Indonesia gitu ya, dengan segala kurang dan lebihnya. Kak Olin mencintai Indonesia segitu ya, dan memang pengen supaya jangan sampai deh hilang apa yang kita punya ini, karena kita malas untuk belajar gitu.
0: Kak Olin punya mimpi apa untuk Sanggar Sriwedari ke depan?
1: Mimpi sederhana. Kalau dari nama Sanggar sendiri, Kak Olin kan gak pakai nama Kak Olin sendiri ya, bukan kayak Olin Studio Dance gitu kan, tapi Sriwedari. Harapannya besar, Sanggar ini umurnya bisa sangat panjang dan bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Ada ataupun sudah tidak ada Kak Olin di situ, tapi semangatnya harus sangat panjang. Jadi Sanggar ini bukan punya Kak Olin, Sanggar ini milik kita semua yang memang mau melestarikan tari tradisional Indonesia.
0: Menurut Kak Olin, kenapa penting anak-anak Indonesia mengenal dan mencintai tari, khususnya tari tradisional?
1: Supaya tahu kita siapa, supaya tahu kita ini dari mana, kita ini anak Indonesia. Ya, sekarang kesempatan belajar itu luas banget. Luna kepengen nanti bisa kuliah di mana?
0: Belum tahu.
1: Belum tahu, di Indonesia, ke luar negeri, keluar kota?
0: Di Indonesia aja.
1: Oh, masih di Indonesia. Kalau Sasha pengin sekolah Indonesia. Oh, di Indonesia. Oke. Nah, kesempatan belajar itu sekarang sangat luas. Enggak hanya di Malang, enggak hanya di Indonesia, bahkan mendunia. Nah, saat nanti Sasha, Luna punya kesempatan kemanapun itu, kalian harus dengan bangga dan punya kebanggaan tuh, aku dari Indonesia. Kalau kalian keluar kota, aku dari kota Malang. Waktu ditanya kesenian tradisional Malang apa, tari topeng, itu sudah dengan lantang tahu. Makanannya apa, tahu. Nah, kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah ngulik-ngulik mencari tahu, kita nanti akan bingung, aku ini apa ya, dari Indonesia apa ya, dari Malang apa ya, itu gak tahu. Nah, makanya itu menjadi penting untuk kita gak cuma belajar tari, tapi tahu warisan budaya di Indonesia.
0: Pesan Kak Olin buat anak-anak yang lagi nonton podcast ini apa?
1: Pesannya, satu, harus jadi anak Indonesia yang sehat dan ceria. Nah, kalau sudah sehat, ceria, semangat, kalian membuka diri untuk belajar hal-hal baru sebanyak-banyaknya. Kalau punya kesempatan untuk belajar lebih, tidak hanya di akademis, manfaatkan. Mau belajar tari boleh, belajar musik boleh, belajar kesenian-kesenian, kerajinan tangan boleh, olahraga semuanya boleh. Nah, khusus karena kami juga punya perhatian khusus di bidang tari dan tari tradisional, cari tahu tari tradisional. Kalau memang aku nggak bakat deh kayaknya nari, nggak apa-apa, nggak semua orang juga harus belajar nari, tapi minimal kita harus tahu. Kita cari tahu, kita baca, minimal kita harus tahu. Nanti kalau udah tahu, punya kesempatan belajar, jangan ditunda, jangan disia-siakan.
0: Untuk Sasha, apa cita-cita kedepannya? Dan apakah menari akan tetap menjadi bagian dari impian Kak Sasha?
1: Cita-citanya.
2: Cita-citaku untuk masa depan adalah dokter gigi.
1: Okay.
2: Dan juga penari.
0: Terakhir, kalau teman-teman dengar podcast ini dan jadi pengen nari juga, Sasha mau bilang apa ke mereka?
2: Kalau mau nari sih tetap semangat ya, walaupun kadang capek atau ingin menyerah gitu.
1: Tetap semangat.
0: Teman-teman, hari ini aku senang banget karena aku belajar banyak dari Sasha dan Kak Olin. Dari Sasha, aku belajar kalau anak-anak juga bisa berprestasi asal mau berusaha dan gak gampang menyerah. Dari Kak Olin, aku belajar kalau guru itu bukan cuma ngajarin, tapi juga menemani dan menyemangati. Terima kasih banyak untuk Sasha sudah berbagi cerita dan menari dengan indah hari ini. Terima kasih juga Kak Olin yang sudah sabar mengajar dan menjaga anak-anak supaya tetap cinta budaya Indonesia. Teman-teman, kalau kamu punya mimpi apapun itu, jangan takut ya. Mulai saja dari langkah kecil dan lakukan dengan hati yang senang. Aku Mesalina pamit dulu. Sampai ketemu lagi di podcast Idola Indonesia Layak Anak di RRI Malang. Dadah semuanya.
1: Bye.
0: Jaga semangat dan jangan berhenti bermimpi. Dadah.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam malam siang ini. Setelah kita ikuti idola anak Indonesia layak anak bersama Meza Luna, sesaat lagi saudara kami akan hadirkan untuk Anda Jepang versus Tunisia yang akan hadir langsung disiarkan dari Stadion Monterrey Guadalupe, Meksiko, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti apakah nanti langkah timnas Jepang pada Piala Dunia tahun ini memasuki fase yang sangat menentukan ya. Samurai Biru akan menghadapi Tunisia pada laga kedua grup F. Ini menjadi laga dan misi penting bagi pasukan Hajime Moriyasu. Kemenangan atas Tunisia nanti akan membuka jalan Jepang menuju babak 32 besar sekaligus menjaga peluang mereka untuk finish sebagai juara grup. Jepang datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Belanda pada pertandingan pembuka saudara. Kemudian 1 poin ini menempatkan mereka pada posisi yang cukup baik ya. Namun 3 poin pada laga ini akan menjadi harga mati agar tidak bergantung pada hasil pertandingan akhir. Akankah Samurai Biru mampu menunjukkan ketajamannya dan selangkah lebih dekat menuju fase gugur, atau justru Tunisia yang akan membuat persaingan grup F semakin panas? Kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan langsung antara Jepang versus Tunisia yang akan disiarkan dari Stadion Monterrey Guadalupe, Meksiko.
1: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 6 Dylan Brown. Sementara pendengar, untuk 3 gelandang yang akan mengisi sektor tengah dari Tunisia dipercayakan kepada nomor punggung 17 yaitu Elias Kiri, dan nomor punggung 25 Anis Slimani, dan juga ada nomor punggung 26 Sebastian Tonekti. Dan selanjutnya untuk duet penyerang ada Hannibal Mechri yang akan menjadi second striker, dan juga ada penyerang tunggal nomor punggung 8 Elias Saad. Pendengar, untuk timnas Jepang sendiri yang diasuh oleh Hajime Moriyasu akan menggunakan strategi yang terbilang agresif, yaitu formasi 3-4-3. Untuk mistar gawang dipercayakan kepada kiper Zion Suzuki, nomor punggung 1. Kemudian untuk 3 center back ada Kou Itakura, sang kapten, nomor punggung 4. Kemudian juga ada Hiroki Ito, nomor punggung 21. Kemudian ada nomor punggung 22 Takehiro Tomiyasu. Dan untuk 4 gelandang yang ada di sektor tengah dari timnas Jepang ada nomor punggung 13 Keito Nakamura, kemudian nomor punggung 7 Ao Tanaka, nomor punggung 14 Junya Ito, dan ada nomor punggung 10 yang juga pengatur serangan Ritsu Doan. Sedangkan untuk nomor punggung 3, maksud kami untuk barisan penyerangan, ada 3 ujung tombak yang dimainkan sekaligus. Yang pertama nomor punggung 15 Daichi Kamada, striker utama nomor punggung 18 Ayase Ueda, dan kemudian pemain sayap Kai Susano. Nah, untuk kali ini pendengar, timnas Tunisia harus memenangkan pertandingan kali ini untuk menjaga peluang mereka lolos dari grup F, karena pada pertandingan sebelumnya timnas Belanda berhasil menang meyakinkan atas timnas Swedia dengan skor 5-1. Untuk di sektor bangku cadangan dari timnas Tunisia ada beberapa pilihan yang bisa dimainkan oleh pelatih baru, yaitu Hefrenat. Yaitu di sektor kiper ada Muhib Chamah nomor punggung 1 dan juga Sabri Ben Hussein nomor punggung 22. Kemudian ada beberapa pemain di barisan belakang seperti nomor punggung 5 Adam Arus, nomor punggung 12 Murtada Ben Onis, nomor punggung 21 Muhammad Amin Ben Hamida, nomor punggung 23 Murtas Nefati, dan nomor punggung 24 Riyad Chikawi. Sedangkan untuk barisan gelandang ada nomor punggung 11 Ismail Harbi, ada nomor punggung 13 Rani Khedira yang merupakan adik dari mantan pemain timnas Jerman Sami Khedira, nomor punggung 14 ada Khalil Ayari, nomor punggung 15 ada Mahmud Haj Al Muhammad. Sementara untuk alternatif di sektor penyerangan ada nomor punggung 7 Elias Acui, nomor punggung 9 Hasim Masturi, nomor punggung 18 Ryan Eloi, dan nomor punggung 19 Firas Syakwat. Sementara itu pendengar, untuk di barisan bangku cadangan dari timnas Jepang, pelatih timnas Jepang memiliki beberapa alternatif untuk pertandingan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ada Keisuke Osaka, goalkeeper nomor punggung 12. Kemudian ada Tomoki Hayakawa, nomor punggung 23. Ada Yukinari Sugawara, nomor punggung 2. Kemudian ada nomor punggung 3, Sogo Taniguchi, yang berposisi sebagai back. Kemudian juga ada back senior, Yuto Nagatomo, mantan pemain Inter yang saat ini bermain di FC Tokyo, nomor punggung 5. Kemudian ada Tsuyoshi Watanabe, nomor punggung 16. Untuk sektor gelandang ada nomor punggung 20 Ayumu Seiko, nomor 25 Junosuke Suzuki, nomor punggung 11 Dezen Maeda, dan nomor punggung 17 Yuito Suzuki. Sementara untuk barisan striker alternatif ada nomor punggung 9 Keisuke Goto, nomor punggung 19 Koki Ogawa, dan nomor punggung 26 Kento Shiogai. Ya, Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Jepang kali ini, Bung Jupri, ya, tidak ada Kubo ya?
3: Ya.
2: Dan kemudian juga sementara di Kubu Tunisia kelihatannya Hef Renat lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuchi dengan menurunkan formasi yang cenderung lebih bertahan. Bung Jupri, 5-3-2. Apa analisis Anda ini, Bung?
3: Ya, kalau kita lihat memang sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Kita lihat memang Kubo tidak bisa bermain karena kemarin kita tahu memang di pertandingan melawan Belanda memang dia ditarik keluar ya di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Haji Memorese. Tapi kalau kita lihat kemarin penggantinya Junya Ito juga performanya sangat baik di sisi kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya. Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya. Artinya dia bisa juga masuk ke tengah, untuk masuk ke half space, untuk membantu serangan. Tapi Junya Ito memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang di saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingannya juga sangat menentukan. Artinya Hef Renat tentu juga memilih pendekatan yang mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya, bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan, berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan. Dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang. Dan harapannya memang bisa itu tadi, memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan hat meraih silang positif di pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya, pasti. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut ya, Piala Dunia, Bung ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
3: Betul, ini, betul.
2: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
3: betul.
2: Tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bung?
3: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting, karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocok oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton, ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi, nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopak, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi

Iya, jangan main HP saja. Iya. Nah, anak-anak di rumah, nah, tetap bantu mama dan papa. Ya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, jangan main HP saja. Dan selanjutnya, Bu Eli panggil ya, Ananda Leta, Agas, Sanum, Dava, Bayu, Ariski, Aksa, dan Zafran. Nah, kali ini teman-temanmu akan memberikan sebuah hadiah anti-bullying.

Iya, itulah tadi sebuah lagu yang bagus sekali, anti bullying. Anak-anakku di rumah, kalian masih bersama TK Angkasa 2 ABD Saleh Malang dari kelompok B. Selanjutnya kita akan dihibur, yaitu Adab Berbicara oleh Ananda Rentil, Thea Hisam, Nevan, Aulia, dan Kevin.

Iya, luar biasa. Ada berbicara. Dan sekarang kita akan dihibur dengan Unggah Ungguhe Boso oleh Ananda Vania, Kiana, Agam, Zea, Faizan, Jos, Alvin, dan Juno.

0: Luar biasa itulah tadi. Ungguh-ungguhi poso. Ya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Raka, Boy, Elena, Ramdan, Meka, Rania, Jasmine, dan Sanum dalam surga di telapak kaki ibu.
1: Ayo dong.

0: Iya, surga di telapak kaki ibu. Anak-anakku di rumah masih tenang di rumah. Minggu berbahagia ini, libur sekolah, duniaku. Iya, libur sekolah duniaku ceria bersama teman-temanmu dari Tiga Angkasa 2. Dan selanjutnya kita akan libur diriku sendiri oleh Ananda Nesha, Kayla, Atkin, Arsi, Inara, Rico, Raihan, dan Alvin.
1: Aku nggak tahu itu.

0: itulah diriku sendiri. Anak-anak di rumah, wah, tidak terasa ya senang kalian bersama temanmu dari TK Angkasa 2. Ya, selanjutnya kita akan dihibur juga mungkin penghujung kita bersama TK Angkasa 2. Inilah Solawat Busro oleh Ananda Afan, Davina, Bayu, Nisa, Rico, dan Fania.
1: Oh, tengah kini.

Iya, luar biasa. Itulah tadi sholawat Busro. Anak-anakku di rumah, wah hari ini sangat bahagia. Minggunya yang cerah bersama teman-teman dari TK Angkasa 2, dari teman kelompok B yang luar biasa. Dengan merayakan sekaligus kita merayakan Hari Kartini. Ya, inilah penerus-penerus bangsa dari TK Angkasa 2. Anak-anakku di rumah, nah sebentar lagi tidak terasa kita harus berpisah dengan anak-anak yang ganteng dan cantik ini. Di RRI ditunggu teman-teman yang di Kabupaten Malang. Yuk, ditunggu Bu Eli dan kru dari RRI Malang. Kita siaran di libur sekolah Duniaku Ceria. Nah, sebagai penutup kita akan tampilkan teman-temanmu semuanya bersama bunda-bunda tercintanya. Akan tampil bersama-sama. Kalian tetap duduk manis. Kita akan dihibur dengan sebuah lagu Pelangi TK Angkasa dan Sayonara. Nah, dinyanyikan bersama-sama. Inilah Pelangi TK Angkasa.

0: Iya, luar biasa. Yuk, kita akan didengarkan Sayonara.
1: Sayonara.

0: bersama TKN Kasadil.
1: Dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
0: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hey. Pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

상부를.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
4: Ini, scanning dokumen-dokumen.
3: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
4: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
3: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
4: Apaan yang mau di-scan?
3: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
4: Dasar sotoy.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung seperti di Pantai Ngurbloat atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian, seperti tari Cakalele Aru, menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi Hawer, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kei adalah seni dan musiknya. Di Kei, terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kei umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kei ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Secara sejarah, Aru dan Kei pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kei tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kei tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kei yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kei bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.

Kalau kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: parahyangan, hubungan dengan Tuhan; pawongan, hubungan dengan sesama; dan palemahan, hubungan

bukan hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasering di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Kita baru aja menikmati single dari miliknya Discoria featuring Chelsea Islan, Prahara Api Asmara ya, yang kami hadirkan untuk Anda saudara. Ini menjadi cara tersendiri bagi Discoria untuk membujuk para aktris ya untuk hadir bersama mereka. Seperti sebelumnya ada Dian Sastrowardoyo, dan pada Prahara Api Asmara ada Chelsea Islan saudara, yang akhirnya berkolaborasi bersama Discoria merilis tembang Prahara Api Asmara tahun kemarin, tepatnya di tanggal 8 April. Dan lagu ini akhirnya menunjukkan kehebohan dan juga kemampuan Chelsea ya dalam bernyanyi ya. Nuansa disco era lawas masih menjadi pembungkus utama untuk lagu ini saudara. Jadi untuk video musiknya pun dibuat semeriah mungkin dengan set kostum yang sangat glamor sekali. Prahara Api Asmara ini juga menjadi salah satu dari 11 track ya yang ada pada album Discoria dengan tajuk Indonesia. Selain Chelsea, ada juga beberapa kolaborator menarik ya, termasuk presenter kondang Najwa Shihab loh, mau banget loh ya. Kehadiran Discoria saudara di kancah musik ini memberikan sinyal positif kembalinya musik era 60 hingga 80-an dari Eva Celia, kemudian ada Neida Julita Slim, Chelsea Islan, Dian Sastrowardoyo, bahkan Najwa Shihab. Ini berhasil membangkitkan kenikmatan nostalgia saudara. Video musiknya disutradarai oleh Sandy Elvin, kemudian juga ini bisa Anda nikmati ya di kanal YouTube Suara Disco. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari voi.id untuk Malang siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kebersamaan kita saudara untuk Malang siang ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Pro 1 RRI Malang akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Malang sore ini akan dilanjutkan bersama dengan Wisnu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Seringkali alam menyimpan jawaban di tempat yang tak terduga. Tanaman yang kita anggap biasa, bahkan dianggap tidak berguna, bisa saja memiliki nilai ilmiah yang besar bagi kesehatan manusia. Benalu teh adalah salah satu contohnya. Selama ini lebih dikenal sebagai tanaman parasit, namun dalam dunia penelitian, benalu teh justru menarik perhatian karena kandungan senyawa alaminya, terutama flavonoid. Di tengah upaya melawan kanker serviks, para peneliti terus mencari pendekatan yang lebih komprehensif. Bukan sebagai pengganti terapi medis, melainkan sebagai potensi pendukung yang perlu dikaji secara ilmiah dan bertanggung jawab. Dalam Beranda Astacita, kita akan mengajak Anda menyelami tema manfaat flavonoid pada benalu teh untuk kanker serviks. Sebuah perbincangan yang menghubungkan kekayaan alam, penelitian sains, dan upaya peningkatan kesehatan perempuan. Bersama Miranti Rizki, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Niluh Putu Eka Sudiwati, SKP MKes, dosen jurusan analisis farmasi dan makanan Poltekkes Malang, yang akan mengurai potensi flavonoid dalam benalu teh, sekaligus batasan dan prinsip keamanannya dalam pengembangan terapi. Mari simak bersama bagaimana ilmu pengetahuan membaca ulang alam dan menjadikannya bagian dari upaya menjaga kesehatan secara lebih baik.
1: Apa sih sebenarnya flavonoid? Nah, ini kan sebuah kata yang mungkin asing di telinga para pendengar, termasuk saya juga. Dan kenapa senyawa ini, flavonoid ini, sangat penting bagi kesehatan manusia ini, Bu Putu?
2: Terima kasih Mbak Mira. Jadi pertanyaan yang bagus untuk Mbak Mira dan para pendengar. Tadi sudah disampaikan Mbak Mira bahwa sebetulnya alam di Indonesia ini sudah menyediakan sangat-sangat banyak tumbuhan yang berpotensi digunakan untuk terapi. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan keragaman hayati nomor 2 loh, setelah Brazil. Jadi kita negara yang sangat amat kaya dengan aneka ragam tumbuhan yang bisa digunakan untuk terapi. Terbukti kan dari turun-temurun dulu obat belum lengkap, kalau panas sakit perut, diare, pasti yang diberikan kan ramuan tumbuh-tumbuhan atau jamu yang dikenal. Sebetulnya nenek moyang kita, leluhur kita, pendahulu kita udah betul itu, sudah pintar, hanya saja mungkin bukti ilmiah yang belum ada. Nah, sekarang memang kita membuktikan. Nah, di sini sewaktu saya kuliah di UB S3, saya ingin membuktikan bahwa benalu ini sudah sangat banyak digunakan untuk obat, untuk terapi, terutama untuk terapi kanker. Nah, apakah betul apa tidak? Nah, saya mengambil benalu. Memang selama ini benalu kan dikenal sebagai parasit pasti akan dibuang kalau ada di tumbuhan, karena dia akan memakan tumbuhannya sehingga tumbuhan inangnya menjadi mati. Tapi di satu sisi, benalu ini ternyata mengandung bahan kimia senyawa yang sangat kuat dan tumbuhan-tumbuhan lain juga sama, yang disebut flavonoid. Jadi tidak hanya merugikan dia. Saya ambil benalunya dari lawang, kebetulan ada penduduk yang memang dia punya pohon benalu sejak kakek neneknya. Dan benalu itu sudah diambil daunnya dari masyarakat di sekitar, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur dan luar Jawa. Nah, di benalu itu terdapat senyawa flavonoid seperti tadi yang disampaikan. Senyawa flavonoid itu adalah kumpulan senyawa yang bisa digunakan untuk obat yang terdapat pada tumbuhan. Nah, salah satu contohnya yang kita kenal, yang mungkin di teh hijau, katekin. Nah, epikatekin itulah salah satu contoh senyawa flavonoid. Contohnya misalnya pada buah yang warna ungu, misalnya terong, kemudian ada kubis ungu ya dan lain-lain, itu senyawa flavonoidnya contohnya namanya antosianin ya. Nah itu jadi senyawa-senyawa tersebutlah yang dikenal sebagai fitokimia, jadi senyawa flavonoid yang bisa digunakan dan dikembangkan untuk terapi obat. Okay. Begitu Mbak Mira dan para pendengar.
1: Jadi okay, ceritanya memang sudah melalui berbagai penelitian. Iya, begitu ya,
2: betul,
1: Bu ya.
2: Iya.
1: Okay. Okay. Okay. Dan ternyata memang sangat luar biasa sekali apa namanya senyawa ini untuk kesehatan tubuh,
2: betul,
1: manusia.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Iya. Nah, pertanyaan saya kenapa kok Ibu Putu ini tertarik begitu ya, Bu, gini, meneliti benalu teh sebagai bahan alami yang ya, berpotensi ternyata setelah melakukan penelitian ya, ini berpotensi melawan kanker.
2: Iya, baik Mbak Mira dan para pendengar ya, memang yang teh yang di lawang itu saya tanya kepada yang mengambil daunnya ya, memang digunakan berbagai macam penyakit, tidak hanya kanker ya, penyakit-penyakit lain juga banyak. Tetapi di sini sewaktu penelitian saya tertarik untuk mengambil kanker. Kanker juga banyak ya, kita tahu kanker itu sampai sekarang penyebabnya apa kan belum jelas ya, ya, ya, belum jelas. Sehingga saya mencoba apakah flavonoid yang ada di benalu ini bermanfaat untuk pasien kanker serviks, karena ada beberapa mungkin dulu di Papua sudah banyak sekali digunakan benalu ini untuk pengobatan kanker serviks ya. Nah sekarang saya ambil dari situ. Kemudian kita tahu kanker serviks itu kanker pada wanita penyebab kematian terbanyak setelah selain kanker payudara ya. Kami uji dengan menggunakan sel kanker beneran loh Mbak. Ya, sel kanker yang diambil dulu dari penderita kanker serviks pertama lalu dibiakkan di laboratorium. Kita ambil sel kanker bener yang hidup memang. Di mana sel kanker tersebut adalah diberikan ekstrak flavonoid dari benalu teh yang saya uji ya. Jadi memang terbukti ekstrak benalu teh ini di laboratorium setelah diberikan pada sel kanker serviks itu, sel kanker serviksnya jadi banyak yang mati. Kemudian juga pertumbuhannya menjadi lambat apabila dibandingkan dengan sel kanker yang tidak diberikan benalu teh. Jadi kita bandingkan sel kanker yang diberikan benalu teh dengan yang tidak dibenalu teh, terbukti bahwa banyak yang mati selnya ya, dan pertumbuhannya jadi lambat. Dan pada beberapa hasil penelitian yang di Papua, kemudian ada pasien-pasien yang ke lawang yang minta daun itu, memang dengan minum daun benalu teh yang direbus itu, katanya gejala kanker serviksnya menjadi berkurang. Contoh misalnya perdarahannya menjadi berkurang, nafsu makannya pasien menjadi enak kembali ya, sehingga memang betul terbukti secara ilmiah yang saya dapatkan flavonoid dari benalu teh ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan menyebabkan sel-sel itu mati.
1: Oke. Okay. Ya, ya. Baik, sebenarnya apa sih Bu yang membedakan benalu teh yang Ibu teliti ya? Ini kebetulan tehnya langsung dari lawang, jadi dari ya, kebun teh.
2: Bukan dari bukan, kebun teh. Jadi memang ada ya, beberapa penduduk yang memang dari awal sudah di rumahnya terdapat teh yang ditumbuhi benalu. Net mungkin benalu itu diambil dibawa oleh burung.
1: Oh gitu.
2: Ya, burungnya hinggap di benalu teh yang teh ada itu, di kebun teh, kemudian dia hinggap di pohon teh yang itu. Kalau yang di kebun teh kan pasti benalunya dibuang. Nah, memang membudidayakan benalu.
1: Jadi memang sengaja membudidayakan
2: iya,
1: benalu.
2: Dari kakek neneknya, sekarang mungkin sudah cucunya itu.
1: Iya. Nah, apa yang membedakan benalu teh ini dengan jenis benalu-benalu lainnya?
2: Iya, pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi kemungkinan mungkin benalu bisa saja digunakan, semua benalu bisa digunakan untuk kanker. Ya, nah kenapa memilih benalu teh? Di sini Bedanya dengan benar lain adalah senyawa aktif yang terdapat pada flavonoidnya. Khusus untuk benalu teh yang menonjol di penelitian hasil penelitian adalah kandungan katekinnya. Nah, ada lagi lebih kecil katekinnya bagian lain namanya epigallocatechin galat. Ini lebih apa namanya senyawa bioaktifnya flavonoid itu. Jadi selain katekin ada epigallocatechin galat, di mana senyawa epigallocatechin galat yang khusus dia terdapat pada benalu teh ini bisa ini gampangannya dia bisa mengaktifkan gen-gen yang menghambat pertumbuhan kanker ya. Jadi di tubuh kita itu ada dua gen. Sebetulnya di tubuh seorang manusia itu ada gen yang menyebabkan kanker itu tumbuh, tapi Tuhan Maha Adil, ada juga gen yang menyebabkan sel-sel kanker itu dia tidak tumbuh. Nah, asalkan seseorang bisa menjaga keseimbangan. Kalau yang dominan itu gen yang menyebabkan kanker, berarti jadilah sel kanker. Tetapi kalau yang dominan adalah gen yang menekan pertumbuhan kanker, berarti sel kanker itu tidak hidup. Nah, senyawa yang terdapat pada benalu teh, epigallocatechin galat ini, dia lebih kuat mengaktifkan gen-gen yang menekan pertumbuhan kanker serviks. Ya, sehingga terbukti banyak kanker serviks yang mati, selnya banyak juga sel-sel kanker yang pertumbuhannya terhambat. Jadi salah satu ciri sel kanker adalah pertumbuhannya sangat cepat, cepat berlipat-lipat, ya, dan dia sulit mati. Nah, dengan pemberian epigallocatechin galat ini, sel kanker itu menjadi mati dan pertumbuhannya menjadi lambat. Jadi begitu Mbak Mira. Jadi ada senyawa khusus yang benalu teh yang namanya epigallocatechin galat. Kalau nanti misalnya coba cari di jurnal atau di Mbah Google ya.
1: Ya, ini nah, saya sambil ya, nyari juga.
2: Dimasukkan saja EGCG. E besar, G besar, C besar, G besar. EGCG. Nah, itu yang tidak ada di benalu yang di tumbuhan lain ya. Ini yang kandidat yang paling kuat untuk menghambat pertumbuhan sel kanker serviks. Begitu Mbak Mira.
1: Ya. Yeah. Makanya kenapa kok apa namanya? Mengambil benalu teh begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, karena ada senyawa epigallocatechin galat itu tadi yang tidak ditemui di tumbuhan-tumbuhan lain.
2: Iya, betul.
1: Baik. Banyak orang menganggap bahwa benalu itu parasit begitu
2: parasit,
1: ya Bu.
2: Ya.
1: Kan banyak juga yang kemudian dibuang ya.

0: sudah minum serbuk matcha ya.
1: Nah,
0: teh hijau itu betul. Lagi. Itu sangat bagus selain untuk kanker juga untuk jantung ya. Kardiovaskuler, nggih, kesehatan jantung.
1: Ya, ya. Lagi betul. Banyak yang suka tuh ya
0: matcha,
1: walaupun
0: ya.
1: Katanya rasanya kayak rumput gitu.
0: Betul ya.
1: Betul Mbak Mira, banyak nggih. Yang suka. Nah, itu yang kemudian ternyata manfaatnya sangat banyak sekali
0: betul.
1: Ya. Bisa menghambat lajunya sel kanker.
0: Ya, pertumbuhan.
1: Pertumbuhan sel kanker ya. Itu sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Apa saja, Bu, komponen-komponen aktif yang lain ya, yang ya. Mungkin ditemukan dalam benalu teh selain ya. Flavonoid itu tadi?
0: Jadi EGCG itu adalah termasuk salah satu contoh flavonoid.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi apa namanya? Daun benalu teh itu mengandung flavonoid. Ya. Nah, flavonoid yang terkandung di dalamnya di sini selain EGCG ya Mbak Mira, selain epigallocatechin galat, dia juga ada katekin. Ada flavon. Pulan agak sulit menyebutnya nama-nama senyawa, ada flavonol. Kemudian ada dihidroflavonol. Nah, itu beberapa yang bisa kami deteksi dengan alat. Ya, sekarang alatnya sudah canggih-canggih.
1: Betul.
0: Daunnya kita ekstrak, ya, kemudian serbuknya kita periksa dengan alat tersebut sudah keluar nama senyawa-senyawanya. Ya, bahkan katanya di luar negeri lebih canggih lagi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi seperti fotokopi, ya. Daun itu dimasukkan sudah keluar langsung, ya. Mungkin di Indonesia juga sudah ada, ya. Jadi sekarang untuk mengetahui apa jenis bahan-bahan aktif di tanaman dari pemerintah atau dari negara kita sudah ada alat-alat untuk mendeteksi itu.
1: Okay. Yang pasti setelah mendengarkan siaran ini, jangan kemudian Anda langsung mencari benalu gitu ya.
0: Yeah.
1: Atau setiap hari minum apa tuh namanya matcha gitu ya, teh
0: betul,
1: hijau.
0: Yeah.
1: Ya, yang namanya penggunaan benalu sebagai pengobatan herbal ya, ini memang harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi kalau misalnya saya kayaknya takut nih kena kanker gitu ya. Atau saya pengen jantung saya sehat gitu. Oke, saya akhirnya minum
0: matcha
1: tiap hari
0: 3 kali sehari.
1: Jangan seperti itu ya, mendengar. Jadi konsultasikan juga dengan ahli
0: betul.
1: Medis sebelum mengkonsumsi produk herbal apapun, terutama untuk kondisi kesehatan tertentu begitu ya. Nah, apa namanya? Nah, kalau misalnya kita ngomong soal efek nih, efek flavonoid dari benalu teh ini apa saja, Bu, yang kemudian dirasakan kalau misalnya kita mengkonsumsi itu dalam kondisi yang dalam tanda kutip tidak terkena kanker mungkin, Bu?
0: Terima kasih untuk Mbak Mira dan para pendengar ya. Jadi ada banyak lagi efek flavonoid ya yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu flavonoid itu sebetulnya dilihat dari, bisa kita identifikasi dari warna.
1: Okay.
0: Nah, kita punya berbagai macam warna sayur ya. Makanya ahli gizi menyampaikan minumlah sayur warna-warni.
1: Yeah.
0: Jangan hijau saja,
1: betul.
0: Ada yang putih, ungu, ya. Kemudian kuning, oranye dan sebagainya, karena di warna itulah terdapat flavonoidnya. Bahkan kata teman yang paling ekstrim itu sebetulnya kalau minum buah itu seperti mangga ya, kalau bisa ya dikupas sedikit saja karena yang warnanya itulah di tempat senyawanya. Jadi kalau terong ungu ya jangan dikupas, terong hijau jangan dikupas ya, dimakan sama kulitnya, dimasak.
1: Bahkan ada yang sampai kulit jeruk juga.
0: Iya,
1: ya
0: iya, lakurit itu manggis. Iya toh, ada ekstrak kulit manggis.
1: Ekstrak kulit manggis itu sampai dijual,
0: betul,
1: tuh kan?
0: Betul. Teman saya penelitian manggis dulu seneng ya, ekstrak kulit manggis untuk kesehatan jantung. Ya, kamu bawa aja manggis yang banyak, buahnya kita makan, kulitnya diteliti, betul.
1: Iya.
0: Kulit rambutan.
1: Oh, gitu.
0: Ya, itu sudah ada juga. Teman saya yang satu angkatan kulit rambutan, jadi kulit-kulitan diteliti, ternyata memang lebih tinggi.
1: Oh.
0: Ya. Dan saya juga meneliti Mbak Mira coklat ya, buah coklat. Saya ngambil coklatnya dari Blitar, yang kampung coklat. Nah, kandungan senyawa aktifnya yang di kulit dengan yang di buahnya sebagian besar lebih tinggi yang di kulit memang. Kulit coklat kan ada kulit coklat warnanya merah, warnanya oranye, warnanya kuning, betul.

0: Kulitnya yang bisa dikembangkan untuk bahan-bahan itu. Ya, kembali lagi tadi, fungsi flavonoid adalah ada beberapa di sini, banyak kalau dari buku-buku yang itu. Satu sebagai antioksidan, dia yang paling kuat memang. Antioksidan itu artinya melindungi sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan sekarang sudah terkenal menyebabkan hampir semua jenis penyakit ya, karena dia bisa merusak pembuluh darah dan sel-sel kita. Nah, salah satunya yang dianut adalah penyebab kanker adalah radikal bebas. Dia dapat dari mana radikal bebas? Banyak, polusi, asap rokok, bahan kimia di makanan, pewarna makanan, dan lain-lain ya. Yang kedua, dia juga dikenal sebagai antiinflamasi. Jadi mengurangi radang, ya mengurangi beberapa penyakit dan gejala-gejala peradangan. Kemudian fungsi yang lain, dia juga sebagai antibakteri. Sudah diuji coba. Jadi antibakteri, dan yang ada juga antivirus, ya menghambat. Jadi flavonoid menghambat pertumbuhan virus, ya sehingga jadi sangat baik digunakan untuk menjaga kesehatan. Ya, tapi jangan tadi, wah makan flavonoid aja, ya enggak, tetap juga karbohidrat, protein, lemak itu penting ya. Nah, ini adalah bahan-bahan alam untuk menjaga kesehatan kita. Demikian Mbak Mira dan pendengar.
1: Dan masih banyak lagi manfaat dari flavonoid ini. Nah, sebagai gambaran sekarang ke pendengar, karena tema pembahasan kita manfaat flavonoid pada benalu teh untuk kanker serviks atau kanker leher rahim. Boleh disampaikan juga ke pendengar sebagai gambaran juga, apa sih sebenarnya kanker serviks atau kanker leher rahim itu, dan ya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan, walaupun ini harusnya dari sisi medis begitu ya yang menjelaskan, tapi kan karena ibu melakukan penelitian, setidaknya ibu juga tahu, kanker serviks itu apa, faktor-faktor apa saja kok akhirnya banyak perempuan mengalami penyakit ini, begitu bu?
0: Iya, terima kasih Mbak Mira dan para pendengar. Jadi mungkin kanker serviks ini sebetulnya sudah sangat terkenal atau viral ya di masyarakat. Cari aja misalnya di googling kanker serviks keluar semua. Tapi ini bisa saya sampaikan secara sederhana. Kanker serviks itu merupakan kanker pada wanita kedua tertinggi setelah kanker payudara. Ya, dia bisa menyerang ya. Penyebab yang utama ya, yang pertama adalah sekarang infeksi HPV. HPV itu human papilloma virus. Ya, kemudian ada juga penyebab-penyebab yang lain ya. Misalnya dulu dikatakan karena hubungan suami istri yang tidak aman karena ada resiko penularan virus di sana ada juga mengatakan faktor keturunan. Ya, keturunan itu sebetulnya sedikit ya, karena yang mencetuskan adalah yang banyak faktor lingkungan. Virus-virus ya, di sini virus yang sudah diteliti tadi adalah human papilloma virus ya. Nah, makanya sekarang untuk pencegahannya itu ada imunisasi. Betul. Vaksin HPV untuk remaja.
1: Ada pap smear juga.
0: Betul. Juga bisa melalui pap smear ya, yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi secara dini. Betul. Gejala kanker serviks.
1: Nah, terkait dengan konsumsi bahan alami ini seperti benalu teh tadi yang ibu sudah lakukan penelitian yang bisa mencegah kanker serviks sejak dini. Ini sifatnya hanya membantu pengobatan atau bagaimana?
0: Nah, berdasarkan hasil penelitian, memang tadi terbukti bahwa flavonoid dari benalu ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan membunuh sel-sel kanker. Nah, sekarang untuk di Indonesia, terapi utama untuk kanker serviks kan kemoterapi. Kemoterapi. Jadi betul disampaikan Mbak Mira tadi, bisa saja ini benalu ini adalah sebagai terapi supporting ya, jadi tidak menghilangkan terapi utama, dia bisa menjadi terapi penunjang support, mungkin bisa nanti untuk mengurangi efek samping dari kemo. Ya, efek samping dari kemo mungkin sudah ketahui bersama ya, kemoterapi selain dia memberikan efek terapi ya, juga memberikan efek samping yang luar biasa ya. Misalnya mulut pasien jadi pecah-pecah, tidak enak makan, bagiannya diare ya, dan belum sebagainya lagi. Anemi ya,
1: rambut
0: ya, rambut rontok, bisa saja terapi ini merupakan terapi supporting di luar pemberian kemoterapi, sehingga betul harus konsultasi dengan dokter yang memberikan terapi untuk penggunaan bahan-bahan alam ini. Itu Mbak.
1: Baik, kemoterapi berdasarkan anjuran dokter ini juga tetap diberikan begitu tetapi selain itu ya kita juga harus, ini bentuk dari ikhtiar seperti
0: bentuk ikhtiar.
1: Jadi pakai obat-obatan alami yang memang sudah diuji klinis begitu. Ini juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan terbukti juga banyak yang berhasil ya Bu ya.
0: Berhasil. Bahkan yang di Papua itu sudah dapat dari MURI. Ya, dari rekor MURI bahwa bisa mengurangi gejala untuk dari kanker, pasien kanker serviks.
1: Jadi mekanisme kerja flavonoid terhadap sel kanker serviks itu selain mematikan, itu juga bisa memperlambat
0: pertumbuhannya
1: begitu ya Bu ya.
0: Sudah terbukti ada metodenya, ada tekniknya penelitian. Jadi kita hitung kecepatan pertumbuhan sel yang tidak diberi
1: flavonoid ini
0: dan yang diberi. Jadi terbukti yang diberi lebih lambat
1: lebih
0: pertumbuhannya.
1: Nah, kalau misalnya ada pendengar yang bertanya dalam bentuk apa sebaiknya benalu teh ini begitu ya dikonsumsi biar manfaatnya optimal, apakah diseduh seperti teh biasa atau mungkin harus diolah dengan cara tertentu atau bagaimana Bu?
0: Memang sekarang di Indonesia ini yang banyak kita jamu ya. Nah, tetapi yang lebih maju lagi namanya ada obat herbal terstandar ya. Nah, bisa diseduh ya, secara alami, secara turun-temurun kan kita biasanya minum rebusan daun ya, daun salam dan sebagainya bisa diseduh. Hanya saja ini bisa dikembangkan menjadi obat herbal terstandar untuk benalu teh. Bisa dalam bentuk kapsul, misalnya kapsul OHT dan sebagainya. Tapi penelitian saya belum sampai ke situ. Dan sepertinya kalau benalu belum ada ya untuk yang OHT. Tapi kalau tehnya ada, yang
1: teh benalu.
0: Bukan, teh hijau.
1: Oh, teh hijau.
0: Tehnya ada, tapi kalau benalunya belum. Makanya kadang-kadang kan saya pernah melihat itu ya. Di suatu tempat dulu di Bandung yang banyak benalu ya, karena benalu ini sulit juga dicari dan mahal harganya. Jadi kalau misalnya pendengar mendapat dijual benalu teh, bungkusnya besar, harganya murah, itu sudah pasti bukan seluruhnya benalu, pasti ada campuran daun tehnya. Nah, kalau yang benalu mahal Mbak, saya sendiri belinya tuh lembaran. Lembaran harganya per lembar ya. Makanya ini yang banyak ada sekarang kan teh hijau. Untuk benalu masih jarang ya. Untuk benalu jarang, tapi efeknya luar biasa kalau dibandingkan dengan teh hijau. Kalau memang teh hijau dengan benalunya lebih kuat untuk efek kankernya benalunya. Betul.
1: Cuman memang nyarinya yang susah ya.
0: Iya, nyarinya sulit ya, itu tadi. Yang di tempat saya aja, saya kan masih sering main ke sana ya. Ada kala-kala tertentu tidak berdaun sudah, karena terlalu banyak permintaan dibandingkan dengan
1: karena semakin banyak orang yang tahu manfaatnya, jadi banyak yang nyari. Sementara susah juga dapatnya ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya nggak dibuang ya, di kayak kebun teh gitu ya.
0: Betul, ada sebagian nggak dibuang ya.
1: Ada sebagian nggak dibuang itu mungkin bisa ya Bu ya.
0: Dulu kan di Jawa Barat terkenal dagang benalu teh di Lembang. Tapi enggak tahu sekarang masih ada apa tidak.
1: Kalau
0: karena
1: di Malang susah emang ya Bu ya?
0: Sulit.
1: Termasuk sulit. Di Lawang?
0: Di Lawang itu kalau dia lagi tidak banyak yang nyari, ya tumbuh. Kan memang kadang-kadang daunnya yang kecil-kecil sama orang yang punya, jangan diambil Bu, biar besar dulu daunnya, biar lebar. Itu karena mungkin ada sekitar 5 pohon atau 6 pohon ya.
1: Oke. Yeah. Baik, nah ini yang kadang-kadang kalau misalnya ada pendengar yang punya keluarga, kerabat gitu yang sekarang sedang menderita kanker cervix begitu ya. Nah ini apalagi mendengar siaran kita kan juga kepingin nih.
0: Iya betul.
1: Kan, sebagai bentuk salah satu ikhtiar juga untuk mencari obat lain selain kemoterapi dan obat-obat yang diberikan sama dokter.
0: Iya.
1: Ya itu masalahnya ya.
0: Masalahnya
1: nggak ada yang, saya pikir ada dalam bentuk misalnya teh seduh gitu ya, teh benalu teh
0: belum,
1: gitu ya.
0: Belum ada kalau benalu teh ya. Ya harus cari ke tempatnya itu. Mungkin kalau sudah sekali tahu, ya mungkin istilah tangga, yang paling aman nyarinya di dekat kebun teh. Pasti ada misalnya sekitar penduduk sana yang punya pohon benalunya.
1: Tapi nggak ada ini Bu, kayak kalau misalnya ada yang sedang menjalani kemoterapi kemudian mengkonsumsi benalu teh ini sebagai pendamping terapi medis, ini nggak masalah berarti ya?
0: Iya, saya pulang belum ketemu orangnya. Iya, belum. Jadi belum ketemu pasien yang sedang kemo, tapi apa namanya sambil minum benalu ya. Jadi siapa yang sedang kemo, saya belum ketemu. Tapi dari hasil penelitian ini dan dari dokter yang menguji saya ya, dari SPOG memang ya berarti memang bisa dianjurkan digunakan sebagai itu obat penunjang supporting untuk obat kemoterapi.
1: Ya, kita berikan semangat kepada Putu ini. Mudah-mudahan bisa
0: melanjutkan
1: ya, karena ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Kalau misalnya bisa dijual dalam
0: bentuk iya betul. Bahan bakunya memang yang tantangannya ini ya.
1: Atau mungkin Bu Putu
0: Mau menanam
1: teh gitu. Terus dibiarkan biar
0: benalunya. Masalahnya benalu tuh tidak bisa ditanam, dicangkokkan gitu. Betul. Enggak ya. Saya tanya yang di Lawang itu dari burung itu yang membawa serbuk-serbuk benalu tuh, dia lalu hinggap di pohon tehnya, tumbuh sendiri. Iya betul.
1: Sementara burungnya ini kita gak tahu dia hinggapnya di mana gitu.
0: Iya.
1: Oke. Tapi ada dosis aman gak Bu yang dianjurkan begitu menurut
0: Memang kita tidak bisa mengabaikan semua senyawa kimia ada efek sampingnya Nah, untuk lembarannya ya, saya tanya ke pasien-pasien itu, ini kan masih penelitian saya nih, uji in vitro. Jadi di laboratorium menggunakan sel ya. Tentunya ada dosis-dosisnya di sini berapa konsentrasi. Nah, untuk aplikasi kepada manusia ini belum kita coba, tapi secara umum aja kita seperti menggunakan daun salam ya, gunakan 5 sampai 7 lembar daun lalu direbus ya. Nah, saya menanyakan ke pasien-pasien yang menggunakan daun benalu yang di Lawang itu seperti itu kondisinya, dan mereka merasakan manfaatnya. Buktinya apa? Kembali lagi untuk mencari daun benalu itu karena merasakan manfaat, sudah ada efeknya gitu.
1: Baik, saya sering dengar tentang benalu teh ini, katanya bisa membantu mencegah kanker. Tapi saya masih ragu karena tanaman benalu itu kan hidup menumpang di tanaman lain. Nah, apakah tidak berbahaya kalau dikonsumsi? Nah, cara membedakan benalu teh yang benar-benar berhasiat dengan yang tidak, itu bagaimana? Takutnya salah ambil justru beracun gitu.
0: Wah, pertanyaannya bagus ini ya. Jadi memang betul ini ya. Selama ini kok benalu kok benalu. Di Eropa ini Ibu, ada beberapa obat dari benalu. Ya, benalu. Artinya kalau obat itu kan sudah melalui, seperti saya dulu tahap awal ini, penelitian awal, kemudian dicoba ke manusia, ada uji klinik sampai menjadi obat, itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun. Nah, berarti kan aman.
1: Itu di Eropa loh.
0: Di Eropa sudah baca. Di Indonesia belum ada obat yang dari benalu.
1: Padahal di Indonesia ini kaya akan
0: betul
1: apa tumbuhan.
0: Iya, keragaman hayati nomor 2 di dunia. Nomor 2. Jadi itu, jadi Ibu, selama Ibu ketemu pohon benalu di pohon di apa saja, di ini yang saya uji kebetulan benalu teh, jangan ragu-ragu, diambil saja, enggak ada yang mana yang beracun mana yang tidak ya. Nah, kenapa yakin? Justru efeknya dari tehnya itu lebih kuat benalunya. Karena flavonoid ini ada istilah di kami di medis, itu dia merupakan senyawa metabolit sekunder. Contoh ya, tanaman yang dipelihara dengan baik dengan yang ditumbuhkan liar, tumbuhan liar yang enggak dipelihara kena panas, kena hujan, yeah, itu kandungan flavonoidnya lebih bagus yang liar. Yang dia tidak dipelihara, ya. Tidak dipelihara secara sengaja. Jadi biarkan liar, itu kandungan flavonoidnya lebih bagus daripada yang dipelihara dengan rapi, dengan baik. Nah, contoh teman saya itu kacang tunggak, ya. Kacang tunggak yang liar dengan kacang tunggak yang dipelihara di sana lebih bagus yang liar kandungan fitoestrogennya, untuk estrogennya itu sudah terbukti, ya. Jadi enggak usah takut, ibu ambil saja daun benalunya, tidak ada yang beracun.
1: Tidak ada yang beracun, betul, ya.
0: Oke. Flavonoid, kita ngomong benalu, bukan parasit lagi, dia menjadi sumber pertolongan kita untuk kesehatan, ya, Mbak Mira,
1: iya,
0: dan pendengarnya.
1: Oke. Saya pengen tahu, Bu, apa manfaat flavonoid dari benalu teh ini hanya untuk pencegahan kanker serviks saja, atau bisa juga membantu penyakit lain seperti tumor payudara atau kanker ovarium? Karena di keluarga saya ada riwayat penyakit seperti itu, jadi pengen tahu seberapa luas manfaat benalu teh ini begitu untuk kesehatan perempuan khususnya.
0: Ibu yang Bu Irma,
1: Bu Rina,
0: selamat bergabung, Bu. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, memang untuk yang saya uji adalah benalu teh efeknya pada kanker serviks, ya, atau kanker leher rahim. Tapi ibu bisa cari di googling, ya, di AI sekarang sudah ada di HP-nya manfaat benalu untuk kanker-kanker lain. Saya kira banyak, ya, banyak. Dia juga bisa bermanfaat untuk kanker yang lainnya. Nah, waktu saya S2, benalu teh ini saya teliti sebagai obat untuk penurun tekanan darah. Jadi untuk hipertensi. Di mana benalu ini kita berikan kepada tikus, ya, yang kita buat hipertensi, ya, tekanan itu efeknya luar biasa. Manfaatnya ada juga bisa dia untuk menurunkan tekanan darah, ya. Tekanan darah dengan bekerja dengan memperbaiki kerja jantung. Kebetulan teman saya yang satu angkatan, dia juga memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Nah, jadi faktor jantung dan pembuluh darah itu merupakan dua faktor yang sangat berperan dalam menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sudah diuji efek benalu juga ada. Nah, tadi kan makanya efek pertama dia sebagai antioksidan, jadi untuk radikal bebas. Jadi untuk kanker, bisa untuk kanker lainnya juga. Silakan ibu cari googling di Mbah Google, ya. Kalau untuk saya ini kebetulan saya coba di kanker serviks. Demikian, ibu. Jadi efeknya banyak untuk flavonoid dari benalu ini.
1: Baik. Ya, saya sempat baca kalau flavonoid itu kan katanya bisa melawan radikal bebas, ya. Tadi salah satu manfaatnya itu, ya, Bu, ya. Kalau orang yang belum sakit, apakah rutin minum seduhan benalu teh ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh? Lalu bagaimana cara penyajiannya yang benar supaya zat flavonoidnya ini gak hilang saat diseduh dengan air panas?
0: Pertanyaannya bagus, Bu. Apakah bisa untuk pencegahan, kan gitu. Jadi artinya flavonoid itu, kalau tadi fungsinya dia sebagai menangkal radikal bebas, antivirus, kemudian ada antibakterinya, kemudian anti radang, saya kira bisa saja digunakan untuk pencegahan. Hanya saja yaitu tadi masalahnya masih sulit dicari, ya. Nah, mungkin flavonoid bisa kita ambil dari flavonoid dari sumber tanaman atau sumber buah sayur yang lain, ya. Jadi flavonoid sudah terbukti bisa untuk pencegahan dan bisa untuk terapi.
1: Baik.
0: Iya, untuk terapi juga. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Nah, untuk yang gampang rumah tangga, ya, kita godok, ya, kita godok
1: kayak
0: yang daun salam dan sebagainya,
1: lembar daun salam, ya, itu
0: katanya,
1: ya,
0: mitosnya harus ganjil, ya.
1: Nah,
0: saya enggak tahu juga kenapa harus ganjil. Ya, jadi yang gampang ya direbus. Nah, kemudian kan ada sekarang yang infus water. Nah, itu juga bisa. Karena ada memang beberapa senyawa flavonoid yang dia tidak tahan panas. Jadi dengan direbus mungkin rusak, kita bisa merendam.
1: Merendam,
0: ya. Ya, memang kebetulan dari penelitian saya rendam untuk mengeluarkan flavonoidnya dengan menggunakan 3 zat pelarut, ya, ada kloroform, ada etanol, kemudian ada enheksan. Itu bahasa-bahasa ilmiah. Ya, ya, ya. Nah, itu adalah contoh pelarut yang bisa untuk menarik flavonoid dari sayuran itu atau dari tumbuhan.
1: Rasanya ya. Gimana, Bu?
0: Untuk orangnya, Pak. Flavonoidnya. Kalau serbuk dilarutkan ke biasa ya biasa seperti
1: kayak,
0: ya.
1: Ya kayak maca.
0: Ya, kayak ya. Maca itu betul, oh, ya, serbuk. Okay. Jadi bisa yang rumah tangga yang gampang ya bisa diseduh, bisa digodok atau bisa kita buat seperti infus water.
1: Ya. Yeah. Baik. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan benalu teh ini bisa dikembangkan begitu ya. Menjadi obat herbal terstandar
0: lah, sebelum gitu jadi kan, obat ya.
1: Sebelum jadi obat. Ya, masalahnya kita berikan semangat kepada Bu Putu dulu untuk ya, menemukan benalu-benalu yang
0: agak sulit ya.
1: Sulit begitu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tantangan sekarang ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Dan yang terakhir, apa nih pesan dari Bu Putu untuk masyarakat terutama perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan juga mencegah kanker serviks melalui cara alami dan juga ilmiah ini, Bu?
0: Iya. Ya. Untuk pendengar ya, saya kira kita sebagai seorang wanita ya, nanti punya peran ganda ya, Bu. Ya. Jadi wanita itu harus jadi bapak, harus jadi ibu.
1: Oh ya, pasti.
0: Kalau katanya kalau bapak enggak bisa jadi ibu, tapi kalau ibu bisa jadi
1: bisa
0: ibu.
1: Jadi, nah, ya.
0: Harus sehat ya, seorang wanita harus sehat, harus tough ya, tahan banting. Kita harus menjaga kesehatan kita sendiri ya dengan hidup sehat. Hidup sehat itu dari mana saja? Ya bisa olahraga ya, tidak stres. Ngomongnya gampang ini ya. Tidak stres semuanya gampang. Sekarang ya gampang sekali stres sampai begini ya.
1: Betul. Nah,
0: betul ya. Kemudian ya, untuk memelihara atau menjaga kesehatan, kita bisa memanfaatkan tanaman ya berupa buah atau sayur yang ada di sekitar kita ya. Itu hampir semua tanaman ya bisa bermanfaat untuk kesehatan ya. Jadi memang saya bukan anti obat, tapi ya kalau bisa kita menghindari ya sebanyak mungkin obat-obat kimia karena itu dampaknya untuk
1: jangka hepat,
0: gitu ya? Untuk ginjal ya. Sekarang sudah banyak anak kecil yang cuci darah ya, karena ada pola hidup yang sudah mager, fast food, ya, gampang stres ya. Nah, itu. Jadi semangat ya ibu-ibu, semangat kaum perempuan. Kita harus sehat karena generasi muda ada di kita.
1: Betul.
0: Ya, kita yang membesarkan, kita yang mendidik ya. Baik. Terima kasih Pak pendengar dan Mira ya. Ya.
2: Potensi alam perlu dibaca dengan pendekatan ilmiah. Benalu teh dan kandungan flavonoid di dalamnya memberi gambaran bahwa penelitian terus berkembang untuk mencari terapi pendukung yang lebih komprehensif. Namun, penting untuk dipahami, hasil riset bukan untuk menggantikan terapi medis yang sudah ada, melainkan menjadi dasar ilmu pengetahuan dalam mengembangkan pendekatan yang aman, teruji, dan bertanggung jawab. Kesehatan adalah hasil dari keputusan yang tepat. Memahami informasi secara utuh, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dan tidak tergesa mengambil kesimpulan menjadi kunci dalam menyikapi berbagai temuan ilmiah. Beranda Astacita terus hadir menjembatani sains dan masyarakat, menyajikan informasi kesehatan yang akurat, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program ini mengudara setiap hari pukul 3 sore, menemani Anda dengan dialog yang mencerdaskan. Saya Cindy pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Malang, suara ilmu pengetahuan untuk kehidupan yang lebih sehat.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini sudah hadir untuk menemani Anda mendengar diawali dengan beranda statita baru saja. Sudah kita bahas tentang manfaat flavonoid pada benalu teh untuk kanker serviks ya, yang sudah hadir hingga saat ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro Satu Radio Surabaya untuk hadirkan info prima, informasi dari Jawa Timur dan sekitarnya untuk menemani Anda di malam sore ini. Dan masih banyak acara lainnya yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, untuk selanjutnya sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima di edisi hari Minggu kali ini 21 Juni 2026. Tetap bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Heri Cahyo, menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif bagi seluruh pihak masyarakat. Hal tersebut disampaikan Heri kepada RRI Minggu 21 Juni 2026 dalam menanggapi kondisi harga BBM terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Heri mengatakan penyikapan kenaikan harga BBM perlu dilihat dari berbagai sisi, karena kebijakan energi selalu berada pada persimpangan antara kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan biaya hidup. Ia menambahkan dampak terbesar kenaikan tersebut bukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, melainkan pada kelompok kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena kelompok tersebut merupakan penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real.
3: Maka yang perlu dicermati adalah dampaknya terhadap kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Kenapa? Karena kelompok inilah yang selama ini menjadi penggerak konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real. Maka ketika biaya mobilitas dan operasional itu meningkat, maka ruang konsumsi masyarakat bisa menyempit dan aktivitas usaha menjadi lebih berhati-hati.
2: Selain itu, menurutnya efek yang sama dapat menjalar ke sektor properti, retail, pariwisata, kuliner, perdagangan tradisional, jasa pengiriman, ekonomi kreatif, industri pengelolaan pangan, dan berbagai UMKM yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sebagai solusi, dirinya berharap kepada pemerintah agar mempercepat penguatan transportasi publik, meningkatkan efisiensi logistik nasional, memperluas pemanfaatan energi alternatif, mendorong penggunaan teknologi hemat energi bagi UMKM. Faiz Putra melaporkan.
0: Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
4: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89 ribu KPM. Pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
5: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139 ribu KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka akan mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring penyaluran berjalan dengan lancar.
4: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Dwi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
6: Beras sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama di sinilah pemerintah. Kan saya satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Dan kira-kira satu ini satu bulan.
4: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Kabar selengkapnya bersama Alvin Nuari.
7: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KAPI Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
8: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
7: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
0: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru sekolah rakyat. Imo Fadila melaporkan.
9: Tim gabungan terdiri dari pendamping keluarga harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada DTSN.
10: Yang kita akan lakukan verifikasi ulang yang exclusion error itu, ada orang di data DTSN dia ada di desil tinggi. Faktanya dia memang sangat miskin dan harus masuk ke desil 1. Terus dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya, itu kita tidak lakukan.
9: Verifikasi ulang dilakukan saat ini jelang pleno penetapan siswa SR. Berdasarkan laporan PKH, saat ini sedikitnya terdapat 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Ima Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
12: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat kepemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karutla.
11: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring, memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik selengkapnya.
13: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum Supam setempat masih mencukupi.
14: Kita coba cek hasilnya, memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
13: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Anggota fraksi PDI Perjuangan menyoroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam dan mengusulkan agar reboisasi kembali diperkuat demi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
15: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Ia menilai penebangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Kedung Pring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
16: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini. Seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa? Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan. Wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemaraunya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
15: Ya, berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Varian Reki melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, jemaah Jombang diimbau agar menjaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ana Kusuma.
17: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas haji daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.
18: Panas, demam.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
10: Minta doanya, semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
17: Adapun, sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Arung Suma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Olahraga.
0: Pendengar, pemerintah daerah mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program sponsorship dalam mendukung prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur. Kabar selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
19: Pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai elemen dalam mendukung prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur, terlebih instansi swasta atau private sektor melalui program sponsorship. PT Dharma Lautan Utama atau DLU menjadi salah satu perusahaan yang turut mendukung prestasi atlet pencaksilat melalui kejuaraan pencaksilat Bambang Hario Soekartono BHS Cup 2026 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bambang Hario Soekartono selaku penasehat PT DLU sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jatim mengaku gembira dengan torehan yang diraih para atlet dari 38 kabupaten kota.
20: Luar biasa, moga-moga daerah-daerah ini bisa memberikan lebih banyak lagi, terutama juga seluruh Jawa Timur, berikan banyak lagi atlet-atlet baru, istilahnya atlet-atlet yang prestasi-prestasi yang bisa kita harapkan untuk ke depan lebih banyak lagi.
19: Bambang Hario menilai ajang BHS Cup menjadi tolok ukur pembinaan atlet. Dari hasil pemantauan, skill para atlet menunjukkan peningkatan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, ribuan peserta remaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.

0: tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pari, termasuk kawasan Kampung Inggris.
1: Peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
0: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
2: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi, awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang 80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000, karena 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa bersempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
0: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bhayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Yoga Internasional di UNESA dan mencetak rekor muri yoga bersama penyandang disabilitas. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
4: Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus inklusif melalui kegiatan yoga massal yang melibatkan ribuan peserta termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Yoga Internasional 2026 itu dipandu instruktur yoga Anjasmara dan berhasil mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI dengan kategori yoga dengan gerakan disabilitas oleh peserta terbanyak pada Minggu pagi. Wakil Rektor 4 UNESA, Dwi Cahyo Kartiko mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen kampus dalam menghadirkan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang disabilitas, olahraga, dan seni, UNESA ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi.
5: Selama ini yoga itu memang untuk anak non-disabilitas, tapi UNESA kepingin mensejajarkan tidak ada jarak antara disabilitas dan non-disabilitas. Dan hari kita buktikan dengan Mas Anjas yang luar biasa memberikan sebuah gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak disabilitas.
4: Sementara instruktur yoga Anjas Mara menjelaskan gerakan yang dipraktekkan merupakan bagian dari yoga protokol yang telah ditetapkan pemerintah India dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya yoga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ia mengaku merasakan langsung manfaat yoga dalam mengelola stres sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
6: Merupakan standar dari yoga protokol yang sudah dipatenkan oleh pemerintah India. Pose-pose yoga yang tadi itu dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Gitu. Jadi tidak hanya kita yang normal saja, kan, tapi teman-teman yang disabilitas pun dapat melakukannya. Tapi harus diingat lagi bahwa kita melakukannya sesuai dengan kondisi tubuh.
4: Ya, menambahkan bahwa yoga merupakan olahraga yang inklusif karena tidak mengenal batasan usia maupun kondisi fisik tertentu. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga dapat merasakan manfaat yang sama melalui gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
7: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan

0: dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature Patung Buddha Tidur Mojokerto, Warisan Megah Bumi Majapahit. Selengkapnya akan disampaikan Beni Hermawan.
3: Menyusuri Bumi Majapahit, kita tidak hanya dihadapkan pada wisata sejarah masa lalu, tapi juga karya megah, sebuah patung Buddha tidur yang memukau dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, patung ini menjadi salah satu daya tarik terbesar di kota Mojokerto. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak, kunjungan ke tempat ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga sarana edukasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Tidak hanya patungnya yang mempesona, Mahavihara Mojopahit Trawulan juga menampilkan keindahan arsitektur Jawa yang khas dengan bentuk joglo yang memukau. Empat sokong guru mewakili empat kebenaran mulia, delapan tiang melambangkan delapan jalan utama, tanggal lima melambangkan Pancasila Buddhis, dan genteng tiga melambangkan

0: saat Vihara Majapahit, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan teratur. Bagi Kartini, pengunjung asal Surabaya, patung Buddha tidur di Mojokerto adalah destinasi yang cocok untuk merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda. Dengan suasana tenang dan nuansa cara yang kental, tempat ini bisa menjadi awal yang baik untuk tahun yang lebih bermakna.
1: Tadi ini baik, juga natural, bisa dilihat dibandingkan untuk umat Buddha. Jadi apa ya, untuk bahwa patung Buddha ini untuk kesaksian Buddha.
0: Begitu juga Armanda. Ibu tiga anak ini sengaja memilih wisata Buddha tidur karena rasa penasaran. Menurutnya, patung Buddha berwarna kemasan yang berkilau di bawah sinar matahari benar-benar menawan.
1: Ya, ini tadi kan kebetulan Mas lagi berkunjung rumah keluarga. Terus kita tuh mampir ke sini karena belum pernah ke sini dan penasaran pengen tahu kayak gimana.
0: Selain menjadi objek wisata, patung Buddha tidur ini menyimpan makna spiritual yang mendalam. Menggambarkan Siddhartha Gautama dalam posisi parinirvana, simbol kedamaian abadi. Asal muasal pengadaan patung ini digagas oleh Bante Wiryanadi Mahatera yang mulai pembangunannya di penghujung 1985. Patung Siddhartha Gautama ini dibangun oleh anak didik Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahavihara Majapahit. Setelah rampung dibangun pada tahun 1989, patung Buddha tidur diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Haji Sularso. Berada di sini, pengunjung dapat merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di hiruk-pikuk perkotaan. Suasana yang damai menjadi magnet bagi mereka yang ingin memulai tahun baru dengan jiwa yang lebih tenang. Saya Ben Hermawan.

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Radio Malang, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk edisi hari Minggu kali ini masih di tanggal 21 Juni 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda Bau Tembang Indonesia Pilihan, juga informasi dengan nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Malang sore ini. Tetap bersama kami di edisi kali ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

ditujukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya, Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Peringatan berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman Radio Cipil yang juga informasi dunia Islam akan hadir menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Walhikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna al

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yes, sound wavy terserah boy. What happened girl? Gitu lah tanyanya ya. Aduh, gimana? Udah semangat buat menjalani hari besok. Ini kan tanggal 21 Juni 2026, masuk di hari Minggu. Berarti kita sudah tinggal 2 hari Minggu terakhir ya, 21, 28. And then next kita masuk ke bulan Juli. It means udah ada di kuartal kedua, waduh. Sudah ada di 6 bulan kedua ya, semester kedua untuk tahun 2026. And I wish you ready. Saya harapkan Anda semua sudah siap dengan berbagai macam apa kayak itu yang kemarin-kemarin belum tercapai gitu. Nah, tadi itu, jangan buang-buang waktu percuma katanya ya. Manfaatkan waktu sekecil mungkin untuk istirahat Anda, silakan. Untuk refresh Anda, go on. Untuk perkembangan apapun itu karir Anda, ya, jalankan juga. Jadi semuanya mesti imbang gitu ya. Kita kerjanya imbang, kemudian juga untuk senang-senangnya juga imbangin. Biar nggak berat sebelah dan terlalu capek nantinya Anda. Itu yang kadang bikin orang banyak ngeluhnya ya. Yang penting jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak kerjanya daripada istirahatnya. Dengan demikian juga kita bisa katakan sebaliknya. Jangan lebih banyak nyantainya daripada kerjanya juga. Lu katanya mau work-life balance kan? Ada Boke Barata dengan Ada Kamu di sini. BAG kekasihku yang pergi dan masih banyak lagi. Teman-teman Indonesia Bilan juga Furingan masih akan menemani Anda di malam sore ini berdengar sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami bergabung dengan Pukul 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Dan kayaknya semua juga udah siap ya untuk pertandingan di babak berapa besar ini sudah. Piala Dunia 2026 yang kita masih akan siarkan terus untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Malang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Abdul atau Capital dengan Amazing You. Yang bisa bilang kita amazing sebenarnya siapa sih? Kita sendiri. Kalau itu ntar dibilangnya kita NPD. Atau dibilangnya agak-agak sombong gitu ya. Atau terlalu memvalidasi diri, semacam itulah pokoknya. Tapi kalau misalnya bilang itu orang lain dan itu gak kita suruh dan bahkan kita juga gak tahu, nah itu baru tuh. Sama seperti ini, para bintang yang ada di luar sana, ketika mereka bermain dengan sangat bagus, kita di sini gak kenal ikutan senang gitu ya. Ikutan yang kayak wow, dia bikin gol bos, wow, dia ngeblok, wow, dia larinya kenceng banget ya, dan lain sebagainya. Ini jadi demam kita bersama semuanya. Dan demam yang gak butuh harus ke rumah sakit. Kecuali nobarnya harus disono gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal nobar, kan pemerintah Kota Malang itu mendorong masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pak Wahyu Hidayat menyebut ajang sepak bola dunia yang berlangsung mulai 11 Juni ini gak hanya jadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga peluang untuk pelaku usaha. Supaya apa? Biar bisa meningkatkan pendapatan. Nah, kalau menurut Pak Wahyu ini, kegiatan nobar atau nonton bareng yang digelar di kafe, tempat usaha, maupun ruang publik itu bisa menjadi strategi pemasaran sekaligus mendorong perputaran ekonomi. Jadi peluang gitu intinya ya. Jadi beliau ini yakin semuanya mendapat benefit dari itu. Kalau dari aspek ekonomi, pelaku UMKM mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan lewat nobar. Nah, dia mengatakan penyelenggaraan nobar di Kota Malang juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri. Selain aspek ekonomi, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan dan sportivitas masyarakat. Pemkot Malang sebelumnya telah menggelar nobar Piala Dunia pada Senin tanggal 15 kemarin. Dan dia juga menginstruksikan ASN di lingkungan Pemkot untuk mengenakan jersey sepak bola setiap Jumat selama momentum Piala Dunia berlangsung. Wuih. Saya mau pakai seragam apa enaknya ya? Yang saya dukung kan banyak tuh, berarti ntar harus campuran ya. Jepang, Belanda. Kenapa suka Belanda sama Jepang? Ya karena mereka yang kita kenal. Mereka yang udah pernah kesini bos. Ya, jadi dia mengingatkan penyelenggaraan nobar ini tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan ya. Dia meminta pelaku usaha berkoordinasi dengan aparat agar kegiatan hiburan tersebut tetap berjalan kondusif. Jadi kafe atau warung nongkrong tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Koordinasikan dengan aparat terkait agar suasana hiburan ini tidak mengganggu masyarakat lain. Ya, tentu saja. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah, ya gimana pun kan harus ada izinnya. Daripada ntar dapat surat tiba-tiba ya, dapat surat cinta, kenapa tidak ada izin untuk nobarnya kan gitu. Apalagi kalau misalnya ini mengundang keuntungan ekonomi gitu ya. Emang agak-agak abu-abu juga sih. But ya, mudah-mudahan aja ini Piala Dunia tetap bawa kebahagiaan untuk semuanya deh. Itu harapan kita ya.

0: dich aber an.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.
2: Jam 19 waktu Indonesia Barat, mendengar kami akan segera hadirkan informasi untuk Anda dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Dan selepas itu malam-malam ini akan bersama Rahayu Jafar hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluri, SMP Negeri 3 Situluri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dengan kemudian pengadilan yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 4 minggu 2 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan

0: datang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
2: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
4: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
2: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
6: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim

0: yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat, karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya, dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saya Rahayu Jafar yang akan temani Anda malam hari ini di edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Dan saya akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan bahwa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Namun sebelumnya, nanti pada pukul 21, kami akan hadirkan Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgap. Untuk itu, pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Programa 1 RRI Malang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Bahasan soal satpam sekarang ini sedang menjadi topik hangat menyusul rencana Polri yang akan mengubah warna seragam satpam coklat muda menjadi warna krem. Tujuannya untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat karena seragam satpam mirip dengan seragam polisi yang sama-sama berwarna coklat. Tapi terlepas dari urusan seragam, sejak awal satpam dan polisi sebenarnya sudah mempunyai keterikatan loh. Satpam pertama kali dibentuk oleh salah satu tokoh institusi kepolisian adalah Kapolri Jenderal Polisi Awaludin Jamin yang menjabat di tahun 1978 sampai 1982. Kala itu ia menyadari terbatasnya jumlah polisi untuk menjaga keamanan sehingga mengusulkan adanya pihak keamanan atau satpam yang dibiayai oleh kantor. Satpam sendiri merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan. Dalam bertugas, satpam harus mengikuti sejumlah pelatihan yang mana latihan dasarnya diberikan oleh pihak kepolisian. Sampai akhirnya, dikeluarkanlah SK Kapolri di tahun 1980 tentang pola pembinaan satpam. Selain menyusun satpam untuk kawasan pemukiman dan lingkungan usaha, juga diputuskan seragam satpam biru-biru untuk lapangan dan biru putih untuk lingkungan perusahaan. Atas jasa Awaludin sebagai pendiri satpam di Indonesia, ia kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Satpam Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 1993.

Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio produksi dari RRI ND dengan judul Bukan Salah Jodoh. Untuk itu tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: si kembang kampus pada galau di tengah taman.
1: Mana?
0: Itu, Bella, itu yang di dekat rimbunan bunga sepatu.
1: Astaga, tuh anak seperti anak kucing ya, nyatu sama dedaunan.
0: Ayo kita samperin.
1: Ayo. Anak gadis yang sedang kasmaran.
2: Putri, Bella, kenapa sih bikin kaget saja?
0: Lagi pula cantik-cantik bengong di tengah taman yang indah ini.
1: Iya nih, apa tidak takut kamu ditabrak Suanggi atau jin penunggu taman?
2: Bisa kan kalian tidak ganggu saya? Saya ini lagi mau sendiri.
0: Kamu kenapa lagi? Tidak usah dramalah dengan kita. Ayolah, ada apa?
1: Betul, Mita. Ujian akhir semester kita ini sudah dekat. Ingat ya, kita bertiga sudah janji kalau kita harus lulus sama-sama.
0: Betul, saya sudah belajar mati-matian demi kelulusan kita. Nah, sekarang kamu malah duduk di sini seakan-akan keberadaan kami ini tidak penting.
2: Bukan begitu. Saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari untuk itu. Tapi...
0: Tapi apa, Mita? Pacar kamu, Randy?
2: Bukan. Saya dengan Randy itu hubungannya baik-baik saja.
1: Terus kalau bukan cinta, kenapa? Tidak biasanya kamu seperti ini.
2: Ini soal orang tua saya, Bella, Putri.
1: What? Orang tua kamu? Kenapa, Mit? Mau naik haji? Atau bapak kamu mau kawin lagi? Atau jangan-jangan ibu kamu selingkuh ya dengan Brondong?
0: Mulutmu itu, Bella, susah ya dijaga. Kalau susah sini, saya lakban saja.
1: Maaf.
0: Orang tuamu kenapa, Mita? Kamu tidak sedang berantem kan sama orang tuamu?
2: Tidak. Orang tua saya jodohkan saya, Putri, Bella.
1: Wah, bagus itu, Mita. Siapa tahu saja kan, dia ganteng, dia tajir, dan anak orang kaya. Iya kan, Putri?
0: Iya juga sih, tapi kalau jodohnya jelek ya sia-sia dong. Skincare yang dipakai sama Mita selama ini untuk mempercantik diri.
2: Kalian berdua ini bisa tidak serius dulu? Ya sudah, saya pergi saja dulu.
0: Hei, kamu mau kemana? Bercanda saja kaminya. Bella, bisa tidak agak serius dulu kesini?
1: Oke, fine. Kalau kamu omong itu, jangan setengah-setengah, bisa. Kami bukan Cenayang. Kalau kamu tidak cerita, bagaimana kami bisa tahu?
2: Makanya, dengar dulu. Begini, saya itu dijodohkan dengan seseorang. Masih keluarga jauh lah dari bapak saya. Orang tua saya kenal baik dengan dia.
1: Ya bagus, Lamit. Berarti ayah kamu itu tidak salah pilih. Terus.
2: Ya jelas-jelas saya tolak lah.
0: Bagus, alasannya?
2: Tidak semudah itu, Putri, Bella. Dia itu duda. Dia duda anak dua. Anaknya pun sudah besar-besar. Usianya saja sudah 50 tahun lebih. Coba kalian bayangkan.
0: Oh my God, wah. Kalau itu sih parah juga ya.
1: Kamu sudah omong apa ke ortu kamu?
2: Belum. Saya langsung tutup telepon tadi begitu dapat kabar seperti itu. Saya bingung harus mulai dari mana untuk jelaskan ke orang tua.
0: Kan kamu bisa menolak kan? Halo, ini tahun 2024 ya. Bukan zaman Siti Nurbaya yang harus pakai jodoh-jodohan segala.
1: Betul, ini sudah zaman emansi sapi.
0: Emansipasi, Bella, bukan emansi sapi.
1: Salah.
0: Lagi pula, perjodohan ini tidak ada sangkut pautnya sama emansipasi atau kesetaraan dan bla bla. Ini perjodohan, Bella. Jodohan itu sama orang yang pantas jadi bapak kita. Kamu ini ada salah makan obat atau salah makan snack berjamur yang kadaluarsa sih?
1: Oh, maaf ya, saya salah lagi.
0: Mita, sebenarnya ada masalah apa di balik perjodohan itu yang buat kamu jadi galau seperti ini? Padahal bisa saja kan kamu kasih alasan bahwa kamu masih kuliah dan ingin melanjutkan S2 demi cita-cita kamu. Beres kan?
2: Bella, Putri, masalahnya itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Orang yang dijodohkan itu adalah Pak Sudrajat. Pak Sudrajat itu salah seorang pengusaha berpengaruh di daerah kami. Kami itu berutang banyak dengan Pak Sudrajat dan keluarganya.
1: Wah, bagus kalau begitu. Kamu bisa jadi Tuan Putri dengan banyak duit, Mita. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa shopping. Kalau dia mati, dia akan meninggalkan warisan yang banyak. Bahagialah, hai kamu, Mita.
0: Bella, kamu bisa tidak fokus dulu? Mana empati kamu? Kita belum tahu bagaimana masalah yang sebenarnya.
2: Makasih, Putri. Sebenarnya, jasa Pak Sudrajat ke keluarga kami itu sudah sangat luar biasa banyak. Bapak saya, salah satunya, sekarang jadi anggota dewan juga itu berkat dukungan dan sokongan dana dari Pak Sudrajat. Kakak saya bisa punya usaha tambak besar seperti sekarang itu juga berkat Pak Sudrajat.
0: Kamu sudah menyampaikan permasalahan ini kepada ayah kamu belum?
2: Justru itu masalah terbesarnya. Saya tidak berani bilang ke Bapak Ibu kalau saya menolak. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Bapak jadi jauh lebih akrab dengan Pak Sudrajat. Makanya Bapak diusung sama partai Pak Sudrajat untuk calon anggota dewan. Dan Bapak itu lulus. Mungkin karena duda dan niat untuk menikah lagi, makanya Pak Sudrajat utarakan niatnya untuk mempersunting saya setelah saya jadi sarjana. Begitu ceritanya.
0: Saya jadi mikir nih ya, Mita. Maaf ya, jangan-jangan kamu yang jadi tumbal kesepakatan antara bapakmu dan Pak Sudrajat. Apa bapakmu tidak lihat jodohmu siapa? Walaupun ada jasa yang besar ya Pak Sudrajat, kan dia bisa ngomong lah minimal.
2: Saya juga sempat mikir begitu. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin bapak saya setiga itu dengan anak kandungnya. Saya tahu bapak saya.
1: Siapa bilang tidak mungkin, Mit? Kalau soal uang, bisa saja jadi mungkin.
0: Betul sih kata Bella. Kamu tinggal jujur saja ke orang tuamu soal rencana S2 kamu. Dan kamu tidak mau kan dijodohkan dengan Pak Sudrajat? Karena kamu pastinya punya calon suami sendiri sesuai kriteria kamu.
2: Justru itu yang lebih sulit lagi.
1: Susah soal apa, Mit? Jodoh sama tua bangka? Atau menikah dengan orang lain? Atau karena tak dapat warisan?
2: Saya tidak bisa menikah dengan Pak Sudrajat itu masalahnya. Saya pacaran dengan anaknya Pak Sudrajat.
0: What? Jadi si Randy itu anaknya Pak Sudrajat? Gila.
1: Calon suamiku ternyata calon mertuaku.
0: Bella, kamu ini ya mulutmu kadang-kadang benar.
2: Tolonglah teman-teman, bantu saya. Saya benar-benar pusing dengan masalah ini. Saya tidak mau kehilangan Randy. Saya masih ingin jadi dokter. Saya sudah pacaran dengan Randy itu sejak SMA. Putus, nyambung. Dan dia kuliah di sini juga itu karena mau dekat dengan saya.
1: Jadi kalian pacaran selama bertahun-tahun ini, orang tua kalian masih belum tahu?
2: Iya, itu salah saya sih. Saya takut orang tua marah kalau saya malah pacaran di tanah orang bukan berkuliah.
1: Mita, ternyata jujur di awal itu lebih mudah hidupmu. Tak seribet ini kan jadinya. Calon suamiku ternyata calon mertuaku.
0: Bella.
2: Putri, Bella, kayaknya saya harus pulang deh besok atau lusa sebelum kita ujian semester. Kan masih ada 2 bulan lagi pelaksanaan ujiannya. Jadi saya punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut kalian?
0: Keputusan yang bagus.
1: Iya, keputusan tepat buat ketemu calon suamiku. Ternyata calon mertuaku.
0: Mita, ini hidupmu. Kamu yang menjalani. Saya dengan Putri hanya sebatas prihatin dan menasehati kamu sebisa kami. Tapi ini hidupmu, Mita. Bisa saja, Pak Sudrajat, jodoh kamu, bisa juga bukan. Buatlah keputusan yang bijak. Ajak Randy sekalian buat jelaskan ini ke mereka. Saatnya kalian jujur, atau kamu dan Randy bakalan menyesal nantinya. Kabari kalau kamu sudah ketemu sama orang tua kamu ya.
1: Mit, kalau kamu tidak mau, bisa tidak Pak Sudrajatnya buat saya saja? Saya masih jomblo kok.
3: Bella!

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Siapa ini yang kemarin malam ikut mengukir memori baik bersama Silan Seven di konser Polifoni? Ya mungkin sekarang suaranya serak ya karena ikut nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak semalam. Itu pasti seru banget ya. Yang juga diam-diam berkaca-kaca gitu ya saat Silan Seven nyanyi lagu Sevilla. Atau mungkin yang pulang dengan hati penuh nostalgia dan senyumnya gak berhenti-berhenti nih. Kabarnya juga malam itu banyak yang nangis juga karena Silon Seven bawain lagu Berai, katanya begitu ya. Gimana nih, ada yang mau cerita-cerita gak soal konser semalam? Kalau mau cerita boleh di WhatsApp aja, nanti saya bacain ya. Dan saya masih akan temani Anda pendengar lewat lagu-lagu Indonesia pastinya akan bersamai Anda malam hari ini. Nanti bakal ada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Ruang Rindu Sate Kerang. Sekarang kita mau dengerin lagunya Malik dulu, karena tadi kita udah dengerin Silon Seven ya. Kayaknya memang belum abis nih, masih terkesan banget karena semalam baru abis nonton Polifoni yang musisinya luar biasa semua ya. Kita ke lagunya Malik. Kalau tadi kita udah dengerin lagunya Silon Seven yang memori baik, sekarang kita dengerin lagu dari Malik and the Essentials dengan Semesta.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pendengar, saatnya kita ikuti Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tempang keroncong dan langgam yang akan temani Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami pendengar dan selamat mengikuti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: mana muka ngecek pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Betok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling

Pendengar, Anda masih bersama kami di Malang malam ini dalam program Ruang Rindu Sate Kerang. Kami masih punya banyak sekali lagu-lagu tembang keroncong dan jamur sari malam hari ini yang akan temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selepas itu nanti Anda bisa ikuti Pesta Bola Dunia 2026. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan dari Spanyol versus Arab Saudi. Jadi untuk Anda penggemar sepak bola, jangan sampai dilewatkan.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Minggu 21 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang, mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Candi Pahung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Senin 22 Juni 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda dari jam 5 pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan kita buka dalam Mutiara Pagi yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 4 perkara tanpa 4 bukti adalah dusta bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Anda pun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa secara langsung berinteraksi bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Berita pagi akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan kita lanjutkan dengan beragam informasi terupdate dari seluruh penjuru Indonesia dalam Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dialog Malang Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Esti Sulistia yang pada kesempatan hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda hari ini, jadi tetaplah bersama kami.
1: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi dalam program unggulan Radio Republik Indonesia yang hadir untuk membuka hari di setiap harinya. Dan pastinya setiap hari kita akan mengajak Anda semuanya untuk bisa belajar ilmu agama sekaligus juga memperdalam ilmu agama bersama dengan ustadzah-ustadzah terpilih yang akan hadir untuk Anda di setiap harinya di Mutiara Pagi. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ustadzah Hajah Dewi Latifah yang sudah tersambung bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli.
0: Nggih, selalu happy kalau misalnya pagi-pagi sudah bisa mendengar suara dari Ustadzah Hajah Dewi Latifah ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga tidak hanya kebahagiaan yang kita tebar tapi juga ilmu ya yang nantinya juga sama-sama kita belajar ya Ustadzah, nggih.
1: Nggih.
0: Baik, hari ini kita akan membahas tentang empat perkara tanpa empat bukti adalah dusta. Dan pastinya Anda pendengar untuk yang ingin bergabung untuk bertanya bersama dengan Ustadzah ataupun juga nanti menanggapi apa yang disampaikan Ustadzah, kami juga persilahkan untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Tapi sebelumnya kami akan mempersilahkan kepada Ustadzah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nantinya kita berdiskusi lebih banyak. Monggo Ustadzah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Dengan mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muka-muka ridha Allah selalu menyertai kita semua. Salawat salam, semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing pulau penjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak jarangnya, nopo ingkan padikula turakan, monggo sarang-sarang al-fateha, nyuwun mengkusi Allah, monggo hajat pulau hajat penjenengan, enggal-enggal dikabulakan dening Allah, paling sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah. Paring rezeki kata barokah halalan tayyibah. Yasir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak putune soleh solihah. Sing sakit-sakit enggal sehat ya Allah. Kemukasanan paring ketetapan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alikumiddin, iyaka na'budu iyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian rada puntet irung iki. Adem. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan dari Hatim Al-Asam radhiyallahu an ya, tentang empat perkara tanpa empat bukti kedabrusi jar ini. Terase ya Hatim ngoten. Manita'a arba'atan bila arba'atin sada'wahu kazibatun. Manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kazibun. Wa manidda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fukara wal masakin wada'wahu kazibun. Wa manidda'a hubbal jannati walam yatasaddaq fada'wahu kazibun. Wa man idda'a khawfan nar wa lam yantahi 'anil dhunubi fada'wahu kadzibun. Arpa selatan. Ya Allah. Barang siapa mengaku empat perkara tanpa empat bukti, maka pengakuannya itu dusta. Yang pertama adalah barang siapa mengaku cinta kepada Allah tapi tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, maka pengakuannya itu dusta, gedabrus tok. Cintamu mana? Buktikan. Uang pula cinta yang bahasanya nurut. Betul? Ya dah. Tapi karena kita itu ada rasa cinta, jadi nurut. Seorang istri taat pada suami, suami sayang kepada istrinya. Kenapa? Karena nurut. Dan anak uang wedok gak nurut nang bojone ya si dodek. Tepar lah. Seperti itu. Suami juga nurut mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena di situ ada rasa cinta. Ini karena rasa cinta. Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Makanya nek kula kali panjenengan mengatakan, ya, aku cinta sama Allah. Ya Allah, aku sangat cinta padamu ya Allah. Tidak ada yang bisa kusembah kecuali engkau ya Allah. Misalkan begitu. Tapi tentang lakoni dosa, tentang lakoni maksiat, perbuatane tidak menunjukkan kalau cinta kepada Allah, maka itu dusta, kedabrus. Mana cintamu? Sholat emo, poso emo, duwe akeh medit, gawe kurban eman, daftar haji eman, gawe umroh eman, ya, untuk santunan yatim eman. Nggih. Dibuat foya-foya sendiri aja. Astagfirullah. Kok dijogo dening Allah. Jangan sampai kaya ngono. Yang kedua, barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi benci kepada orang fakir miskin, maka pengakuannya itu dosa. Sebab Kanjeng Nabi ini termasuk yatim piatu. Gitu? Kanjeng Nabi kehidupannya sangat-sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan Kanjeng Nabi pernah berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni miskina wakshurna fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang miskin dan besok di ororo mahsyar dikiring bersama orang-orang fakir miskin. Tapi fakir miskin yang gelem ibadah marang Gusti Allah. Ya, tutup fakir miskin tau awis. Aku masih gak tahu sholat, gak tahu ngene. Bisa ambil Kanjeng Nabi. Gak bisa ngene. Buktikan dulu kan. Ya. Dan sila anak uang cinta karo Kanjeng Nabi. Gitu. Tiba-tiba. Nah, anak uang fakir miskin melarikan diri. Wedi ketularan. Ini kesempatan yang terindah bulan Muharram ini. Dari wong Jawa wulan sumro iki. Kesempatan yang terbaik untuk kita untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk santunan yatim piatu. Ya. Ayo sareng kali kula di kampung-kampung di RT-RT RW masing-masing. Oke, diadakan santunan yatim untuk dan duafa karena honor wong sugihku. Karena adanya orang yang gak punya. Ngerti lho, sampe diarani sugih ku boleh ana wong melarat. Dan awake dhewe iso ngene iki urip tenang ngene iki boleh ngene wong sing fakir miskin. Laula du'aul fuqara lahalakal aghnia. Terus kan jenenge ngerti ngoten. Kok gak ana duwane wong fakir miskin? Wis biyen wong sugih ku tompes wis ra ono wis. Ya dalah. Saya elek, makanya elek jika rezeki kata. Ayo, ya. Ojo eman-eman wa atizal kurba haqqahu wal miskin. Diperhatikan no wong tuwane, marotuwane, pakde, paklie, dulur-dulur redite, sing duwe hubungan, kerabat. Kadang-kadang diwalak-walik urip niki. Ambek wong ngapi gak lumrah, lomane gak lumrah, ambek dulur medite, Masya Allah. Itu banyak yang kayak begitu itu. Astagfirullahaladzim. Ayo barangkali kula ya. Ditunjukkan kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Dengan cara keluarkan sebagian rezeki. Untuk santunan yatim du'afa. Untuk menolong mereka yang butuh. Dan yang ketiga. Barang siapa mengaku cinta surga. Tapi tidak mau sedekah. maka pengakuannya itu dusta. Jadi ini mati kepengen nebus warga, tapi medite Masya Allah, tidak tahu atau lupa, di surga itu, pintu surga itu terpampang. Tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin ma'akin wa namamin. Tiga golongan yang tidak akan bisa masuk surga. Yang pertama adalah orang yang bakhil. Bakhil wis medite banget. Ini adalah wong bakhil iku dik pangan dhewe gak eman dikekno wong eman. Tingkatan kedua apa itu? Suhon. Pangan dhewe eman dikekno wong tambah eman. Yang ketiga niki riya itungane. Gitu lah. Gelem nglakoni lek ana sing ngelem. Nah. Itu. Gitu. Aja sampai awake iki kaya ngono iki. Ayo belajar lillahi ta'ala. Gitu. Weh, ayo, nek kepengen mlebu swarga sing loman. Ya, yeah. Wow, ini kok lho, sing gak iso mlebu swarga nomor siji. Bakhilun, wong sing medit. Nomor loro akin, wong sing wani karo wong tuwa. Makane ngek santunan ngalor ngidul aja lali nang wong tuane dhewe, maro tuane dhewe. Ya, yeah, wong sepuh-sepuh sing lemah. Ayo kita tolong. Walaupun tidak banyak, tapi subhanallah. Nek kita duit banyak, ya tambah seneng. Kan ngono. Nek gak dusta, cinta surga kok. Gitu. Wani nang wong tuwo, kereng nang wong tuwo, jahat nang wong tuwo, medit nang wong tuwo, wana mamin lan wong sing gak iso, jogo lesan geda brusalor, ngidul dusta-dusta, bohong-bohong-bohong, astagfirullah, al-azim. Yang terakhir, oke, okay, barang siapa mengaku takut neraka, tapi tidak meninggalkan dosa-dosa, maka pengakuannya itu dusta. Ya Allah, oke, okay, ngaku dinang Allah, tapi maksiatin deledek. Ya Allah, gak isan joko hati, gak isan joko lesan, nang bucu wani, nang wong mau nyentak-nyentak, nyenggerang-nyenggerang. Nang tonggo pelorak-pelorok, pencap-pencap, kaya sugi-sugi dewe, kaya ayu-ayu dewe. Nang anak wan, apa namanya, kereng dan lain sebagainya. Allah ya khuat, semoga Allah menjaga kita. Semoga awal dewe isok menjaga hati. Jangan sampai kita itu melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nanti mendapatkan dosa. Mungkin itu empat perkara yang harus dibuktikan, Mas Ruli.
0: Oke, yeah, baik Ustadzah. Dan pastinya kalau Ustadzah ini sudah menyampaikan mukadimahnya, berarti sekarang saatnya Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Boleh kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Mau telepon boleh, mau WhatsApp chat juga boleh, untuk bisa secara langsung bertanya kepada Ustazah Haja Dewi Latifah untuk bisa berinteraksi langsung di kesempatan hari ini. Oke, baik Ustazah, ini sepertinya juga sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ini ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kota Malang. Assalamualaikum Ustazah. Jika seseorang mengaku mencintai Allah tapi masih sering meninggalkan sholat, apakah ini artinya cintanya kepada Allah ini belum terbukti?
1: Iya. Cintai setengah-setengah. Imannya masih molak-malik apa ya, mengkis-mengkis dari Bapak Kumien. Karena al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Lewis bertambah, sholatnya khusyuk. Lepas berkurang, sholatnya dowe. Enggak dong? Kadang-kadang itu pas doake, lewo mandi dumi kabe. Padang jadi cekai lah, itu tak anu namanya, imannya belum stabil. Lek belum stabil itu dari bapakku bian iman si mengkis mengkis.
0: Iya. Jadi ini memang harus diperbaiki sholatnya seperti itu ya, untuk bisa membuktikan kalau misalnya benar-benar cintanya kepada Allah ini memang benar-benar terbukti gitu ya.
1: Iya, karena sholat itu merupakan pondasi.
0: Yeah.
1: Kalau orang Islam sudah berani meninggalkan sholat, ya berarti pondasinya tidak kuat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pondasinya tidak kuat, ya mudah kena angin. Kena cobaan dia tidak karu-karuan munting gitu kan. Ya, seperti itu.
0: Oke. Baik, kita menuju ke Bu Kasemi. Ini yang juga bertanya kepada kita di WhatsApp. Ini Bu Kasemi bertanya lewat voice note.
2: Halo, assalamualaikum. Bu Nyai, kula badhe tanglet. Kula niki mantun dawah, ponangsal setunggal bulan. Terus sholat niku kalih lenggah. Kaki kula niku damel sembujung.

0: Jadi buka semi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, komuko tiga ini sabar, sik paringi kuat, loro sik gelem salat, alhamdulillah. Ya, wong loro iku dikerubung 70,000 malaikat. Eh, lek sabar. Gelem salat, saget-saget lek jenengan merasa ya iso nekuk, tapi lek suwe-suwe loro, ya sembujung aja atau duduk. Duduk di kursi bisa, di bawah juga bisa, nggih. Ya, banyak orang kayak gitu memang, Bu. Ya, Pak Toha itu juga kan mari apa itu Rioyo Poswan itu juga enggak jadi, cuma ditemper sepeda gitu sampai sekarang katanya si loro nih. Jadi Kiai Mas lo saja mantap. Insyaallah. Nggih. Saisoe. Ya, jenengan yang merasa nyaman bisa zikir lama ya opo. Lek gak iso jadi pekso. Sebabe sikil tua iku repot. Nang kok lek wis kadung bengkong, angel dadane ya. Lek mlampah tebe, mlampah rada adoh titik. Sing paling menak ya pakai kerek itu. Agar nuwun sewu, jarine bosone wong bangil iku cekak kinclang. Iya benar, temannya Abi itu ada yang kayak gitu ya, pakai oker kaya gak gelom, akhirnya kan jalannya lucu kayak gitu sih. Pasian kan kita. Nah makanya itu dan saya mau balik mana, belum tua itu angel gitu loh. Muka-muka yang sehat.
1: Amin.
0: Makanya lah isi sehat dituwe, ayo umroh. Jawa lo berangkat umroh tanggal 1 Agustus ya, tanggal 16 baru datang, 15 malam 16. Siapa yang ingin ikut diantar sama Bu Latifah, insya Allah itu bulan Oktober ada pemberangkatan lagi. Yuk persiapan KKKTP dan akte di sama ya, untuk ngurus paspor.
1: Siap. Pak Irwan yang ada di Bandung, selamat pagi Pak Irwan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irwan pertanyaannya.
2: Gak sedikit lemas, kurang sehat, begadang terus nonton bola, aduh sampai pagi. Tetapi tetap mutiara pagi sudah menjadi kewajiban bagi saya, tidak pernah lewat itu, termasuk tidak meninggalkan sholat kan, itu kan. Begini Bu, tentang tadi masalah sholat kan, inna sholat dan ha'anin pasal munkar, sholat itu mencegah dari segala maksiatan. Nah sekarang bagaimana? Kalau saya Bu, apapun juga sekalipun tidak pernah meninggalkan sholat kecuali di perjalanan, misalkan di perjalanan atau di perjalanan di kendaraan umum, nah itu tapi tetap bisa istiqomah. Bahwa saya merasa dulu tuh kan tetap dalam arti gimana ya, tidak bisa menahan pandangan mata kalau dulu ya Bu ya, seperti itu. Nah bagaimana sholatnya seperti itu, kata juga untuk mencegah segala kemungkaran dan kemaksiatan. Sholat jangan sampai STM aja, sholat terus maksiat jalan kan, itu menjadi istilah kata anak muda sekarang memang seperti itu. Nah bagaimana Bu, mohon tausian dari Ibu tentang masalah takutnya sholat mubajir nggak diterima, takutnya misalkan laporan pertanggung jawaban hadapan Allah takutnya ditolak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Ustaz?
0: Hari Pak Irwan itu katanya mau menikah, kita menikah tak meripati cekak jelalatan aja. Sudah Pak, sholat aja terus. Nah itu kemaksiatan sing ngelewana uang wedok ayu kasih semeriliwan jene budoni uang lanang kok dikandani. Ya Mas, saya cuma kok Mas Ruli ya. Jadi uang lanang itu panjene alap-alapi uang wedok itu. Lalu uang wedok ayu itu yopo no. Ya, nek uang wedok alap-alapi kue no, biasanya. Dilehe wong wedok kok rewel, kok gak iso mesem, kaya ana abang-abang mesek. Tergane di surga iku mesek wong lanang diiming-imingi do sari ayu ya. Sabar aja gitu. Ya kok iso salat jarene mencegah kemungkaran yo gak iso lah, menungso terus moro gak maksiat blas itu yo gak iso lah. Tapi perbanyak istighfar dan terus salat mengharap ridane Gusti Allah. Gitu ya.
1: Ini nyambung dengan pertanyaan

0: Pertanyaan Bu Nurul Hidayah yang ada di Singosari yang bertanya di WhatsApp seperti itu ya. Banyak orang yang mengatakan takut neraka tapi masih melakukan maksiat. Apa ini adalah tanda bahwa rasa takut kepada neraka itu benar-benar belum ada di hati seseorang?
1: Ya itu namanya dosa, gedap, brus, di neraka, ngerasani tonggo gak mari-mari. Iya tak lah? Maksiatnya gak entek. Masih katanya Pak Irwan tadi nonton bola sampai esok, itu ya jenengnya hawa nafsu. Kalau mau cek Quran, tak jam rong jam kuat lah. Iya tak lah? Tiba-tiba nonton bola sampai esok, astagfirullah, ngolek perkara. Ya mesti, awaknya tak sehat. Ya juga, ini kemarin itu ngaji ya, setelah siaran, terus ada tim kepan acara ini sampai sore itu di 5 tempat ya, Masya Allah. Itu kalau tidak kuasani Allah itu ya tidak bisa ya. Terus kok kecapean, akhirnya gebres-gebres, akhirnya bindeng-bindeng, ya sudah dinikmati aja. Tapi kan bukan untuk berbuat maksiat, tapi semoga aja amal atau ngajinya dibarengi kali ridhani Gusti Allah. Ya.
0: Mas Faris yang ada di Batu, monggo Mas Faris.
1: Lo, Pak Nur Hidayah tadi tanya apa Mas? Mas Faris tak jawab.
0: Iya. Seperti itu, sepertinya terjawab.
2: Ya, selamat pagi Kak Ruli.
0: Selamat pagi Mas Faris. Mas ya. Faris, radionya boleh dikecilkan atau agak jauh dikit Mas ya. Faris?
2: Saya agak menjauh ini.
0: Nggih, monggo silakan.
2: Kemauan pertanyaannya ya ini. Sama dengan yang tadi mengenai sholat juga. Cuman saya pertanyaannya gini Kak Ruli, kalau misalnya saya pas waktu mau sholat belum sampai melaksanakannya, kebetulan masih mau ke apa, masuk ke masjid ya. Terus kok tiba-tiba ketemu teman, dan itu sebelum saya datang ke masjid itu kan awalnya dari rumah sudah mengambil air wudhu ya. Kemudian saya kok ketemu teman terus akhirnya salaman, dan itu orang lain, nah itu batal nggak kira-kira? Cowok.
1: Perempuan.
2: Kebetulan cowok.
1: Oh.
2: Sama-sama cowok. Teman saya. Gitu. Matenuan Mas Ruli.
0: Nggih, Mas Haris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya lek cowok ya udah batal, kecuali lek sampean punya hati kepada dia. Iya. Jadi tuan saya bu, lanang seneng pada lanang ni. Tu kalau tersentuh batal wudunya. Itu perempuan kok ada rasa pada perempuan yang lain. Kalau dia punya wudu salaman batal. Begitu. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan sebenarnya tidak ada batal Mas Faris, ya.
0: Hukum gaya dasarnya seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya Ustadz nih ya, ini mau berangkat ke masjid, niat dari rumah itu sudah mau niat sholat berjamaah gitu, tapi di tengah jalan tiba-tiba dibelokkan sesuatu kayak gitu, apakah ini masih niatnya ini masih tercatat atau nggak jadi dicatat ini sama malaikat ini?
1: Ya lihat menggoknya, menggoknya lah opo. Dalam maksiat ya zang re.
0: Gitu.
1: Kalau menggoknya karena menolong orang atau apa kan baik. Ya. Tapi kalau ono sing ngejak ngopi pomong gratis ya. Ya rugi rek. Ono ae Mas. Anu ini sama Ruli ini.
0: Nggih. Kita menuju ke Bu Siti Muhayyarah. Assalamualaikum Ustazah. Mi mau tanya, puasa Tasu'a dan Asyura itu hari apa dan tanggal berapa? Dan santunan du'afa dan yatim itu baiknya di tanggal berapa? Nah ini, monggo. Ya,
1: karena kemarin itu ada dua, ada yang Selasa, ada yang Rebu, tanggal satunya. Kayak Rio, Yoirek.
0: Iya.
1: Iya kan kita sudah puasa. Kalau di tanggalan itu kan tanggal 16, berarti Selasa sih, tanggal 1 Muharram. Kita sudah menyampaikan sama jamaah, yuk poso akhir tahun, terus kemudian doa awal akhir tahun juga, terus doa awal tahun, kita baca ayat kursi, kan begitu ya. Wes mari, bengi-bengi ada informasi bahwasannya tanggal satunya Rebo. Kan ini ya apa yo, aku gak ngerti juga. Ya sudahlah. Sementing kita harus melakukan, Allah lah maha tahu, tak bilang gitu. Orang-orang banyak yang WA itu ya. Jadi yang melaksanakan tanggal satunya Selasa, insya Allah tanggal 25 Kemis ya. Kemis itu 10 Muharramnya. Tapi yang Rebu maka Jumat. Untuk santunan yatim sing penting niatnya untuk 10 Muharram. Oh, kemarin saya juga sudah acara santunan yatim sudah berkali-kali juga. Ada yang dari awal malam Muharram itu sudah mengajarkan ya. Terserah aja. Yang penting hatinya ditata, niatnya untuk menjauhkan diri dari pendusta agama. Ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yadukul yatim. Mereka orang-orang yang tidak menghiraukan kehidupan anak yatim. Bu semangat, bu durung, bu sekolah, bu gak, bu ngaji, bu enggak. Bu sholat, bu gak terakhir belas. Ya, gak pernah memperhatikan kehidupan anak yatim. Walayahuddu ala po'amil miskin. Dan tidak pernah menghiraukan tentang makanan-makanan orang fakir miskin. Ya. Wailul lil musallin, termasuk pendusta agama, orang yang sholat di sembrono tadi. Nek kok bersolat, nek gak koper gak sholat, utawa sholat di telat-telat, itu sembrono. Pendusta agama itu ya. Terus alladzina yuroon, yang ria ngajak no pengajian, ngajak no santunan, tapi hatinya merasa, oh aku ini yang sukses ini karena aku yang paling banyak memberi santunan dan lain sebagainya. Yang terakhir, wayam na'un al-ma'un, orang yang terlalu masjidnya, jangan sampai terjadi. Itu adalah tanda pendusta agama. Itu muhu hayaro.
0: Jadi sekali lagi ya, mau santunannya di hari apa itu monggo, yang penting diniatkan untuk 10 Muharram gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, ya. Ini
1: mulai 10 Muharram KPG. Pengajiannya bingung enggak, Rai?
0: Yang terima nanti juga bingung juga nanti.
1: Iya, antrian enak.
0: Okay. Iya. Mending dicicil aja gitu. Ini ibu saya juga udah WhatsApp gitu. Leo Jalali dino Rebo transfer. Oke.
1: Okay. Ya ngono, pinter iki jenenge. Transfer ke Bulan Tifa juga ada apa-apa.
0: Oh. Oke, okay, kita menuju ke Pak Suko yang ada di Krian. Assalamualaikum, Umi Dewi Latifah dan Mas Ruli, semoga sehat selalu. Izin tanya, bagaimana cara menjaga diri dari maksiat? Seperti menjaga perut kekenyangan, menjaga mata dari pandangan yang kurang baik, menjaga lisan yang tidak bermanfaat, dan menjaga hati dari berpikir pikiran negatif, agar tidak gedabru saja.
1: Oke, teman.
0: Lengkap ini. Panca indera ini.
1: Ya, ya. Ya. Itu dari ilmu dan iman aja, Pak. Kebiasaan-kebiasaan. Ya apa wae iki kang kedabrus. Jadi balik kepada ilmu dan iman masing-masing. Ilmunya harus yakin, harus mantap, imannya harus kuat, ya. Ingat itu apapun yang kita lakukan di dunia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya.
0: Mbak Dewi Anggraini, selamat pagi. Ustazah, mengapa dalam Islam setiap pengakuan iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari hal ini?
1: Iya, lelah iman tau, samen iman, lek sekoi nggarai warak, yo, aku esimano, tapi cok mangan, kuat dah. Ya kita itu kalau perut lapar, ya makan, ya lah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya dengan makan perut kita kenyang. Terus samen punya iman saja tidak dibuktikan, seko ono iwa ono gak mangan, kalue. Nah, kayak gitu itu secara logika saja, ya. Jadi segala sesuatu ya harus dibuktikan. Saya samain orang Islam ya harus menjaga syariat Islam, kan begitu toh. Lele anak uang ngaku Islam, ya dalang ngaku iman, tapi gak kelem ibadah, lakoni maksiat toai, ya koro, nah dosa. jangan ada dosa di antara kita.
0: Iya, biar gak omdo ya, omong doang gitu ya. Jadi harus ada buktinya kalau misalnya kita benar-benar cinta seperti itu ya.
1: Iya, itu sama Allah, sama manusia kan juga.
0: Sama juga.
1: Ya, sama aja. Kalau memang kita cinta, saya sama Sio ujung ini ya, aku cinta bapak nih, rezekiku bapak nih. Masih ngunung-ngunung kok ya mulai mana, ngunung.
0: Katanya itu kalau misalnya sudah bojo itu wes ini kolu gak kolu lek-leken itu.
1: Kolu untalen. Ya jangan lah. Harus kita itu harus ada saling ya. Saling menghargai, saling membutuhkan, saling memberikan perhatian. Harus ada saling. Kalau enggak saling bahaya. Ya. Wes kolu leken gak kolu gak lepen yo corek tak akan mana tahan itu nanti ya, gak ada kasih sayang nanti ya.
0: Oke. Mbak Indah yang ada di Blimbing, Ustazah bagaimana agar harapan masuk surga itu tidak hanya menjadi angan-angan tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ya, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah itu tadi kan sudah diterangkan di situ tadi ya. Lah sampai aja nih apa namanya pengen masuk surga ya ojo dadi wong medit sing loman ya iya pada orang tua, pada mertua, saudara, pada suami, pada anak-anak, pada tetangga ya sing loman lek rezeki ojo dek dhewe ya itu di samping apa-apa yang sudah disyariatkan oleh agama ya harus kita jaga gitu.
0: Selamat pagi Pak Nan yang ada di Kocor. Ustazah, bagaimana kalau sholatnya gak telat tapi janji sama orang lain ini gak pernah pas? Apa ada jaminan masuk surga ini?
1: Ya lu, lek wong ngene ku kedapur. Wong kedapur sih ku gak iso mlebu swarga Pak Kocor.
0: Pak Nan.
1: Pokoknya apa sih dilarang Allah ya diusahno ngono lho. Sholatnya getu, goroto, gak masuk, gitu lah. Gitu, berarti pondasinya kurang kuat, ya.
0: Oke, selanjutnya ini ada dari Bu Istiqomah. Assalamualaikum Ustazah, kita sudah menahan gak maksiat, hibah di luar, sudah menahan gak maksiat. Hibah di luar banyak orang, kita di dalam lho ya pesiki. Baru keluar wes, hei tak info, lek kita cuma senyum-senyum aja, apakah itu juga katutan dosa? Nah.
1: Ya, pokoknya gini ya, wong iku lek jenengan kan konco itu akeh, ya wes awake dhewe berusaha menjadi orang baik. Ternyata si ono ae sing ngeter-ngeteri lah cepet dibusek ya langsung dihapus dan diganti yang lain gitu aja lho. Heeh. Sing kok melo-melo ngomong astagfirullahalazim are arek iki rek wis blaker ae gitu. Astagfirullahalazim. Aja nek kudu niku akeh ya.
0: Itu juga termasuk kalau misalnya di lingkungan gitu ya Ustazah ya, kadang pagi-pagi kemelijo gitu biasanya langsung ada passwordnya gitu bilang hey gitu
1: ya. Jadi makanya lek kate blonjo barang itu kudu diangen-angen dhisik kok satu kuopo sing gak suwe-suwe. itu passwordnya di situ ya. Harus ojo suwe-suwe saiki kate blonjo opo ya sebeli langsung pulang aja, uangku delok biasae. Ambil pele-pele, ambil terus ngalor ngidul lah, itu singkarannya.
0: Akhirnya kangkungnya duwala walik sampai lencu ya Ustazah ya. Gak dituku-tuku. Biasanya di depan rumah kayak gitu. Kalau melijo datang lumpuk itu loh, so, lama gitu. Ini ada juga dari siapa ini? Assalamualaikum Umi, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu minta dihargai tapi dianya sendiri tidak menghargai orang lain?
1: Ya Allah. Bandowis. Iya. Yang apa ya? Ya semampu kita ya. Memang ada orang kayak gitu. Ya, uang itu pokoknya kepinginnya dihormati, siapa no, dan itu termasuk rinta itu. Ya, jadi kayak iki loman, lek ne ono sing ngelem. Nah itu ya. Tadi yang saya terangkan, ono wong medhi iku macam e telu. Nomor siji jenenge bakhil. Bakhil itu dimakan sendiri. Seneng jeneng wong emak. Ya ada kedua tuh suhon dimakan dewi eman, dikeno wong tambah eman. Yang ketiga itu lek lem metu, lek gak dilem gak metu. Lah padha karo iku ta. Jadi dia itu kalau dihormati, wo apa isan jaluk kekno. Tapi kalau ndak, maka ndak dikasih apa-apa. Berarti imane si Yazidu wayangku. Gimana? Ya kita doakan. Semoga suatu hari dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu.
0: Baik.
1: Ini penting awake dhewe gak ngono, ngono lho maksudku.
0: Iya. Ya, pokok kita jangan katut-katut seperti itu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Umi, saya hamba Allah yang ada di Dinoyo. Mau tanya, kalau memberi santunan tidak pas 10 Muharram apa boleh? Karena nunggu boleh. Dananya lebih banyak.
1: Boleh.
0: Ini jamaah tahlil yang mengadakan. Berarti iya, setelah boleh. Setelahnya pun juga enggak apa-apa ya, Ustazah?
1: Enggak apa-apa. Ini aku jamaah salihah itu ya. Itu bulan Juli ay bulan Ivan saya ikut jadi kampung-kampung. Siapa apa sekarang tu sepenting niatnya sama ngumpul-ngumpul no ayo siapa yang punya. Nanti kalau sudah dekat mau santunan setelah kita ngumpulkan uang kita ngumpulkan barang. Gowok sing di oma punya apa? Sing bumi gowok mie, sing minyak gowok minyak, sing gula gowok gula. Itu sing beras gowok beras begitu nanti ditambahkan untuk santunan. Jadi ada uang dan ada barang begitu,
0: Jadi tidak masalah ya. Yang penting diniatkan sedekahnya itu untuk tanggal 10 seperti itu ya. Ada lagi dari Batu ini, Mbak Fitri Astuti. Assalamualaikum, Ustazah. Jika kita setiap hari kerja dengan orang yang suka gosip dan ternyata dengar, gimana ini? Kadang ya kita ikut komen juga. Tapi setelah pulang, saya sudah lupa sebenarnya, hilang gosip-gosipnya tadi. Tapi apakah masih menanggung dosanya ini?
1: Iya, tak. Ini parah, ya. Jangan ngomong sini, aku mau lihat, ya. Ngono lho, Mbak Fit. Jangan ngekongi. Oh, aja, ngono. Ya, berarti... Setuju, kan? Setuju berarti, ya. Dosa, gitu. Dialihkan aja ngomongnya opo gitu, pintar-pintar ya wae dhewe.
0: Waduh, ini memang tantangan ya, utamanya buat ya, yang
1: di mana-mana itu kayak gitu.
0: Utamanya ini memang kalau misalnya kerja kayak misalnya lindeng rokok itu kan pasti drijine tandang, lambene juga tandang itu ya.
1: Iya, polae wedi nganggur. Ya istifarae, ya zikir, menjauh dari kata-kata yang gak asik itu ya. Sebab yang nyata itu namanya ngerasani, kalau gak nyata itu namanya namimah, adu-adu.
0: Itu ya memang perlu dihati-hati dan harus diwaspadai kayak gitu ya. Biar gak sampai jadi fitnah juga seperti itu ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini banyak sekali yang bergabung di kesempatan hari ini. Ternyata ini banyak sekali yang tanya ini soal pekoro rasan-rasan ini. Sepertinya apa hari Senin ini adalah hari rasan-rasan nasional ini sebenarnya.
1: Astagfirullahaladzim. Wah cepet ayo. Cepet jenang teh.
0: Oke. Mohon maaf. Ini dari Kota Batu. Ada Pak Budi. Ini tanya, jika kita berharap masuk surga, ini amalan apa sih yang paling jos Ustazah untuk bisa segera masuk surga?
1: Tadi kan harus sedekah. Orang bilang kepingin masuk surga, tapi medit gak bisa melebus suarso. Berarti loman. Di samping, ya mesti ini. Sholat lima waktu kan wajib. Puasa Ramadan kan wajib. Ya, pasti kalau mampu juga wajib. Maka tambahannya adalah sedekah, khususnya kepada saudara-saudara yang dekat, orang tua, mertua, paman, pak le, paman ya pak le, Sejarah yang kurang beruntung itu kita percaya, ya.
0: Oke, baik, tuntas sudah ini yang tanya-tanya di kesempatan hari ini. Ustazah, monggo kalau misalnya Ustazah ingin
1: Kirai masih banyak tawaran cepat ayo nang jawab ini. Oh, Mas Ruli, sudah baik kok. Ternyata sudah ya.
0: Sudah tuntas ini.
1: Semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhanya Allah. Yang sakit semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, amin. Jadi
1: sabar. Ini kula tifak bidan tete sebab wis. Sing penting sik dadi rumokno ngono ae. Nggih, semoga kita mampu membuktikan kalau cinta kepada Allah, ayo kita laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, ayo cinta kepada fakir miskin, keluarkan bagian rezeki untuk santunan yatim duafa. Yang ketiga, kalau memang cinta pada surga, ojo medhi sedekah yang banyak. Dan yang terakhir, kalau memang kita takut neraka, maka jangan suka melaksanakan perbuatan dosa. Mungkin itu ingin sangat kula sampaikan. Kasari atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Bila itu taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah telah bersama dengan RRI Malang di kesempatan hari ini untuk sama-sama kita menimba ilmu dari Mutiara Pagi. Dan pastinya juga kami haturkan terima kasih juga untuk Anda seluruh pendengar Mutiara Pagi di kesempatan hari ini yang telah bertanya di 081-555-6915. Semoga pertanyaan-pertanyaan Anda terjawab semuanya hari ini. Dan pastinya semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan pengingat untuk kita semuanya agar tetap selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Rulis Proyko pamit dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga kita semuanya selalu diberkahi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
3: Dunia Islam, jejak sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Sekarang ini Kota Malang sudah tidak ada yang dipasung, sudah zero pasung. Cuman sebelumnya kami juga melepaskan, kalau yang terakhir ini dua, kemarin itu dua. Cuman sebelumnya kan ya hampir ada 34.
1: Naik peringkat yang sangat signifikan sebesar 64 peringkat dalam QS World University Ranking 2027 dari posisi sebelumnya itu 680-an menuju ke posisi 616 dunia.

0: Sari berita, pemerintah Kota Malang memastikan tidak ada lagi kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. Universitas Brawijaya Malang naik 64 peringkat di QSWR 2027. DPRD Kota Malang kaji skema anggaran dampak kenaikan BBM. Itulah diantaranya informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam Berita Pagi untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita akan buka informasi pertama. DPRD Kota Malang kaji skema anggaran dampak kenaikan BBM.
1: Kami akan jadi intinya itu, kita akan nanti mendengarkan skema dari Pemkot karena belum disampaikan ke kita. Nanti kita akan juga undang Pemkot selain membicarakan itu juga dalam rangka anggaran lah nanti. Karena akan ada perwal mendahului yang kedua. Kemarin kan udah kami bahas perwal mendahului yang pertama. Ini ada perwal mendahului yang disampaikan ke kita, ke Dewan, akan kita bahas. Nah, di situ nanti akan kita bahas secara detail konstruksi-konstruksi way out-nya lah gitu, berkaitan tentang itu.
0: DPRD Kota Malang akan mengkaji skema yang disiapkan pemerintah Kota Malang terkait penyesuaian anggaran dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan pihaknya masih menunggu paparan Pemkot Malang sebelum menentukan langkah yang akan diambil. Amitya menyebutkan pembahasan juga akan berkaitan dengan peraturan wali kota mendahului perubahan anggaran yang nantinya akan dibahas bersama dengan Dewan. Ia menambahkan DPRD akan melihat perhitungan secara matang, termasuk pilihan antara skema sewa atau pembelian yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Malang. Kita menuju informasi selanjutnya. Jatim Park Group siapkan strategi sambut libur sekolah 2026. Berikut laporannya untuk Anda.
2: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat, termasuk dalam menentukan anggaran untuk berlibur. Faktor inflasi, situasi politik, hingga dinamika geopolitik menjadi pertimbangan yang mempengaruhi keputusan wisatawan.
3: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, terutama Jatim Park Group, apalagi kalau dievaluasi tahun kemarin kita ada penurunan dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi, kemudian masyarakat kita ya, inflasi, kondisi politik, geopolitik dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya, istilahnya untuk dibagi dengan liburan.
2: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2 dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spectacular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Universitas Brawijaya mencatat lonjakan signifikan dalam pemeringkatan QS World University Ranking 2027. UB berhasil menempati peringkat ke-616 dunia, naik 64 posisi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-680. Kenaikan ini menjadi salah satu capaian terbaik di antara perguruan tinggi negeri badan hukum di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Profesor Imam Santoso menyebutkan, peringkatan ini menunjukkan tren positif yang tidak dialami oleh seluruh perguruan tinggi pada edisi pemeringkatan tahun ini. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil konsistensi sivitas akademika dalam memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kolaborasi internasional yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian ini diraih di tengah persaingan global yang semakin ketat. QS mencatat sebanyak 8.808 institusi dari 106 negara dan wilayah dievaluasi pada edisi 2027. Meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang melibatkan 8.467 institusi. Dari jumlah tersebut, hanya 1.504 universitas yang berhasil masuk dalam daftar pemeringkatan resmi. Ia menyebutkan peningkatan peringkat UB terutama didorong oleh menguatnya indikator academic reputation atau reputasi akademik. Pada indikator ini UB naik dari peringkat 404 dunia menjadi peringkat 367 dunia. Skor reputasi akademik meningkat dari 30,1 menjadi 33,4 dan menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai keseluruhan dari universitas.
4: Naik peringkat yang sangat signifikan sebesar 64 peringkat dalam QS World University Ranking 2027 dari posisi sebelumnya itu 680-an menuju ke posisi 616 dunia. Jadi naik sebanyak 64 poin, di mana tidak semua perguruan tinggi PTNBH itu mengalami kenaikan.
0: Secara nasional, UB berada di sekitar peringkat ke-8 Indonesia dalam QSWUR 2027, serta masuk 5 besar nasional untuk indikator academic reputation dan employee reputation. Profesor Imam berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan melalui penguatan jejaring internasional, kolaborasi profesor, peningkatan publikasi bersama, serta perluasan kemitraan dengan universitas dunia. Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan saat ini tidak ada lagi kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang menyebutkan capaian Zero Pasung menjadi bagian dari upaya memberikan hak dan layanan yang layak bagi penyandang disabilitas mental. Kepala Dinsos P3P2KB Kota Malang, Doni Sandito, mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan pendampingan dan pembebasan terhadap sejumlah penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan. Menurutnya, penanganan penyandang disabilitas mental tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, dukungan keluarga menjadi bagian penting agar mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan tidak mengalami kondisi yang lebih berat. Doni menjelaskan apabila penyandang disabilitas mental masih memiliki keluarga serta identitas kependudukan, maka pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
5: Sekarang ini Kota Malang sudah tidak ada yang dipasung. Cuman ya udah seru pasung. Cuman sebelumnya kami juga melepaskan hampir puluhan ya. Kalau yang terakhir itu dua, kemarin itu dua. Cuman sebelumnya kan ya hampir
6: ada 34, Pak.
5: Ada 34. Cuman kemarin terakhir kami melepaskan dua itu.
7: Tahun ini
5: juga
7: ini,
5: ya juga.
0: Sementara bagi penyandang disabilitas mental yang telantar dan tidak memiliki keluarga, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Doni berharap penguatan peran keluarga dapat mencegah munculnya stigma, kekambuhan, hingga tindakan yang berisiko terhadap penyandang disabilitas mental maupun lingkungan sekitarnya. Dan pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait keberhasilan Kota Malang dalam mewujudkan bebas pasung terhadap penyandang disabilitas mental.
8: Perkenalkan, saya Lia dari Tutur. Saya mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kota Malang dan berbagai pihak yang berhasil melepaskan puluhan kasus pasung hingga status zero pasung dapat dipertahankan. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental semakin baik dan hak-hak ODGJ sebagai manusia itu semakin diperhatikan. Dan semoga upaya seperti ini terus berlanjut agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami pasung. Dan juga agar praktek pasung ini tidak terulang, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental dan tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Keluarga juga harus aktif mencari bantuan medis atau pendampingan jika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Sementara pemerintah perlu terus memperkuat layanan kesehatan mental, melakukan edukasi, serta memastikan ODGJ mendapatkan pengobatan dan pendampingan yang memadai. Terima kasih.
7: saya Rizky Pratama. Menurut saya, keberhasilan Malang mempertahankan status zero pasung merupakan pencapaian yang sangat baik karena menunjukkan adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sehingga ODGJ dapat memperoleh penanganan yang lebih manusiawi dan layak. Agar praktik pasung tidak terulang kembali, masyarakat, keluarga, dan pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi serta pendampingan kepada ODGJ sehingga mereka dapat memperoleh akses layanan kesehatan jiwa yang tepat tanpa harus mengalami pemasungan. Terima kasih.
9: Saya Nida dari Pasuruan. Saya salut sih dengan pemerintah dan relawan karena menurut saya itu susah buat ngajak keluarga ODGJ ngelepas pasung. Tapi ternyata pemerintah dan relawan bisa mengatasinya. Ya, saya harap jangan sampai balik lagi kasus yang seperti itu. Langkah yang harus dilakukan masyarakat adalah jangan ngejelekin atau ngejauhin ODGJ. Kalau misal mereka melihat ada yang dipasung, segera lapor ke RT saja supaya ditindaklanjuti ke pemerintah. Terima kasih.
0: Mendengar Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang dan Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Bupati Pasuruan minta UMKM dan IKM se-Kabupaten Pasuruan percantik kemasan produk. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
10: Bupati Pasuruan Rusdi Suteja mengajak seluruh pemilik UKM maupun IKM untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Rusdi saat membuka pelatihan kemasan produk IKM di HM Ruslan Convention Minggu siang. Menurutnya, kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk itu sendiri.
11: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan termasuk Panjenengan. Kami hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa memfasilitasi Panjenengan. Bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya. Ayo berdoa bersama-sama, semoga yang hadir bisa menjadi pengusaha yang sukses, bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, tetangganya, bahkan Kabupaten Pasuruan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufikul Goni menjelaskan, pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Ia juga menegaskan komitmen dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi, kemudahan perizinan hingga perluasan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha.
12: Bagaimana UMKM dan IKM ke depan mengarah ke sebuah usaha yang begitu didominasi dalam rangka pemasaran yang pada gilirannya tentu bisa meningkatkan daya saing dan bisa berdampak kepada kontribusi perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
10: Diketahui pelatihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mahardika yang saat ini menjabat regional manager JNT Indonesia, Katra Aldino selaku general manager Tamrin Jaya, serta Fortunando, seorang branding spesialis. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita menuju informasi dari Kabupaten Malang. Pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam Pagelaran Kiai Haji Thoriq bin Ziyad menilai penguatan pendidikan Pancasila di lingkungan pesantren dapat menjadi salah satu upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme dan intoleransisme. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila selaras dengan semangat perdamaian, persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman yang selama ini diajarkan oleh pesantren. Kata Tori, pengamalan Pancasila yang baik dapat menjadi benteng terhadap munculnya radikalisme maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak selalu berbentuk ancaman fisik, melainkan juga pengaruh ideologi yang berkembang melalui berbagai saluran informasi. Karenanya pesantren bersama dengan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan perlu memperkuat pendidikan kebangsaan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham yang berpotensi memecah belah persatuan.
13: Jadi terorisme dan radikalisme itu akan terminimize, akan hilang dengan adanya pengamalan-pengamalan Pancasila. Bagaimanapun Pancasila itu kan muncul gara-gara jiwa kita itu, jiwa Indonesia anti jajahan, anti eksploitasi, dolong parlong kan begitu, nasiong par nasiong. Jadi tidak ada penjajahan antar individu, tidak ada penjajahan antar negara. Yang ada bagaimana? Yang ada ya kita sebagai masyarakat dunia harus mampu adil dan rukun, sejahtera, makmur bersama.
0: Kiai Torik menambahkan, pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap persatuan Indonesia. Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang peringati Hari Yoga Internasional. Berikut informasinya untuk Anda.
14: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Seluruh peserta yang memadati area pendopo diajak untuk mengikuti sesi yoga bersama yang dipandu secara langsung oleh instruktur profesional Ana Gayatri.
15: Hari ini wanita Hindu Dharma Indonesia KBD biasanya dilaksanakan pada tanggal Juni. Yang satu untuk mempererat persaudaraan. Yoga ini biar bermanfaat.
14: Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Malang memastikan tidak ada lagi kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. DPRD Kota Malang kaji skema anggaran dampak kenaikan BBM. Demikian informasi dari berita pagi untuk edisi hari ini. Saya Rulis Praigo, terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: ini dalam sejarah.
1: Hari Musik Sedunia atau World Music Day diperingati pada tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong kita untuk lebih interaktif dengan berbagai jenis musik, lagu, dan juga instrumen. Hari ini juga mengajak seluruh musisi dari amatir hingga profesional untuk menikmati seluruh genre musik termasuk anak muda dan orang tua. Hari Musik Sedunia dimulai di Prancis yaitu oleh Marcel Floret yang menjadi Direktur Musik dan Tari di Kementerian Kebudayaan pada tahun 1981. Ia mengamati bahwa setiap satu dari dua orang memainkan alat musik dan inspirasi ini membuatnya memikirkan cara untuk menyatukan orang di jalanan melalui musik. Sejak saat itu, PT De La Musique diadakan dengan menyelenggarakan konser gratis dan mendorong musisi untuk tampil di jalanan. Hari ini, festival ini telah mendapatkan popularitas internasional dan dirayakan lebih dari 120 negara. Selamat Hari Musik Internasional.
0: Hari ini dalam sejarah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pagi hari ini di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, cuacanya cukup cerah gitu ya. Daripada semalam gitu sempat hujan di area Malang seperti itu. Waktu berangkat tadi ke RRI, wah jalanan basah ini ya, berarti sempat hujan itu semalam ya. Dan pastinya untuk Anda di hari Senin pagi hari ini pukul 6:31 waktu Indonesia Barat, ini pastinya banyak sekali yang sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju tempat aktivitas. Mau antar-antar dulu, mau kemana-kemana-kemana, seperti itu ya. Semangat saja untuk bisa menghadapi hari Senin ini. Semoga dilancarkan beragam urusannya. Dan pastinya juga semoga dilancarkan berbagai macam apa yang ingin Anda laksanakan dan juga Anda lakukan di kesempatan hari ini. Saya Rulis Proyeko masih punya banyak sekali berita-berita update, informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pemadaman listrik di wilayah Malang Raya ini membuat semua mata tertuju kepada pelayanan PLN. Banyak pihak ini mempertanyakan dan mengeluhkan pelayanan PLN di tengah situasi perekonomian yang berat ini. Merespon keluhan masyarakat tersebut, manajer PLN OP3 Malang Agung Wibowo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memang tengah melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan. Langkah ini sebagai bagian dari upaya penguatan dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keadaan sistem kelistrikan. Untuk itu, sebagian pelanggan akan mengalami penghentian sementara aliran listrik dengan durasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem masing-masing wilayah. Karenanya, Agung menyebutkan pemadaman bergilir selama ini memiliki durasi yang bervariasi, mulai dari 30 menit hingga 3 jam, bergantung pada kondisi jaringan dan juga lokasi terdampak. Apabila ada pemadaman, pihaknya ini segera memberikan informasi atau pemberitahuan kepada wilayah terdampak, dan informasi itu juga bisa diakses melalui media sosial resmi dari PLN maupun notifikasi di aplikasi PLN Mobile. Lebih lanjut, Agung belum bisa memastikan kapan maupun di mana lokasi pemadaman bergiliran. Hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pemadaman listrik bergilir ini akan berakhir, dan seluruh proses masih bergantung pada penyelesaian perbaikan jaringan dan pemulihan sistem kelistrikan. Namun demikian, Agung menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal dengan melakukan pengaturan sistem secara terukur. Selain itu, mengoptimalkan pola operasi jaringan serta meminimalkan dampak pada pelanggan. Dan manajer PLN WLP Batu, Redi Ramadan, ini juga memastikan bahwa pihaknya telah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat Kota Batu terkait pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi beberapa hari ini. Terkait dengan jadwal pemadaman bergantian untuk wilayah Kota Batu, pihaknya tidak bisa memastikan kapan pemadaman dilaksanakan, khususnya untuk tanggal 22 hingga 27 Juni. Dan untuk informasi, wilayah kerja PLN WPT Batu mencakup 3 kecamatan di Kota Batu, kemudian 4 kecamatan di Kabupaten Malang, yakni Karangploso, Pujon, Ngantang, dan juga Kecamatan Kasembon.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pemadaman bergilir listrik yang terjadi belakangan memukul jumlah usaha yang ada di Malang Raya. Omset usaha jatuh bahkan hingga 60%, apalagi mati lampu pada jam produktif ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada energi listrik. Seperti salah satunya usaha fotokopi dan percetakan, yakni Riva Digital Printing yang ada di Jalan L.A. Sucipto. Dan ini disampaikan bahwa usaha mereka ini sangat terpengaruh seperti itu ya. Pemilik Riva Digital Printing, Fahaza, sangat kecewa dengan pelayanan PLN. Bukan tanpa sebab, belum genap 2 minggu terakhir saja pemadaman sudah terjadi 3 kali. 2 kali pemadaman diberikan pemberitahuan, sementara 1 kali tidak ada informasi apapun yang diberikan oleh PLN. Dan pemadaman ini dirasakan sangat berat karena waktu pemadaman yang dilakukan pada jam produktif, yakni mulai pagi hingga siang, bahkan sore. Hal ini terdampak secara langsung pada pemasukan atau omset hariannya. Apabila per hari setidaknya ada 70 konsumen, maka pemadaman listrik menolak hingga 30% konsumen. Bahkan ia menengarai ada salah satu mesinnya mengalami kerusakan akibat pemadaman tersebut. Seperti itu ya, bisa turun 60% ini income-nya dari pemadaman listrik yang terjadi minimal 3 jam itu ya. Dan dia mengaku sebenarnya telah melayangkan aduan dan protes kepada PLN, sayangnya respon yang diterima tidak cukup memuaskan. Banyak juga rekan sesama pelaku usaha yang mengeluhkan kondisi ini. Kondisi yang hampir sama juga dirasakan oleh Tria Kusuma Wardani, salah satu pelaku usaha laundry di Jalan Ahmad Yani. Oleh sebab usahanya sangat bergantung pada kelistrikan, pemadaman listrik seperti belakangan ini membuatnya ini menjadi sangat jengkel. Keluhan massal datang dari pelaku usaha dan juga pedagang di kawasan Kota Batu juga sama karena pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dinilai sangat mencekik urat nadi perekonomian warga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali bersepeda.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan